0: Subhanahu wa taala memberikan kecukupan ganjaran untuk mereka, wallahu sari'ul hisab. Allah Subhanahu wa taala Maha cepat perhitungan daripada amalan-amalannya. Fa hadza masalul dhal allazi yasbu annahu ala huda. Ini adalah perumpamaan orang yang sesat menganggap dirinya berada di atas petunjuk. Ini contoh pertama kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, perumpamaan dalam Al-Quran ini menggambarkan dengan sangat jelas kesia-siaan amalan orang-orang kafir dan orang-orang yang amalannya tidak dilandasi oleh keimanan. Tidak dilandasi dengan ketulusan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan mereka bagaikan fata morgana yang tampak seperti air dari kejauhan. Dan sangat diharapkan oleh orang yang sangat kehausan. Bagaimana bayangkan? Kita membayangkannya. Namun apa yang terjadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika tempat yang mereka anggap itu air didatangi, tidak ditemukan apa-apa. Maka demikian pula mereka bagaikan berada dalam kehausan, ya, terhadap pahala-pahala, berharap ganjaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mendapatkan dosa azab dari Allah Subhanahu wa taala atas kekufuran mereka, atas ibadah yang mereka lakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan yang mereka lakukan di atas dunia yang mereka anggap sebagai amalan yang benar, keyakinan yang benar, ternyata anggapan mereka mengkhianati diri mereka. Yang mereka dapati adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran daripada keburukan amalan mereka yang mereka lakukan. Karena itu yang mereka cari. Mereka disiksa. Bukannya mendapatkan manfaat, akan tetapi mendapatkan azab. Sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, bisa kita ambil pelajaran daripada perumpamaan yang pertama ini, bahwa amalan tanpa iman adalah sia-sia. Amalan tanpa iman yang benar adalah sia-sia. Amalan kebaikan sekecil apapun tidak akan diterima jika tidak dilandasi oleh iman yang benar kepada Allah. Besar ataupun kecilnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak didasari dengan keimanan. Karena diibaratkan bagaimana fata morgana, tampak indah namun hakikatnya zong. Kosong. Keikhlasan adalah syarat utama. Amalan yang dilakukan bukan karena Allah, bukan lillah, akan tetapi karena manusia, karena pujian manusia, karena riya, karena sum'ah. Ini adalah amalan yang batil. Demikian juga amalan-amalan yang dilakukan bukan berdasarkan tunjuk ajar yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Tidak berdasarkan kitabullah dan tidak pula tidak pula sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alias amalan yang dikatakan oleh Rasulullah, ini istilah Rasulullah, bid'ah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak yang takut mendengar kata bid'ah tetapi tidak takut terhadap amalan bid'ah. Kalau dikatakan kata-kata bid'ah, bagaikan petir menyambar telinga. Ini kami tegaskan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Amalan-amalan bid'ah. Istilah bid'ah adalah istilah Rasulullah yang mengistilahkannya. Amalan yang tidak ada dasarnya daripada petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan tidak pula dipahami oleh salafus salih. Amalan-amalan ahlul bid'ah, ahlul ahwa', yang mereka anggap suatu kebenaran, mereka laksanakan bagaikan mereka berharap pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun pada yaumul qiyamah terbongkar apa yang mereka inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Orang Arab mengatakan laisal khabaru kal muayana. Berita tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, sangat berbahaya. Apapun amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia tidak akan luput daripada perhitungan. Tentunya amalan-amalan bid'ah akan diganjari dengan keburukan-keburukan. Bid'ah itu dosa. Bid'ah itu maksiat. Maka orang yang melakukan bid'ah akan dibalas dengan keburukan. Bukannya pahala yang mereka dapati, akan tetapi kekecewaan yang mereka rasakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita masuk kepada perumpamaan yang kedua, yaitu au kazulumat, atau bagaikan kegelapan. Jadi kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang tentang amalan-amalan yang mereka lakukan bagaikan kegelapan yang berlapis-lapis. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada ketidakikhlasan, daripada bid'ah, daripada mengikuti hawa nafsu, daripada penyimpangan-penyimpangan dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, demikian ikhwata liman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik ikhwata liman azinallahu wa iyyakum, di manapun antum-antuna berada, di Sesi selanjutnya kita buka Q&A bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di pagi hari ini. Silakan hubungi kami di 0811 75 30 ribu, ataupun juga bisa melayangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811 75 45 44 44. Dan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di 0811 75 45 44 44. Baik, kita berikan kesempatan pertama bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811 75 30 ribu, atau di 0811 75 45 44 44 yang ingin bertanya melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, sambil menanti Ustaz, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan dirinya kami. Makna dari kata kami, apa pencerahannya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz dari hamba Allah di Pekanbaru. Naam Ustaz.
0: Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sering mengungkapkan dengan lafaz aku dan juga kami. Apa pengertian daripada lafaz kami? Nahnu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Contoh. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadr. Inna nahnu nazzalna dhikra wa nahnu lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Banyak kata-kata kami itu. Sebagaimana Allah juga mengatakan dengan makna saya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada. Lalu, apakah bertentangan kata-kata kami dan kata-kata aku? Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Orang yang menentangkannya tidaklah memahami makna bahasa. Di dalam bahasa Arab, kata-kata nahnu ini bisa dipakai oleh seorang yang berbicara mu'azzim li nafsihi, yang menerangkan tentang keagungan dirinya, menerangkan tentang kebesaran dirinya. Maka ini maknanya. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada manusia tentang keagungan dirinya dengan menggunakan kata nahnu. Bukan artinya jamak. Kalau artinya jamak, berbilang na'udzubillah berarti mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka maknanya adalah Allah yang Maha Esa menerangkan tentang keagungan dirinya dengan menggunakan kata-kata nahnu. Dan ini juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam bahasa kita juga dipakai itu. untuk menerangkan tentang kehormatan dirinya, tentang kekuasaannya, umpamanya ada kepala sekolah umpamanya, kalaulah ada yang melakukan pelanggaran seperti ini, kami langsung yang bertindak. Ini kata-kata kami. Kami langsung yang bertindak. Siapa yang dimaksud? Kepala sekolah langsung. Jadi, kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam bahasa kita juga dipakai. Kadang-kadang, dipakai untuk basa-basi. Umpamanya, ada seorang yang mengatakan, ya kami ini apalah. Nah, seperti merendahkan diri lah. Kami ini apalah dibandingkan dengan saudara. Ini mengatakan kami, bahkan digunakan untuk merendahkan dirinya. Ini dalam bahasa kita. Bukan hanya untuk mengagungkan, bahkan untuk merendahkan diri. Ayo makan. Oh, kami sudah kenyang. Padahal sendiri. Ya. Ini sering kita dengar di dalam bahasa sehari-hari. Maka dalam bahasa kita pun dipakai kata-kata itu. Allah menginginkan dengan kata-kata nahnu ini adalah muazzim li nafsihi, menerangkan tentang keagungan dirinya, kebesaran dirinya. Bukan ya untuk menerangkan bahwa Allah mempunyai sekutu-sekutu. Ya wal'iyadzu billah, subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Ya.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita beralih ke penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz. Nah, halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Dari siapa, di mana Ibu?
2: Dari pendengar setia Pekanbaru.
1: Baik, silakan dengan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ada mendengar, Ustaz, kita membaca, kalau waktu kita mengaji dulu, belajar waktu kecil, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, mil'u samawati wa mil'u ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du. Kalau sekarang ada pula yang mengatakan, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, sampai ini. Jadi yang mana yang sahih, Ustaz?
1: Baik. Itu saja. Ya. Terima kasih, Bu.
2: Iya, terima kasih. Ya, terima ya. Kasih.
0: Ya, alhamdulillah. Ini bagus pertanyaannya, Bu. Ya. Dahulu waktu kecil kita belajar sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, ya. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Oh, sekarang kita dengar pula penjelasan sami'allahu liman hamidah, ya. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan bima, dan ada bacaan yang lain, ya. Sami Allahu liman hamida, mana yang benar? Ya, itu sejak dulu semuanya. Itu dulunya sejak dahulu, ya, sejak dahulu semuanya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, sejak dahulu. Ya, mil samawati wa mil ardi, itu sejak dahulu. Hanya saja ustaz-ustaz kita, buya-buya kita mengajarkan kepada kita dahulu supaya mudah kita menghafalnya, maka diajarkanlah satu bacaan. Diajarkan satu bacaan. Coba diajarkan waktu kecil banyak-banyak bacaan, payahlah kita menghafal. Ya. Payahlah kita menghafal. Jadi banyak jasa daripada buya-buya kita, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita yang ngajar kita dari ibtidaiyah dulu, dari kecil, dari surau-surau, yang mengajarkan sami'allahu liman hamidah, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Bahkan sampai di situ diajarkan, padahal masih ada sambungannya. Ahlus sana wal majri ahkuma qala abdu wa quluna laka abdun Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti alima mana tawara ya fawzal jaddi wa la fawzal jaddi min kajah. Itu sambungan daripada samawati wa mil al ardi itu. Jadi diajarkan sedikit saja supaya apa? Supaya mudah kita berlatih sholat, belajar sholat. Ya, kita tidak mendapatkan pelajaran yang doa-doa yang lain. Padahal banyak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, setelah kita dewasa, setelah banyak ustaz-ustaz yang menjelaskan, ternyata ada doa yang lain, ya, mil as-samawati wa mil ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, ya, wa ma bainahuma, tidak kita dapati, ya, daripada pelajaran di ibtidaiyah dahulu. Ya wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlus sana wal majri. Ini kita tidak dapat juga dahulu. Wa ahaqqu ma qala al-'abdu wa quluna laka 'abdun Allahumma la mani alima ta'ta wa la mu'ti alima mana ta'ta wa la fa'uza jadal mukajjad. Ini juga tidak kita dapati waktu kecil. Ya, kenapa? Karena ustaz-ustaz kita dulu, buya-buya kita, guru-guru kita dulu mengajarkan agar kita mudah untuk melaksanakan agama ini. Nah, kemudian Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, juga ini hadisnya sahih ya semuanya. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, boleh lakal hamdu atau walakal hamdu. Sampai di situ boleh, ya. Sampai di situ boleh. Ya. Hadisnya sahih, ya. Diriwayatkan oleh apa namanya, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati. Mil as-samawati wa mil al-ardi, ini doa yang lain lagi. Jadi Rabbana wa lakal hamdu. Nah, disambung lagi dengan doa yang lain, mil as-samawati wa mil al-ardi. Ini sambungan, ya. Sambungan. Itu boleh. Boleh kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya. Boleh, manapun yang kita baca itu dipersilakan. Mil as-samawati wa mil al-ardi itu adalah di kalimah Muslim. Ya, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, di kalimah Bukhari. Ini di kalimah Bukhari. Dan ini adalah hadis yang apa namanya, yang benar di antara variasi bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita baca ini, kadang-kadang kita baca yang satu lagi. Wallah.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu pendengar setia Radio Hidayah di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada, mungkin sepertinya itu yang dapat kita ajukan. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan kita Ustaz. Nah.
0: Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya. Kembali lagi tadi mengomentari apa yang ditanyakan oleh ibu penanya tadi, itu bagus sekali ya. Bagus sekali pertanyaannya supaya wawasan kita terbuka. Demikian juga doa-doa yang lain, doa-doa istiftah ya. Doa istiftah. Banyak doa istiftah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, Allahumma kabira, ya Allahumma ba'in, subhanakallah wa bihamdik. Ini di antara doa-doa wajhtu. Ya, ini di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, Allahumma rabba Jibril. Ini doa istiftah. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada yang kalau doanya Muhammadiyah Allahumma ba'in, doanya NU itu wajah tu, itu tidak benar. Tidak benar. Itu adalah doa yang didapati dari sunnah Rasulullah. Manapun yang kita pakai itu dipersilakan. Sama seperti doa sujud ya. Doa sujud juga banyak. Ya, doa sujud juga banyak. Doa rukuk juga banyak. Ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan berarti itu adalah ini doa dahulu. Sekarang adalah doa yang terbaru. Tidak ada. Yang terbaru ada terbaru kita ketahui. Yang semuanya juga sudah ada di dalam kitab-kitab. Hadis-hadis yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kaum muslimin terbuka wawasannya bahwa ini adalah amalan Rasulullah, ada kalanya bervariasi. Bacaan Rasulullah juga ada kalanya bervariasi. Maka sebaiknya kita juga melakukan amalan itu bervariasi selagi dalam koridor tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khotaliman azinillahu wa'ayakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian Ta'amulat Ba'dal Fajar kali ini bersama guru kita Ustaz Dulisman Ibrahim Al-Sihafillahullah. Dan insyaAllah ta'ala kita akan kembali bersuah bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Namo sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansat fa'inna ladidhan aishi fil nasabi inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil fulki da'imatan laballaha nasu min ajmin wa min arabi wal ustu lawla firakul ghabi maftarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: teman-teman tersebut. Hari-hari mereka diawali dengan penuh dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hira 103,4 FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat kepada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
3: Qudwat nabawiyah.
4: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petuah, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir, dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat, sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah, betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita, bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian, dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, "Idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan." Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin, sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar, Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syar'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansak fa'inna lalidhal aishi fil nasabi inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil kulki da'imatan laballaha annasu min ajmin wa min arabi wal ustu lawla firakul ghabi maftarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
3: Nabi bersabda, وَمَنْ سَلَقَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ اجْتَمَعْ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ lam yusri' bihi nasabu.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama, dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan, dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
1: Hidayah 103,4 FM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat, Allah Maha besar secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering, langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallah Rabbul alamin.
5: Wa ka'ayin

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqa al-batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi munkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah SWT telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa aydan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar al-katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli mithla yahdara. Wa la yajuzu li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه هو العدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
0: kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Wa kullu dhalalatin fin nar. Al-yawm

0: في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Bid'ah itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Buat perpecahan dengan kaum muslimin. Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat, dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
0: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan.
2: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
1: Bid'ah itu apa?
2: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
1: sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
2: bukan dalam urusan keduniaan.
1: Bukan.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilal al-Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya fa aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
0: khudhuhu faghulluhu. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghi. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wakassaba. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.

Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfuk. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
4: قدوات نبوية.
5: رغم أنتم، رغم أن celaka, celaka, celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
5: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu datangnya dari Allah.
5: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
7: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdoa kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar,
5: dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?
8: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya. Dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama.
1: Yang tidak diajarkan Rasul bukan agama.
0: Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Laksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
1: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
1: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala
5: sebelum kesempatan itu terlambat.
4: Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
5: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu

0: di pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
1: Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
0: Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jismani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah?
1: Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah,
0: ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Khalafa min ba'dihim khalaf.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih 1/3 malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
0: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yasirli amri walul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa ruzukni fahman. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat nabi kita tercinta, rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotul iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, seperti yang telah kami infokan, kami akan kembali mengikuti kajian ilmu Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LCM Afidhahullah, melanjutkan dari bahasan kita di pagi hari ini, yakni kitab Bulughul Maram, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, kota liman azanillahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-7530 atau di nomor WhatsApp di 0811-7545-444. Dan juga bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya melalui pesan singkat di nomor yang sama di 0811-7545-444. Baik sahabat Hidayah, dimanapun antum-antuna berada, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu Ana Rudi Abu Ma'uyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Ustaz pagi hari ini Ustaz?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menerima ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotul iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk subjudul kita di pagi hari ini, kita masih memasuki bab tentang faraid, yakni hukum waris. Baik, langsung saja kita simak dan dengarkan. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura.
3: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. أغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar ma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini, pada pagi hari ini, mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, dengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang masalah faraid, kitab warisan. Kita masuk pada hadis berikutnya yang berkaitan dengan warisan yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المتفق عليه. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir pun tidak mewarisi orang muslim. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang yang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, walaupun orang kafir itu adalah ayahnya ataukah ibunya, maka sang anak tidak mewarisi dari ayah yang kafir. Atau sebaliknya, sang ayah muslim atau sang ibu muslim tidak mewarisi dari anak yang kafir. Karena muslim tidak saling mewarisi dengan orang kafir, walaupun itu adalah orang yang paling terdekat di dalam hubungan darah. Ya. Karena kekafiran menyebabkan orang itu tidak bisa saling mewarisi. Kafir tidak bisa mewarisi muslim, muslim tidak bisa mewarisi dari orang kafir. Oleh karena itu, para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya di antara penghalang warisan itu ada beberapa macam. Para ulama menyebutkan, yang pertama penghalang warisan itu adalah berbeda agama. Perbeda agama antara ahli-ahli waris yang meninggal dengan yang ditinggalkan. Maka ketika terjadi perbedaan agama, maka tidak bisa saling mewaris. Kemudian yang kedua, sebab orang tidak bisa mendapatkan warisan, adanya irtidad atau murtad salah satu dari ahli waris. Misal ketika sang ayah meninggal, maka sebelum meninggal sang anaknya murtad. Jadi dari Islam menjadi Nasara misalnya. Maka anak yang berubah menjadi Nasara ini tidak bisa mewarisi dari ayahnya Islam. Walaupun dulunya Islam. Selama dia Nasara, maka dia tidak mendapatkan warisan. Dia tidak mendapatkan warisan. Kemudian, yang ketiga, orang itu tidak mendapatkan warisan kalau dia membunuh yang memberikan waris. Dia, kalau dia membunuh yang memberikan waris, dia tidak mendapatkan warisan. Contoh misalnya, seorang anak membunuh ayahnya. Maka ayah yang meninggal tersebut ketika meninggalkan warisan, anak yang membunuh ayahnya ini tidak mendapatkan warisan. Mereka tidak mendapatkan warisan. Oleh karena itu, para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan, pembunuh tidak mendapatkan warisan. Kemudian yang keempat, yang penghalang seorang mendapatkan warisan adalah budak. Maka budak itu dia tidak mendapatkan warisan dari majikannya. Dan budak juga tidak mendapatkan warisan dari anak-anaknya. Karena harta budak itu sejatinya milik tuannya. Oleh karena itu, kata para ulama rahimahullah ta'ala, budak itu tidak saling mewarisi. Kemudian, ketika Nabi mengatakan, la yarisul muslim kafir, wa la yarisul kafir. Nabi mengatakan, seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Maka kafir dimaksudkan di sini adalah umum. Baik itu orang musyrik atau orang kafir. Apa beda musyrik dan kafir? Ada perbedaan. Sebagian ulama membedakan antara musyrik dan kafir. Sebagian ulama mengatakan kafir itu lebih umum daripada musyrik. Musyrik itu, kata mereka, lebih khusus daripada kafir. Musyrik itu, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقَ. Kata Nabi SAW, engkau menjadikan sekutu bagi Allah, sedangkan dia adalah yang menciptakan. Taj'ala lillahi niddan. Engkau jadikan sekutu bagi Allah, sedangkan Allah itu menciptakan. Maka ini disebut dengan musyrik. Musyrik itu artinya, dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itu musyrik. Dia menyembah Allah, juga menyembah selain Allah. Adapun kafir, dia menyembah selain Allah. Dia menyembah selain Allah. Itu kafir, sebagian ulama. Jadi kafir itu menyembah Allah dan selain Allah, dan juga menyembah hanya selain Allah. Ini kafir, dia lebih umum. Ya, dia lebih umum. Sehingga orang Yahudi itu disebut musyrik apa kafir? Mereka disebut dengan musyrik. Orang Yahudi, orang Nasara. Kenapa? Mereka menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Orang Nasara menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Menyembah Isa ibn Maryam, menyembah Maryam. Berbeda dengan orang Hindu. Orang Hindu itu, dia menyembah dewa-dewa, tidak menyembah Allah. Maka dia tidak disebut dengan musyrik, tapi disebut dengan penyembah berhala. Ya, penyembah berhala. Dan dia disebut dengan, istilahnya adalah orang kafir. Dia menyembah berhala. Jadi musyrik itu dia menyembah Allah, dan menyembah juga selain Allah dalam waktu bersamaan. Maka inilah yang disebut dengan musyrik. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis yang mulia ini, orang yang mendapatkan warisan, tolak ukurnya adalah bukan sejauh mana dia berbakti kepada orang tuanya, bukan sejauh mana kedekatan dia dengan orang yang meninggal, tapi yang jadi tolak ukur dalam masalah ini adalah agamanya. Apakah di satu agama atau berbeda agama? Kalau di satu agama, dia berhak mendapatkan warisan. Tapi kalau dia berbeda agama, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Baik. Kita lanjutkan hadis berikut. Berikutnya. Wan ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala bibintin wa binti ibnin wa ukhtin. Qada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil ibnah an-nisf wal ibnati al-ibn as-sudus takmilat as-sulusain wa ma baqi rawahu al-Bukhari. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tentang bagian warisan bagi anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan setengah untuk anak perempuan, 1/6 bagi cucu perempuan dan anak laki-laki untuk menyempurnakan 2/3. Sementara sisanya untuk saudara perempuan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau menjelaskan tentang hadis Abdullah bin Mas'ud tentang pembagian warisan bagi anak perempuan dan cucu perempuan. Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu tentang di faraid itu ada dua pembagian besar. Ashabul furud dan asabah. Dan saya sudah jelaskan bahwasanya asabah itu rata-rata semuanya laki-laki. Rata-rata kecuali suami dan saudara perempuan, ya saudara seibu, ya saudara seibu yang tidak menjadi asabah. Sisanya semua laki-laki asabah. Dan asabah di perempuan cuma sedikit, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari seayah. Itu saja. Jadi ada 4 golongan wanita yang bisa jadi asabah. Maka sisanya asabah itu adalah laki-laki yang mengambil sisa. Kemudian yang kedua di faraid itu ada bagiannya istilahnya ashabul furud. Sedikit kita ulang agar kita bisa paham. Ashabul furud itu adalah orang yang sudah ditentukan bagiannya di dalam Islam. Jadi bagiannya berapa-berapanya sudah ditentukan. Dan ashabul furud itu ada beberapa macam. Yang pertama ada yang 1/2, ada yang 2/3, ada yang 1/3, ada yang 1/4, ya, ada yang 1/6, dan ada yang 1/8. Jadi ada 6 golongan yang mendapatkan begini sudah ditentukan. Kita mulai dari 1/2. 1/2 itu saya sebutkan ada beberapa orang yang mendapatkan 1/2. Yang pertama adalah anak suami. Suami itu dapat 1/2 kalau si mayit ini tidak meninggalkan keturunan. Mayit tidak meninggalkan keturunan, maka suami mendapatkan 1/2 dari warisan tersebut. Kemudian yang kedua yang dapatkan 1/2 adalah anak perempuan. Anak perempuan dapat 1/2 kalau si mayit meninggalkan cuma satu anak perempuan saja. Dia anak yang tunggal. Maka kalau mayit meninggalkan satu anak perempuan yang tunggal, satu-satunya anak mayit yang tunggal, maka dia mendapatkan warisan seperdua. Yang ketiga, yang mendapat seperdua adalah cucu perempuan. Cucu perempuan ini dapat seperdua apa syaratnya? Kalau dia cucunya tunggal. Cucu perempuan yang tunggal. Mayit tidak memiliki cucu lain, kecuali satu cucu perempuan ini. Kemudian, si mayit juga tidak memiliki anak. Anaknya sudah meninggal terlebih dahulu. Yang tersisa cuma cucu perempuan yang maka dia dapat seper. Kemudian yang keempat, yang mendapatkan seperdua adalah saudari kandung. Saudari kandung ini dapat seperdua, pertama syaratnya adalah si mayit tidak memiliki keturunan. Tidak ada keturunannya. Yang kedua, ayah si mayit ini sudah meninggal terlebih dahulu. Ayah si mayit sudah meninggal terlebih dahulu. Dan yang ketiga, saudari ini tunggal. Si mayit tidak memiliki saudari kecuali satu orang wanita ini. Mayit tiga syarat. Bagi seorang saudari perempuan dapat seperdua. Dan yang terakhir, yang dapat seperdua itu adalah saudari seayah. Saudari seayah dapat seperdua ketika si mayit tidak memiliki keturunan. Yang kedua, ayahnya si mayit lebih meninggal terlebih dahulu sebelum si mayit. Dan yang ketiga, dia hanya memiliki saudari seayah yang tunggal. Tidak ada lagi saudari yang lain. Saudari yang lain tidak ada. Yang keempat, tidak ada saudari kandung. Si mayit tidak memiliki saudara dan saudari kandung. Maka dalam kondisi demikian, saudari seibu, saudari seayah ini dapat seperdua. Ini ada lima orang yang dapat seperdua. Kemudian yang kedua, yang mendapatkan 2/3. 2/3 itu ada 4 orang yang mendapatkan. Yang pertama, anak perempuan. Anak perempuan dapat 2/3 kalau anak perempuannya lebih dari satu. Jadi mayit punya anak perempuan lebih dari satu, maka dapat 2/3. Tapi tidak memiliki anak laki-laki. Jadi mayitnya memiliki anak perempuan lebih dari satu, 2, 3, 4. Tapi si mayit tidak memiliki anak laki-laki. Ini dapat 2/3 anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan. Cucu perempuan dapat 2/3 kalau si mayit pertama tidak memiliki keturunan. Baik itu anak laki-laki ataukah anak perempuan. Yang kedua, si mayit memiliki cucu perempuan lebih dari satu. Cucu perempuannya lebih dari satu. Dan si mayit tidak memiliki cucu laki-laki. Maka di sini cucu perempuan dapat 2/3. Yang ketiga, saudari sekandung dapat 2/3 jika si mayit tidak memiliki keturunan, anak cucu. Dan jika si mayit, ayahnya meninggal terlebih dahulu sebelum si mayit. Dan yang ketiga, si mayit memiliki saudari perempuan lebih dari satu, 2 atau 3 saudari perempuan. Dan si mayit tidak memiliki saudara laki-laki sekandung. Kemudian yang keempat, yang mendapatkan 2/3 adalah saudari seayah. Saudari seayah dapat 2/3 kalau si mayit tidak memiliki ayah. Ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu. Yang kedua, si mayit tidak memiliki baik anak atau cucu. Dan yang ketiga, si mayit tidak memiliki saudari ataukah saudara kandung. Dan yang keempat, si mayit memiliki saudari seayah lebih dari satu orang. Dan tidak memiliki saudara seibu. Kalau ini terpenuhi, maka saudari seayah dapat 2/3. Kemudian yang ketiga, yang dikatakan ashabul furud adalah 1/3. Sepertiga ini, yang mendapat 1/3 ini, yang pertama adalah ibu. Ibu dapat 1/3 ketika si mayit tidak memiliki keturunan. Dan yang kedua, ketika si mayit tidak memiliki saudara lebih dari satu. Kalau si mayit memiliki saudara lebih dari satu, maka sang ibu tidak dapat 1/3. Tapi kalau dia memiliki saudara tidak lebih dari satu, maka ibu mendapatkan 1/3. Kemudian yang kedua yang mendapatkan 1/3 adalah saudari atau saudara seibu. Saudari atau saudara seibu dapat 1/3 syaratnya adalah si mayit memiliki saudara atau saudari seibu lebih dari satu. Si mayit memiliki saudara atau saudari seibu lebih dari satu. Kemudian yang kedua, si mayit tidak memiliki keturunan. Si mayit tidak memiliki keturunan. Kemudian yang ketiga, si mayit tidak memiliki ayah, artinya ayahnya mati terlebih dahulu. Maka kalau ini terpenuhi, maka saudari seibu dapat 1/3. Kemudian golongan yang berikutnya yang mendapatkan seperempat. Yang seperempat itu cuma dua orang yang dapatkan seperempat. Yang pertama adalah suami. Suami dapat seperempat ketika si mayit. Suami dapat seperempat ketika si mayit memiliki keturunan, baik itu anak ataupun cucu. Maka suami dapat seperempat. Kemudian, yang kedua yang mendapat seperempat adalah istri. Istri dapat seperempat ketika si mayit tidak memiliki keturunan. Ketika si mayit tidak memiliki keturunan, maka istri dapat seperempat. Kemudian, yang berikutnya yang mendapatkan seperlapan. Seperlapan itu satu orang. Istri mendapatkan seperlapan ketika si mayit memiliki keturunan, yaitu anak atau cucu. Maka kalau si mayit memiliki keturunan, istri dapat seperlapan. Kemudian yang terakhir, yang mendapatkan seperenam, itu ada beberapa orang. Yang pertama adalah ayah. Ayah dapat seperenam ketika si mayit meninggalkan, ya, memiliki anak laki-laki. Ketika si mayit memiliki anak laki-laki, maka si ayah mendapatkan seperenam. Ya, jadi kalau si mayit memiliki anak laki-laki, ya, ayah dapat seperenam. Tapi kalau si mayit memiliki anak perempuan, ayah dapat seperenam dan asabah. Kemudian yang kedua, yang dapat seperenam adalah kakek. Kakek dapat seperenam ini ketika tidak ada ayah. Ketika tidak ada ayah, kakek dapat seperenam. Kemudian yang kedua, ya, ketika tidak ada ahli, tidak ada keturunan mayit. Kalau ada keturunan mayit, kakek tidak dapat seperenam, melainkan asabah. Maka syaratnya adalah kakek dapat seperenam, si mayit memiliki keturunan, dan si mayit sudah tidak memiliki ayah, ayahnya meninggal terlebih dahulu. Kemudian dapat seperenam adalah ibu. Yang ketiga, yang dapat seperenam adalah ibu. Kapan ibu dapat seperenam? Ketika si mayit memiliki keturunan. Dan yang kedua, ketika si mayit memiliki saudara lebih dari satu. Baik itu saya, seibu, sekandung. Lebih dari satu saudara dan saudarinya, maka ibu pada saat itu dapat seperenam. Kemudian dapat seperenam berikutnya adalah nenek. Nenek dapat seperenam, syaratnya adalah ketika ibu tidak ada. Maka ketika ibu tidak ada, maka nenek dapat seperenam. Kemudian yang mendapat seperenam berikutnya adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki, dia dapat seperenam ketika ada saudara, ketika ada anak mayit yang perempuan dapat seperdua. Jadi kapan ada anak mayit yang perempuan dapat seperdua, di situ ada cucu perempuan, maka cucu perempuan dapat seperenam. Jadi dalam hadis ini, bahwasanya Libnatil Ibn As-Sudus. Cucu perempuan dari anak laki-laki dapat seperenam ketika ada anak perempuan yang mendapat seperenam. Jadi kalau ada anak perempuan dapat seperdua, kemudian di situ ada cucu perempuan, maka cucu perempuan itu otomatis dia dapat seperenam. Kemudian, yang mendapatkan seperenam juga adalah para ulama mengatakan adalah saudari seibu atau saudari seayah. Ya. Saudari seayah kapan dia dapat seperenam? Ketika ada saudari kandung, yang mendapat. Kalau ada saudari kandung dapat seperdua, maka saudari seayah dapat seperenam. Yang kedua syaratnya saudari seayah dapat seperenam, saudari seayah tidak memiliki saudara seayah. Saudari seayah tidak memiliki saudara seayah. Maka di sini dapat seperenam saudari seayah. Dan yang terakhir, yang mendapatkan seperenam adalah saudari seibu atau saudara seibu. Saudara dan saudari seibu dapat seperenam pertama ketika mayit tidak memiliki keturunan. Kemudian yang kedua, ketika mayit tidak memiliki ayah. Jadi mayitnya tidak memiliki ayah atau kakek. Kemudian saudaranya cuma satu. Mayit saudara perempuan cuma satu atau saudari perempuan cuma satu. Kalau terpenuhi tiga syarat ini, maka saudara perempuan dapat seper. Maka ini ada 7 orang yang mendapat 1/6 di dalam ilmu faraid. Yang ini disebut oleh para ulama adalah ashabu al-furud. Barang siapa bisa ashabul furud, maka dia bisa faraid. Maka dia bisa faraid. Maka ya ini bagi dengar Radio Hidayah yang ada di rumah yang mendengarkan, saya kasih soal. Ya, saya kasih soal. Jawab nanti selesai acara. Nanti ya Anda sebutkan jawabannya, nanti bisa ditelepon apa macam, betul apa tidak ya. Saya kasih soal, kalau Anda bisa berarti Anda paham. Kalau ada orang meninggal ya silahkan dicatat, kalau yang mau mendengar, yang mendengar silahkan dicatat. Kalau ada orang meninggal meninggalkan ya satu suami, ya meninggalkan satu suami dan meninggalkan satu saudari perempuan kan. Berapa bagian suami dan berapa bagian saudari perempuan kandung di mayit ini ya. Nanti juga pembawa acara bisa juga menjawab, nanti juga bisa menjawab ya, nanti jawab, nanti pas tanya jawab ya, nanti dijawab tanya jawab. Anda kalau bisa berarti Anda paham apa yang saya sampaikan. Jadi kalau ada orang meninggal, dia meninggalkan siapa? Meninggalkan satu suami. Jadi yang meninggal ini adalah wanita, meninggalkan satu suami dan satu saudari perempuan, cuma ini 2 ahli warisnya. Satu suami, satu saudari perempuan. Berapa masing-masing bagian suami dan beberapa masing-masing bagian saudari perempuan. Baik, ini PR ya. PR bagi yang mendengarkan dan ya atau yang sedang nonton lewat live. Kemudian kita lanjut pada hadis berikutnya. Ya. Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la itawarasu ahlu millatain rawu Ahmad wal arba'ah illa Tirmidzi wa akhrajul hakim bi lafdi Usamah wa rawa an-Nasa'i hadis Usamah bi hadza al-lafz. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, tidak bisa saling mewarisi antara orang yang berbeda agama. Tidak bisa saling mewarisi antara orang berbeda agama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad serta 4 imam ahli hadis kecuali Imam At-Tirmidzi Al-Hakim meriwayatkan dengan lafaz Usamah. Dan Nasa'i meriwayatkan hadis Usamah dengan lafaz ini. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hadis yang kita bacakan ini dari sisi sanadnya hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lain. Yang kedua, hadis ini maksudnya adalah tidak bisa saling mewarisi antara orang yang berbeda agama. Bahwasanya tidak ada hak waris mewarisi antara 2 pemeluk agama yang berbeda. Seperti Nasrani dan Yahudi. Atau sebaliknya, Yahudi dan Nasrani. Maka para ulama menafsirkan millatain di dalam hadis yang mulia ini adalah dengan makna 2 millah. Ya, dengan makna 2 millah. Maksudnya adalah kafir dan Islam. Adapun orang kafir, sebagian ulama mengatakan bisa saling mewarisi. Ya. Para ulama rahimallahu taala dalam menafsirkan hadis ini, la yatawarasu ahlu millatain, ada 2 penafsiran. Penafsiran pertama, ahlu millatain adalah penafsiran antara 2 agama yang berbeda, antara Muslim dengan kafir, atau antara Yahudi dan Nasrani. Sebagian ulama menafsirkan ahlu millatain bersifatnya umum. Tidak hanya sebagian ulama menafsirkan ahlu millatain sifatnya khusus, yaitu antara Muslim dan kafir. Mafhumnya apa? Sesama kafir bisa saling mewarisi. Ini ada sebagian penafsir. Jadi ada 2 penafsiran dalam menafsirkan hadis ini. Penafsiran yang pertama, mereka menafsirkan secara umum. Millatain ini 2 agama. Ini maksudnya adalah agama apa saja, Islam kafir, Islam dengan Hindu, Islam dengan Buddha, atau Buddha dengan Hindu, Yahudi dan Nasrani, kita bisa saling mewarisi. Misalnya ayahnya Hindu, anaknya Nasrani misalnya, bisa saling mewarisi? Tidak bisa. Ini penafsiran yang pertama. Atau anaknya Islam, bapaknya Hindu, bisa saling mewarisi? Tidak bisa. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua adalah yang tidak bisa saling mewarisi itu antara muslim dan kafir saja. Adapun sesama kafir bisa saling mewarisi. Ini penafsiran yang kedua. Ya. Jadi mereka menafsirkan kalau ada Yahudi dan Nasara bisa saling mewarisi. Antara Buddha dan Hindu bisa saling mewarisi. Antara Nasara dengan Buddha bisa saling mewarisi. Ini penafsiran yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Wallahu a'lam, yang rajih di sini adalah antar sesama agama tidak bisa saling mewarisi. Sebagaimana Islam tidak bisa mewarisi antara Islam dengan kafir. Baik, kita ambil lagi satu hadis dalam permasalahan ini. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala: Inna ibnay mat fama li min mirasihi. Fa qala: Laka as-sudus. Falamma walla da'ah fa qala: Laka sudusun akhar. Falamma waladaahu fa qala: Inna as-sudusul akhar tu'matun. Tawa Imamul Ahmad wal Arba'ah wa sahahu At-Tirmidhi. Wahuwa min riwayat al-Hasan al-Basri an-Imran. Wa qila innahu lam yasma' min. Dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ada seorang laki-laki datang menghadap Allah sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, sesungguhnya cucu laki-laki dari anak laki-lakiku meninggal. Berapa bagian warisan yang aku terima? Beliau menjawab, untukmu 1/6. Ketika orang itu hendak pergi, beliau memanggilnya dan bersabda, untukmu ditambah 1/6 lagi. Ketika orang itu hendak pergi, beliau kembali memanggilnya dan bersabda, sungguhnya tambahan 1/6 itu merupakan rezeki. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan 4 imam ahli hadis. Dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dari riwayat Hasan Al-Basri dari Imran. Namun ada yang mengatakan Hasan Al-Basri tidak mendengar hadis ini dari Imran. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hadis ini kalau ditinjau dari sisi sanadnya hadis yang lemah. Terdapat rawi lemah di dalam sanadnya sehingga para Syekh Albani melemahkan hadis ini dalam silsilah Sunan Abi silsilah hadis dhaifah fi Sunan Abi Dawud. Ada hadis yang lemah di dalam Sunan Abi Dawud. Maksud dari hadis ini, kata Nabi, untuk 1/6, dia mendapatkan jatah seorang kakek itu 1/6. Dan itu adalah bagian yang wajib. Kalau tidak ada ayah dan keturunan mayit. Jadi dia dapat kalau ada keturunan mayit. Kemudian kata Nabi, ditambah lagi 1/6. Ya. Ditambah lagi 1/6 kalau seandainya, kalau masih ada sisa. Telah dibagikan kepada ashabu al-furud. Kemudian Nabi mengatakan, itu rezeki tambah. Itu adalah rezekimu. Tambahan terhadap jatah yang telah ditentukan. Hadis ini menjelaskan bahwasanya kakek dalam harta warisan dapat 1/6. Kalau tidak ada siapa? Tidak ada ayah. Ayah si mayit. Jadi kalau ayah mayit tidak ada, maka kakek naik. Masuk kakek, dapat 1/6. Kemudian, kakek juga mendapatkan

0: dia mendapatkan 3 juta. Berarti sudah 15 juta. Sisa 7 juta. Kakek dapat 1/6 dari 24 juta. 1/6 dari 24 juta adalah 4 juta. Berarti 19 juta sudah. Sisa 5 juta. 5 juta ini dikasihkan siapa? Karena sudah kita bagi kepada 3 orang, masih sisa uangnya. 5 juta ini dikasihkan ke siapa? Dikasihkan ke kakek. Ini oleh Nabi. Engkau dapat lagi 1/6 tambahan. Jadi 5 juta ini dikasihkan ke kakek, kakek lagi. Jadi di sini kakeknya banyak dapat warisan. Ini dimaksudkan oleh Nabi. Dan ini hukum Allah ya bagi kakek. Jadi kakek itu dia cuma 2 kemungkinannya, dapat warisan 1/6 atau dia dapat warisan dalam bentuk asabah ya. Jadi 1/6 dengan asabah atau 1/6 saja ya. Ya, maka ini kondisi kakek dalam masalah warisan. Wallahu a'lam. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan tanya jawab. Kalau yang mau bertanya silahkan, atau yang mau menjawab tadi pertanyaan yang saya sampaikan, fadhal silahkan ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, atau mau menjawab dari pertanyaan yang tadi ya, yang tadi, maka silahkan ya. Orang meninggalkan satu ya satu suami dan meninggalkan satu saudari perempuan, berapa masing-masing? Baik, saya kembalikan kepada pembawa acara.
1: Nah, demikian ikhwata liman azanillahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan selanjutnya ikhwata liman, kita masuk ke selanjutnya, yakni program Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung atau juga menjawab pertanyaan dari Ustaz tadi. Ya, silakan bagi sahabat Ida ya.
0: Insya Allah yang bisa menjawab ada hadiahnya.
1: Insya Allah ada hadiah ya. Alhamdulillah. Ya. Baik. Bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung ataupun ingin menjawab, kami persilakan. Baik, saat kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Naam, halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa, di mana Ibu?
2: Dari Sofia di Pekanbaru ya Bu.
1: Ummu Sofia di Pekanbaru. Mau bertanya atau menjawab pertanyaan dari Ustaz Ibu?
2: Bertanya Abu.
1: Oh, bertanya. Baik, silakan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, saya ingin bertanya mengenai mengqada salat witir Ustaz. Kan kalau kita lupa atau tidak terbangun malam itu sholat witir Ustaz, boleh diqada di waktu duha. Itu saat mengqada di waktu duha itu Ustaz, apa kita boleh gabung niatnya dengan melaksanakan sholat duha? Jadi 4 rakaat sudah sekalian di dalamnya sholat duha itu Ustaz. Terus satu lagi Ustaz, bagaimana hukumnya membaca doa dalam bahasa Indonesia saat sholat Ustaz? Mana pendapat yang paling roji gitu menurut ulama? Karena Anda dengar ada yang boleh, ada yang tidak Ustaz. Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Ya. Baik Ustaz.
0: Ya. Ada Afan, tadi suaranya nggak kedengaran.
1: Iya, maaf Ustaz. Afan Ustaz. Baik, di sini ada pertanyaan masuk Ustaz. Pertanyaan masuk di sini. Tadi ada masuk pertanyaan Ustaz ke sana? Belum terdengar Ustaz ya?
0: Belum kedengar.
1: Baik.
0: Tadi
1: kedengar. Baik Ustaz. Pertanyaan.
2: Mau ulang Ustaz.
1: Baik, silakan Ibu kalau mau ulang biar Ustaz mendengarkan.
2: Pertanyaan begini Ustaz, kalau seandainya kita tertidur Ustaz saat salat witir tidak terlaksanakan, jadi ada pernah dengar nasihat boleh diganti diqada di waktu duha Ustaz. Nah, waktu duha misalnya 4 rakaat gitu Ustaz. Nah, itu apa sudah termasuk sekalian atau boleh digabung niatnya dengan kita melaksanakan salat duha gitu Ustaz. Baik. Jadi 4 rakaat yang dilaksanakan itu Ustaz sebenarnya sudah mengqada salat witir dan sekalian salat duha. Terus satu lagi Ustaz, pertanyaan Ana, mana yang paling roji ke pendapat ulama Ustaz mengenai membaca doa dengan memakai bahasa Indonesia di saat sujud sholat itu Ustaz, atau sebelum salam.
1: Baik.

0: Karena ada yang saya dengar boleh, dan tidak Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih oleh Ummu Sofia yang telah bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Ustaz.
2: Ya. Jazakillah khairan atas pertanyaan. Yang pertama adalah masalah orang yang tidak sempat sholat witir, kemudian bolehkah dia ganti sholat witir di sholat duha? Boleh. Jadi nanti istilahnya itu badal, diganti witirnya dengan duha. Jadi misalnya biasanya beliau berwitir 3 rakaat, maka nanti sholat duhanya 4 rakaat. Jadi kalau berwitir misalnya 1 rakaat, maka sholat duhanya 2 rakaat. Atau berwitirnya 5 rakaat, sholat duhanya berarti nanti 6 rakaat. Kemudian yang kedua, boleh nggak berdoa dengan bahasa Indonesia saat kita dalam sholat di waktu sujud dan yang lainnya? Boleh nggak kita berdoa dalam bahasa Indonesia? Jawabannya boleh, bagi orang yang tidak mampu. Lajnah Daimah, komite tetap ulama Saudi Arabia, pernah ditanya masalah. Mereka memperbolehkan berdoa selain bahasa Arab bagi orang yang tidak mampu gunakan bahasa Arab di dalam sholat. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ummu Sofia yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya kami undang Anda semua kembali, sahabat Hidayah, yang ingin bertanya secara langsung atau menjawab pertanyaan dari Ustaz. Dipersilakan, insya Allah ada hadiah, insya Allah, bagi sahabat Hidayah yang ingin menjawab pertanyaan dari Al-Ustaz. Untuk kesempatan yang berbahagia ini, ataupun juga yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0811 75 45 444. Baik, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau semisalnya orang tua atau lebih spesifikasinya ayah kurang dalam beribadah dan suka merokok dan sedang mengalami kendala ekonomi, kalau kita bantu boleh nggak Ustaz? Saya pernah dengar jangan sekali sedekah sama orang yang tidak sholat. Mohon nasihat Ustaz. Jazakumullahu khairan. Nah, Ustaz.
2: Jazakumullahu khair. Adapun ayah, misalnya ayahnya tidak sholat dan semisalnya, boleh nggak kita bersedekah? Boleh, ya. Itu bagian dari kewajiban. Ya, masalah dia tidak sholat itu urusannya dia. Tapi kita seorang anak wajib memberikan nafkah kepada ayah kalau ayah itu. Kalau itu miskin, dan Anda berusaha menasihati beliau, doakan beliau, nasihati beliau, dan siapa tahu doa Anda diijab oleh Allah dan dibukakan pintu hidayah bagi. Artinya memberikan nafkah terus walaupun beliau adalah orang yang tidak sholat. Bahkan misalnya naudzubillah, misalnya berbeda agama dengan kita, apakah kewajiban nafkah itu gugur? Tidak. Kalau ayah itu miskin, wajib anak itu memberikan nafkah. Ya, wajib dia memberikan nafkah. Seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya kami undang Anda semuanya kembali, khotaliman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811 75 30 ribu, atau di nomor WhatsApp di 0811 75 45 444. Baik Ustaz, kita coba angkat pertanyaan dari nomor WhatsApp. Baik, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dari siapa, di mana Ibu?
3: Dari hamba Allah di Kulim.
1: Hamba Allah di Kulim, mau menjawab pertanyaan Ustaz atau ingin bertanya Ibu?
3: Ingin bertanya.
1: Oh, ingin bertanya. Silakan dengan pertanyaannya Ibu.
3: Gini Ustaz, kalau kepala rumah tangga tidak salat sama sekali itu apa hukum peringkat pernikahannya Ustaz? Apa itu udah tidak salah lagi atau kayak mana Ustaz? Gitu aja Ustaz.
1: Tidak sholat sama sekali Bu, dari awal, atau dia meyakini sholat itu tidak wajib atau gimana Ibu?
3: Dia tuh enjoy aja tidak sholat Ustaz. Cuman apa kalau disuruh enggak ada sholat, cuma kalau lagi di rumah, kalau lagi entah enggak enak sama orang tuh bagi sholat Jumat. Kalau hari lain enggak ada sama sekali.
1: Enggak ada sama sekali. Jumat ya. Masih Bu ya.
3: Kadang iya, kadang tidak.
1: Baik, berarti meyakini sholat itu masih wajib ya Bu ya?
3: Entahlah, dia tuh tadi dibilangin jawab tidak apa tidak, cuma dia tidak sama sekali gitu.
1: Baik, ya. Saya, itu baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya.
3: Ya.
1: Ya Bu, assalamualaikum. Namun, ya.
2: Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah apa hukumnya suami yang tidak sholat sama sekali. Bagaimana status pernikahannya? Wallahu a'lam, ulama khilaf ya antara orang yang meninggalkan sholat secara total, bukan setengah-setengah. Ulama khilaf, orang yang meninggalkan sholat secara total, bukan kepada Islam. Wallahu a'lam, saya berkeyakinan orang yang meninggalkan sholat secara totalitas, maka dia keluar dari Islam. Maka dia keluar dari Islam berdasarkan umman hadis Jabir al-ahdu alladhi baydana wa baynum as-salah faman taraka faqad kafar. Sesungguhnya perjanjian antara kita dengan orang muslim, ya perjanjian kita dengan orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah melakukan kekafiran. Maka kalau dia meninggalkan secara totalitas, maka dia kufur, keluar dari Islam. Kalau mungkin kadang salat, kadang tidak, maka insya Allah dia tidak keluar dari Islam. Tapi kalau tidak pernah salat sama sekali, maka dia keluar dari Islam. Nah, bolehkah istri bertahan dengan suami yang tidak salat? Jawabannya tidak boleh. Maka dia harus memberikan nasihat, ya, dan menyuruh dia bertaubat. Kalau suami tidak bertaubat, dikasih tempo untuk bertaubat. Kalau dia tidak mau bertaubat, maka seorang istri tidak ada pilihan lain, kecuali dia mengajukan khulu perceraian kepada hakim dengan alasan bahwasanya suami tidak salat. Suami tidak salat. Karena kita tidak boleh bertahan. Ini bagi yang berpandangan, dia keluar dari Islam. Ini tidak usah secara totalitas. Tapi bagi yang berpandangan tidak keluar dari Islam, maka secara hukum tidak mengapa dia bersama laki-laki. Tapi yang berpandangan dia keluar dari Islam, secara hukum tidak boleh dia bersama laki-laki. Terus gimana solusinya? Nasihati, kasih waktu. Kalau dia tetap tidak berubah di waktu yang sudah kita kasih, tempo ya 5 bulan, 6 bulan, atau berubah, tidak berubah, maka ajukan ke hakim khuluq. Karena tidak boleh tinggal bersama laki-laki semacam itu. Wallahu'alaikum.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya dan jawaban yang sangat jelas insyaallah bagi ibu dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, berikutnya Ustaz kita angkat kembali penelpon di 0811 753 10000. Naam, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dari siapa, di mana Bapak?
4: Dari Joko Pekanbaru, Abu.
1: Bapak Joko di Pekanbaru ingin menjawab pertanyaan Ustaz atau bertanya, Pak?
4: Mau menjawab dan bertanya, Abu.
1: Masya Allah. Baik, kita coba kesempatan menjawab dulu nih. Silakan menjawab pertanyaan dari Ustaz. Bisa didengar tadi nggak pertanyaan dari Ustaz?
4: Bisa.
1: Baik, silakan. Silakan dengan jawaban dari pertanyaan Ustaz.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ustaz, coba Ana jawab, bagian dari suami setengah dan bagian adik kandung perempuan setengah, Ustaz.
2: Masya Allah, betul jawabannya, Masya Allah. Berarti paham para ayat, Masya Allah.
1: Masya
2: Allah. Allah, tolong dicatat namanya, nanti insya Allah dikirimkan hadiahnya.
1: Baik, insya Allah, insya Allah. Baik, pertanyaannya apa, Pak?
4: Pertanyaannya gini, Ustaz. Orang tua saya kan udah meninggal, Ustaz.
1: Mm-hmm.
4: Terus kakak kandung dari orang tua juga udah meninggal. Bisalah yang punya warisan itu kakak kandung dari orang tua, Ustaz. Laki-laki semua, Ustaz.
2: Oke, terus?
1: Ya.
4: Tiga kakak beradik, laki-laki semua. Kalau saya sih sebenarnya udah menyarankan dan udah memberikan informasi bagi warisnya. Tapi dari pihak adik orang tua saya, kan tinggal satu, ya, dia tiga kakak beradik, laki-laki semua.
1: Mm-hmm.
4: Merasa ahli waris yang dimiliki kakak kandung orang tua saya itu milik dia semua. Itu bagaimana yang ngasih informasi dan nasihatnya, Ustaz, ya?
1: Berarti nasihat ke kakak kandungnya ya, berarti ya?
4: Jadi ya, Pak D lah gitu. Pak D saya meninggalkan waris. Meninggalkan satu istri, dan istri sudah meninggal. Terus meninggalkan dua adik kandung laki-laki. Mohon jawabannya untuk pembagiannya Ustaz, dan saran untuk menyampaikan ke
2: tadi ketua tukar. Tadi kakak-kakak yang meninggal siapa?
4: Yang meninggal Pak D. Jadi kakak paling paman, besar paman. Orang tua saya. Pak D, oh ya paman, tapi paman yang paling besar. Saudara paling besar baik. Dari orang tua.
1: Baik, sebentar.
2: Paman meninggal. Ini ada yang paman, meninggal.
4: Paman meninggal, paman meninggal meninggalkan satu istri. Tidak punya anak.
2: Tidak punya anak.
1: Tidak punya anak.
4: Tidak okay. punya anak. Tidak mm-hmm. punya anak.
2: Oke. Okay. Terus
4: meninggalkan dua adik kandung laki-laki.
2: Dua adik kandung laki-laki okay. ya.
1: Oke, baik.
4: Ya. Heeh. Sudah.
2: Itu aja.
4: Itu aja, Ustaz.
2: Iya. Oke, okay. pertama
4: jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz dan nasihatnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz.
2: Baik. Yang pertama adalah istri itu dapat seperempat karena si mayit tidak meninggalkan. Kemudian dua saudara mayit yang kandung yang laki-laki mendapat sisa dari warisan. So, misalnya warisannya 400 juta misalnya. Maka istri dapat 100 juta, seperempat dari 400 juta itu dia dapat 100 juta. Sisanya 300 juta dibagi dua kepada saudara paman tadi. Yaitu 150 juta, 150 juta. Nah, kalau seandainya ada salah satu saudara ini ingin menguasai, yang lain tidak dikasihkan, tidak boleh. Ini zalim. Dia mengambil harta orang. Dosa dia. Tidak boleh itu. Karena itu hak saudaranya yang lain. Ya. Maka tidak boleh dia kuasai. Kalau dia kuasai, tidak boleh. Keturunannya tahu itu dari harta yang haram, harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Kalau keturunannya tetap juga mengambil itu, maka dia berdosa. Dan ini mengambil harta orang. Allahu
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Joko yang bertanya dan juga sekaligus pemenang dari jawaban dari Ustaz. Nanti mungkin bisa di WA dari Pak Joko ya, insya Allah. Nanti insya Allah kita akan berikan hadiah untuk Pak Joko dari Ustaz insya Allah ta'ala. Baik, kita beralih ke pesan singkat yang telah masuk nih Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, izin bertanya Ustaz, ketika kita pesan makanan via online, lalu restonya salah kasih makanan. Misal kita hanya pesan lauk, tapi qadarullah dikirim nasi plus lauk. Sudah kita coba kontak restonya dari driver ojol maupun di Google, tapi tidak ketemu Ustaz. Bagaimana hukum memakan makanan tersebut Ustaz? Kemudian yang terkirim ke kita padahal kita nggak pesan. Jadi terlebih gitu lo, dikasihnya ke kita Ustaz. Mohon nasihat Ustaz, jazakumullahu khairan. Nam Ustaz.
2: Ya, jazakumullahu khairan pertanyaannya. Pertama, kalau dia bisa kembalikan. Kalau dia tidak bisa mengembalikan atau minta izin, maka tidak mengapa dia makan. Tidak mengapa dia makan nanti. Di kemudian hari kalau dia ketemu tokonya, tempatnya kan ketahuan itu kan di mana dia pesan asalnya, maka nanti dia bayar kelebihan itu. Dia datang ke tokonya nanti bilang, kemarin tuh antum kelebihan, dia ada nasinya, ini saya mau bayar. Atau antum ikhlaskan. Kalau kata dia ikhlaskan ya sudah. Tapi kalau tidak, maka kita bayar. Jadi gak apa-apa, dimakan. Kalau gak bisa dikembalikan saat itu ya dimakan saja. Timbang dibuang ya nanti jadi mubazir. Maka dimakan tidak ada masalah. Nanti di kemudian hari antum datangi tokonya atau WA orangnya, kan kita kalau pesan di aplikasi kita ada ya, di tokonya apa kira-kira diingat, nanti didatangi dikasih tahu orang ya, dia mau diganti apa mau diikhlaskan seperti Allahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat datang dari Abu Sumayyah di Teropong, Pekanbaru. Baik, kita angkat pertanyaan dari Abu Sumayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana hukumnya menjawab azan Jumat yang di sana ada dua azan Ustaz, seperti di masjid biasa Ustaz, apakah setiap azan kita jawab atau hanya sekali saja Ustaz? Mohon nasihatnya saja. Jazakumullah khairan. Naam Ustaz.
2: Ya, jazakumullah khair. Setiap azan kita jawab. Jadi kalau azan itu dikumandangkan oleh manusia di masjid atau musala, wajib kita jawab. Walaupun barusan sudah jawab azan lagi, kita jawab. Ya, kecuali
1: Nam Sat. Ya.
2: Kecuali azan itu datang dari radio. Mm-hmm. Datang dari radio, maka itu yang tidak dijawab. Tapi kalau azan dikumandangkan manusia, dijawab walaupun berkali-kali, kita disuruh untuk menjawabnya. Seperti Allahu a'lam.
1: Nam, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami undang Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811-753-30.000 atau di 0811-754-5444. Baik Ustaz, kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Nam, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Dari siapa di mana, Bapak?
5: Allah Pekanbaru.
1: Hamba Allah di Pekanbaru, silakan dengan pertanyaannya.
5: Pertanyaan bertanya ini.
1: Ya, silakan.
5: Salat itu kan sudah ada ya, Ustaz, di zaman Nabi Adam ya.
1: Baik.
5: Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, segala macam sebelum Nabi Muhammad.
1: Nah.
5: Sudah ada. Sekarang kan tata caranya kan waktu Nabi, sebelum Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, ya, menjadi Rasul atau Nabi, Nabi dan Rasul, kebelum ada tata cara. Gimana sholat mereka itu? Tolong jelaskan Ustaz. Berarti apa sholatnya?
1: Baik. Tata cara berarti yang sebelum Nabi Muhammad ya, Pak ya?
5: Sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul.
1: Baik.
5: Jadi Nabi.
1: Baik.
5: Kan tata cara sholatnya kan waktu Nabi Muhammad Isra.
1: Baik.
5: Menjumpa sholat kan itu kan?
1: Baik.
5: Sekarang, sebelum Nabi Muhammad itu apakah dia tidak sholat?
1: Ha, itu saja Pak ya pertanyaannya Pak. Ya, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustaz.
2: Baik, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Sholat itu sudah ada pada zaman Nabi Adam dan beliau. Sampai zaman Nabi Muhammad. Bagaimana tata cara sholat para nabi-nabi tersebut? Pertama, kita ingin menjelaskan, memang betul sholat itu semua nabi melaksanakan sholat. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana tata cara sholat mereka? Jawabannya tidak diketahui. Tata cara sholat mereka seperti apa? Antara satu syariat dan syariat lain seperti apa sholatnya? Tidak diketahui. Tidak ada dalil dalam masalah ini yang menjelaskan. Tapi yang ada adalah mereka semuanya sholat, tapi bagaimana tata caranya? Wallahu'alam. Berapa waktu? Wallahu a'lam. Zahir dari zaman Nabi Musa waktu sholat lebih banyak. Ya, ketika Isra Mi'raj Nabi Musa mengatakan, ya, umatmu tidak sanggup sedangkan umatku saya tidak sanggup. Ini menunjukkan bahwasanya di zaman Nabi Musa waktu sholat pun lebih banyak, ya, jumlah rakaatnya. Tetapi seperti berapa wallahu a'lam. Ya. Bagaimana tata caranya? Wallahu a'lam. Tapi mereka semuanya sholat. Ya, semuanya sholat. Nah, adapun di syariat kita dijelaskan oleh hadis Nabi tata caranya. Adapun syariat terdahulu tidak dijelaskan tata caranya. Seperti wallahu a'lam.
1: Naam, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya, terkhusus Bapak yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada, kita angkat satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa hukum donor darah Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Naam Ustaz.
2: Ya, jazakumullah khairan. Donor darah boleh. Ya, tidak ada masalah selama tidak dalam kondisi puasa. Maka tidak mengapa dia mendonorkan darah selama tidak dalam berpuasa wajib ataukah berpuasa qadha, maka tidak mengapa, dan itu salah satu tolong menolong dalam kebaikan. Jika Anda menolong saudara Anda yang membutuhkan perawatan medis, maka ini adalah bentuk tolong menolong, dan insya Allah ini pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Naam, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan kita kali ini Ustaz. Naam.
2: Baik, alhamdulillah tadi kita sudah bahas faraid ya, bagian faraid, dan alhamdulillah lumayan kita membahas tadi sebagian besar faraid. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa dipahami, bisa dimengerti. Mudah-mudahan kalau ada kasus yang warisan, kita bisa membaginya sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibroh dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotiman, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini. Ana Rudi Abu Ma'wiyah dan segenap kru yang bertugas baik dari Studio Radio Hidayah dan Studio Gema Madinah Martapura bertempat Ustaz mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas kelafan dan kalfan Ana di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm." كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya. Kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras. Tidak tumbuh pepohonan di atasnya. Tetapi dia menyimpan air. Yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan. Tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan. Tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qian tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari. Sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Qudwatun nabawiyah.
9: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Hidayah 103,4 FM.
10: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
11: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
12: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
11: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain diri diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
3: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin,
4: dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam.
3: Kulluhum, semuanya mereka,
4: yazumu annahu rasulullah,
3: semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam,
3: jangan dikaitkan dengan Islam.
2: Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wa ansat fa inna ladidan aishi fil nasabi inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لبلها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allah Maha Akbar secara zat. Allah Maha Besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah Maha Bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallah Rabbul alamin.
6: Wa ka'ayyin.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنْهَا مُعْرِضُونَ. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan loyang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi jika

0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah SWT telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-duhan fihi syarrun 'adzim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati ghadab Allah 'azza wa jalla. Fal ghadib shirk lima fihi min al-madar al-katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: Malaikatullah wa yudhur binafsih ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli mithla yahdara. Wa la yajuz li ahadin yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
4: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Wa kullu dalalatin fin nar. Al-yawm

0: تضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Bid'ah itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
0: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mat.

0: مدينه
1: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka.
2: Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
3: Bid'ah itu apa?
2: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
3: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
2: bukan dalam urusan keduniaan.
3: Bukan.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Adihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadai. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.
3: Amin.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai Fulan, ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajia yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: وَأَنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghuh. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqat ta'am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
7: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
1: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
8: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
1: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
7: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
4: Hidayah 103,4 FM.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwanin wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi صلى الله عليه وسلم seorang lelaki badui. Ia berkata: wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah, Pak. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun.
6: Tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun.
6: Berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
4: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama.
1: Tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama.
0: Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bangun tidur. Sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar dia merasa lezat, namun setelah selesai minum khamar yang ada kegelisahan, maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut, kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan, namun ingatlah kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Masjid, dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
1: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hati.

0: mundur mereka. Liyaumin tashwasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan kulu wa tamattu, makanlah yang diharamkan Allah, makan wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur, kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.

Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin penguasa kaum muslimin itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya." Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jusmani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dzalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan. Hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: Rahima antum. Rahima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
6: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
8: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
9: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya, dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
10: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
9: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Mengucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum innallaha yahkum ma yurid.
4: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
3: Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حل

0: تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.
0: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا

0: لكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum

0: أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
1: Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu. Dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
0: Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من

0: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.
0: Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى

من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم

0: امسحوا بوجوهكم وايديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qisth wa la yajrimanna

0: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu s-salihati lahum maghfiratu wa ajrun azim.
0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.
1: Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh

0: الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.
0: وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ

0: كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
1: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu. Dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
0: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
1: Dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka. Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.
0: Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an kathir قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ.
1: Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
0: Yahdi bihillahu man ittaba' ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim.
1: Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
0: Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ

0: بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
1: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali.
0: Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala fatrah

0: Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain.
1: Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddas.

0: Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.
1: Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun.
0: Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk.
1: Qala rajulan minal ladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ.
0: Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

0: Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."
1: Qala Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi, fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin.
0: Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."
1: Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin.
0: Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu."
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ.
0: Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."
1: La'in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka li'aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin.
0: Sungguh, jika engkau, Qabil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Inni uridu an tabu'a bi'ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar, wa dhalika jaza'ul zalimin.
0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.
1: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
0: Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.
1: Min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard aw fasadin

0: ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.
1: Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka, setelah itu, melampaui batas di bumi.

0: يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

0: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal-ard.

0: قَدِيرٌ.
1: Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minalladhina qalu

0: يسمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.
0: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ

0: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
1: وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِي

0: Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka? Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.
1: Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha

hidupnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

0: الأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
1: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.
0: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين.
1: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.
0: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
1: Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.
0: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.
1: Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.
0: وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَيْنَ

0: تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون.
1: Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
1: Hidayah FM, Idha'atul Quran al-Karim, wad-durus al-ilmiyah, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-mahadah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bisa istiqomah di zaman fitnah. Sebelumnya kita harus paham fitnah itu apa, sehingga kita bisa mengerti ujian yang kita hadapi itu apa aja ya. Fitnah secara bahasa Arab diambil dari fatantu adzhab bin nar, maknanya aku fitnahkan emas di atas api, yaitu aku bakar emas atau logam sehingga ketahuan mana emas yang baik dan mana yang buruk gitu. Makanya makna fitnah secara umum adalah ujian, dengan dipanasin maka ketahuan mana yang benar, mana yang tidak benar ya. Oleh karenanya fitnah dalam bahasa Arab artinya membakar, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harif. Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin dan kaum mukminat. Sini Allah mengatakan innal ladzina fatanu, sungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukminin, kaum mukminat, maksudnya membakar mereka dalam kisah Ashabul Ukhdud, ketika para raja zalim akhirnya rakyatnya beriman maka rakyatnya dibakar oleh para raja tersebut. Di sini Allah menggunakan kata fatanu, sungguhnya orang-orang yang membakar. Jadi fitnah artinya membakar. Demikian juga Allah berkata kepada para penghuni neraka, kata Allah, "Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun." Ya, rasakanlah fitnah kalian, yaitu rasakanlah api neraka yang menimpa kalian. Jadi asal secara bahasa fitnah artinya membakar untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka demikianlah makna fitnah dalam syariat. Secara umum tentu ada makna fitnah yang lebih spesifik, tapi secara umum fitnah artinya adalah ujian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah," dan kami menguji kalian dengan keburukan maupun dengan kebaikan sebagai fitnah. Itu Allah berikan. Sebagian orang Allah uji dengan kebaikan, kekayaan, dengan jabatan, ketenaran, dengan harta, dan sebagian orang diuji dengan keburukan seperti sakit, miskin, dan jadi pekerja keras dan lain-lain ya. Kata Allah fitnah sebagai ujian, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Yaitu Allah menciptakan kita memang untuk diuji, setelah itu Allah melihat bagaimana kalian menjalani ujian tersebut, kemudian kalian akan dikembalikan dan Allah akan berikan raportnya, hasilnya. Ya, apakah kalian terima raport tersebut dengan tangan kanan ataukah kalian terima raport tersebut dengan tangan kiri. Jadi kita diuji. Allah mengatakan, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun." Wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Kata Allah, sungguhnya dunia itu hulwah, manis, khadirah dan hijau, yaitu manis dirasakan dan enak hijau dipandang. Itulah dunia secara umum, mau jabatan, mau harta, mau wanita, mau popularitas, namanya dunia manis dan enak dipandang. Tetapi Allah ciptakan kita di dunia. Kata Allah, "Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menjadikan kalian di atas muka bumi. Untuk apa? Untuk menguji kalian. Fayanzura kaifa ta'malun. Allah ingin lihat apa yang kalian lakukan di hadapan ujian-ujian tersebut. Setelah itu Nabi ingatkan, fattaqud dunya, waspadalah dengan dunia. Karena dunia semua fitnah. Setelah itu Rasulullah khususkan lagi, wattaqun nisa, waspadalah kalian lelaki dari fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama kali yang menimpa bani Israil dimulai dari fitnah wanita. Dari fitnah wanita. Dan juga contoh bahwasanya sebagaimana kebaikan adalah para rasul juga akan ditanya bagaimana dakwah mereka kepada para umatnya. Maka lihatlah fitnah di sekeliling kita. Saya bacakan perkataan Syekh Syingkiti dalam Adwa al-Bayan. Saya bacakan. Syekh Syingkiti rahimahullah menukil perkataan Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dinukil oleh Syingkiti dalam Qurtubi juga. Dia berkata, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian adalah fitnah sebagian yang lain. Wa ma'na hadha anna kulla wahidin mukhtabarun bi sahibihi. Setiap orang akan diuji dengan kawannya. Falghoniyu, maksudnya dengan yang berbeda nasib atau kawannya atau pasangannya. Falghoniyu mumtahanun bil faqir. Orang kaya diuji dengan si miskin. Dia kaya, dia punya teman miskin. Bil faqir alaihi, yang butuh dia. Mungkin sama pekerja, sama orang. Wala yaskhar minhu. Diuji alaihi an yuwasiyahu. Saya ulangi, falghoni mumtahanun bil faqir. Yang kaya diuji dengan si miskin. Alaihi an yuwasiyahu, maka wajib bagi sang kaya untuk membantunya. Wala yaskhar minhu, dan tidak boleh mengejeknya. Tidak boleh mengejeknya. Yaitu, jadi uji dengan si miskin. Temannya miskin, ketemu orang miskin di jalan. Tetangganya miskin, kerabatnya miskin. Temannya miskin, pembantunya miskin. Pekerja. Intinya dia, ujiannya apa? Dia harus membantunya dan tidak boleh mengejeknya. Wal faqir lama a'tahu, maka wajib bagi si miskin tidak boleh hasad kepada si kaya. Sama-sama diuji. Dan tidak boleh ngambil lebih daripada yang diberikan oleh si kaya. Wa an yasbira kullu wahidin minhuma 'alal haqq, dan masing-masing harus sabar di atas hak. Si kaya sabar untuk membantu dan tidak. Ya. Kalau disuruh milih sih kita milih diuji sebagai si kaya. Tapi kan pilihan bukan di tangan kita, ya enggak? Benar enggak? Kalau antum disuruh pilih, dipilih, diuji jadi kaya atau miskin? Jadi kaya ya, tapi siapa yang tapi seperti saya sering sampaikan, yang diuji dengan miskin lebih banyak yang selamat. Dikaya dengan KKN itu gak gampang. Gak gampang. Allah mengatakan innal insana latagha. Yang menumpuk harta berlebih-lebih, antaranya waktunya habis yang tidak bermanfaat. Banyak batasan yang dilewati. Kenapa? Karena duitnya kebanyakan. Banyak urusan. Bukannya saya bilang jangan jadi orang miskin. Enggak. Jadi orang kaya yang dermawan, itu yang pentingnya. Tapi kenyataan menunjukkan kebanyakan orang dijun kekayaan, pilih mana? Jadi miskin atau kaya? Kaya.

Insya Allah, Ustaz. Tapi pilihan bukan di tangan Anda. Pilihan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada fitnahnya. Maka di sini kata Allah, atasbirun, sabarkah kalian yaitu alal haq. Wa ashabul balai yaqulun lima lam nu'afa. Orang-orang yang diuji dengan kesulitan, kenapa kami tidak diberi keselamatan? Tidak sabar. Wal a'ma yaqul lima lam uj'al kal basir. Yang buta diuji sehingga dia tidak sabar, dia bilang, kenapa aku tidak dijadikan seperti orang yang melihat? Ya. Wa hakadha sahibu kulli afah. Dan bila orang terkena musibah bilang, kenapa aku tidak gini? Dia tidak tahu, subhanallah, betapa orang yang tidak melihat diselamat dari banyak dosa. Dari banyak dosa. Ini dosa mata banyak sekali. Dosa mata banyak, banyak sekali. Ya, masing-masing ada ujiannya. Ya. Masing-masing ada ujiannya. Allah mengatakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitnah. Kami jadikan sebagian kalian adalah fitnah bagi yang lain. Nabi diuji dengan umatnya, umatnya diuji dengan Nabi. Pemimpin, penguasa diuji dengan rakyatnya, rakyat diuji dengan apa? Penguasa diuji. Suami diuji dengan istrinya, istri diuji dengan apa? Suaminya. Istri ujian atau bukan? Ujian atau nikmat? Ujian, nikmat. Dan nikmat dan juga ujian. Nikmat dan apa? Ujian. Suami malah petaka dan ujian, enggak. Suami juga nikmat dan apa? Ujian, semua diuji. Ya. Kata Allah, inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Semuanya di antara istri kalian ada musuh bagi kalian. Ada istri yang jadi musuh. Jadi maksudnya apa musuh? Yaitu menggiring kalian kepada keburukan. Ada istri yang seperti itu. Ngajak kalian untuk maksiat, untuk Masya Allah. Ada enggak begitu? Jarang-jarang. Yang ada, beli aja Mas, beli. Tema saya, ada istri yang mendukung suaminya untuk menuju surga, ada istri yang mengajak suaminya ke neraka, dikatakan sebagai musuh bagi kalian. Maka semua ada fitnahnya. Seorang diuji sebagian dengan sebagian yang lain. Nah, kita sebagai suami misalnya diuji banyak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian tanggungjawabkan. Istri, tugas kita, ya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah tidak mengatakan ku anfusakum titik, jagalah diri kalian. Tidak. Allah mengatakan wa ahlikum nara. Istri anak kalian juga harus kalian jaga. Tidak boleh egois karena istri adalah ujian bagi kita. Dan seorang laki-laki bilang, udahlah, istri urusan dia, anak-anak urusan dia. Istri biarin aja, mau nakal biarin aja. Nanti ada bidadari, aman, biar. Tidak ada urusan. Tidak. Nanti akan ditanya oleh Allah, bagaimana didikanmu kepada istrimu, bagaimana didikanmu terhadap anakmu. Istri juga ujian. Ditanya, sudahkah kau menunaikan hak suami? Maka pastikan uji fitnah bertingkat-tingkat. Ya. Dan semakin jauh dari kenabian Nabi Muhammad SAW, dari zaman kenabian, maka fitnah semakin dahsyat. Semakin dahsyat. Dan fitnah semakin hebat seperti di zaman sekarang. Ya, sarana fitnah luar biasa. Kita terbuka dunia yang fitnah. Ketika kita sadar fitnah yang kita alami sekarang tidak seperti zaman dahulu, tingkatannya semakin dahsyat, orang mudah sangat terfitnah. Tadinya soleh kemudian berubah menjadi nakal, tadinya beriman menjadi kafir, itu sangat mungkin terjadi saat ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kakitu alail muzlim. Ya. Hendaknya kalian segera beramal soleh sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan gelap malam, gelap gulita. Itu sangat gelap sehingga tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Mudah buat orang terjatuh karena gelap. Mudah buat orang terjatuh. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yang fitnah tersebut mengakibatkan ada orang di pagi hari masih beriman, sore harinya sudahkah kafir. Yang sore hari beriman, paginya sudahkah kafir. Yabi'u dinahu li ghoradin. Seperti sekarang fitnah-fitnah ateis tersebar di internet, fitnah-fitnah liberal. Ya, orang baca tadinya dia yakin dengan Islam, akhirnya jadi ragu. Oh, ternyata Islam, nah ternyata Islam kita salah, harus diupdate Islamnya. Islam progresif. Islam progresif maksudnya semua agama masuk surga. Jadi kan kita ragu dengan agama kita sendiri. Dan untuk menuju kekafiran tidak harus bid'ah agama. Ragu dengan agama kita sendiri. Atau membenarkan kesyirikan bahwasanya syirik juga mengantarkan kepada surga, itu sudah cukup membuat iman kita batal. Sekarang timbul apa? Agnostik tersebar. Ya. Saya bukannya bilang Tuhan tidak ada. Tapi saya belum ada dalil Tuhan itu ada.

Ya sama aja, bodoh aja. Dan banyak ragu tentang adanya Tuhan. Ini cukup membuat seorang keluar dari Islam. Banyak orang kemudian ragu. Mungkin dia tidak ragu dulu seluruh agama. Tapi dia ragu dari satu syariat dikasih syubhat kuat sehingga dia tidak percaya dengan syariat ini. Sudah cukup membuat dia bisa keluar dari Islam. Jadi kalau zaman dulu mungkin kita bilang, apa mungkin ada orang pagi hari beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Mungkin dulu jarang, kalau sekarang sangat mungkin. Tahun lalu masih puasa, sekarang udah enggak puasa. Saya berapa, ada kemana anak, orang tua datang, Ustaz, anak kami Ustaz, mulai tidak percaya sama ini, mulai pacaran sama lawan jenis dari agama lain, berubah. Kita akan bahas tadi semua mukadimah ya. Tadi semua apa? Mukadimah agar kita sadar ternyata fitnah itu banyak meskipun bertingkat-tingkat, tapi fitnah itu di sekeliling kita. Jangan kita senang-senang, anak kita juga fitnah bagi kita. Sudah kau urus enggak? Buat cuma dikasih duit aja. Cuma dikasih main game doang, apa kau ajarin, nasihati, merojak Quran, ajak ke masjid. Istri sudah dinasihati belum? Jangan dikasih gemuk aja. Dinasihati, jangan dikasih emas aja, dinasihati, dibimbing. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun. Tapi sekarang bahasan kita kiat-kiat agar kita bisa istiqamah di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Semua mudah diakses. Kalau dahulu mau akses maksiat susah. Sekarang semua maksiat di HP. Ya. Tinggal kuotanya ada atau tidak. Mau apa aja ada. Dulu syubhat mudah dihindari. Sekarang semua syubhat, pemikiran menyimpang, pemikiran kufuran, kesyirikan, pemikiran aliran-aliran sesat, semua ada di genggaman. Tinggal mau diakses atau tidak. Zaman fitnah. Tapi yang pertama, ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik adalah berdoa. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa yang serius, ya. Karena kita tidak bakalan bisa menghadapi fitnah tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang sabar, ya. Fasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah, kau tidak bisa bersabar kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yakin tidak mungkin dia bisa tegar di depan fitnah kecuali Allah yang menyelamatkannya. Maka satu-satunya cara agar dia selamat, dia berlindung bersandar kepada Allah. Saya sering sampaikan ayat ini, fasbir wa ma sabruka illa billah, bersabarlah dan kau tidak bersabar kecuali dengan izin Allah. Banyak orang lalai ketika dia bersandar kepada kemampuannya, bahwasanya saya bisa bersabar, akhirnya nanti suatu dia gugur. Tapi ketika dia yakin bahwasanya saya ini tidak bisa bersabar kecuali karena Allah, maka dia lebih continue dalam sabarnya, dalam istiqomahnya. Maka seorang tahu fitnah begitu banyak, sangat mudah kita terjebak, sangat mudah. Dan sangat mudah hati ini berubah sangat begitu mudahnya. Ya. Baca syubhat, satu saja kita baca syubhat atau dengar ceramah tentang syubhat, cantol ke kepala, enggak bisa keluar-keluar nih. Bisa membuat kita berubah, kehidupan kita bisa berubah. Satu hal kita lihat, fitnah wanita bisa merubah cara hidup kita dengan satu fitnah yang kita tidak duga. Hati ini sangat sangat lemah. Oleh karenanya, doa sangat penting, diantaranya kita berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya. Dan ini doa diantara yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi benar-benar tahu bahwasanya tidak bisa dia istiqamah kecuali dengan izin Allah. Maksudnya ketika kita baca doa ini, benar-benar kita hadirkan ya Allah, saya ini sangat lemah. Satu pandangan bisa merubah hati saya. Satu pendengaran bisa merubah hati saya. Ya. Salah bergaul bisa merubah cara hidup kita. Tadinya salah teman berubah. Ya. Kalau Allah tidak jaga enggak bakalan bisa. Maka berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tadinya cinta dengan mendengar ceramah, tiba-tiba cinta nonton film Korea. Bisa tidak? Bisa, berubah. Tahu-tahu kepingin terus. Kalau enggak nonton Korea kayaknya India aja deh. Ada kecanduan. Mudah. Hati ini lemah. Maka seorang berdoa, dan yang paling bahaya kalau berubah di akhir umur, bahaya. Di akhir umur kemudian apa? Berubah. Maka berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala

dini. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad, walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami kokohkan engkau ya Muhammad, tentu kau akan condong kepada mereka. Itu Nabi Muhammad, kata Allah, kalau kami tidak kokohkan engkau, kau akan condong kepada mereka. Yaitu akan terpengaruh, terfitnah. Kalau Nabi aja seperti itu, apalagi kita. Maka banyak doa. Di antara doa yang sangat agung, yang mungkin sering kita lalaikan kandungan maknanya, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini doa yang terbaik, kata Ibnu Taimiyah. Doa terbaik adalah doa ini. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah kau beri kenikmatan kepada mereka. Siapa? Itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai, ya orang Yahudi. Dan juga bukan jalan orang-orang yang kau sesatkan, yaitu orang-orang Nasara. Ini doa, kalau kita renungkan, doa yang paling top ini. Makanya wajib kita baca dalam sholat. Cuma sering kita baca, tidak kita renungkan kandungannya. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya apa? Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau kami sudah di jalan yang lurus, tegarkanlah. Kalau kami sudah jalan yang lurus, masih banyak jalan kebaikan yang kami belum tahu, tunjukkan lagi. Masih banyak jalan kebaikan belum kita tahu. Kalau kami sudah dapat jalan yang lurus, buatlah kami bisa jalankan kebaikan tersebut dengan sempurna. Saya ulangi, saya kasih maknanya secara sederhana. Apa makna ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan lurus? Pertama, ya Allah, kalau kami masih sesat, tunjukkanlah jalan yang lurus. Kalau sudah kami di jalan yang lurus, ya Allah, masih banyak jalan yang lain. Tunjukkan lagi yang lain. Masih banyak jalan kebaikan yang belum kita tahu. Kita kalau enggak belajar, enggak tahu. Tunjukkan jalan yang lain. Kalau kami sudah menjalankan sesuatu yang baik, istiqomahkan. Kalau kami sudah istiqomah, ya Allah, buatlah kami bisa menjalankan dengan terbaik. Ada jalan kebaikan orang, tapi dia ngerjakannya tidak serius. Dia dibukakan jalan oleh untuk sholat malam, tapi sholat malamnya tidak serius. Dia dibuatkan, alhamdulillah Allah bukakan dia pintu baca Quran, tapi baca Qurannya kurang serius. Jadi minta sama Allah, ya Allah, aku ingin ketika dibukakan pintu, ada progres menjadi lebih baik. Baca Quran saya lebih baik, lebih tadabbur, lebih khusyuk, sholat malam saya lebih khusyuk, sedekah saya lebih berkualitas, seperti itu maksud saya. Jadi makna ini sangat dalam. Kemudian, itu siratal ladina an'amta alim, jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Ya, dalam ayat yang dijelaskan itu nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Itu jalannya para nabi. Kita disuruh untuk punya himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Pingin Islam kita, iman kita mengalami peningkatan. Menuju kepada jalan para nabi, para syuhada, para salihin. Ya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan seperti jalan orang-orang Yahudi. Yahudi apa punya ilmu tidak ngerjain, itu Yahudi. Zalim, sesat, beramal tanpa ilmu. Kita enggak pingin dua ini. Punya ilmu tapi tidak dikerjakan. Apalagi zaman sekarang. Kita banyak ngaji, banyak ilmu, belum tentu dikerjakan. Dan juga jangan nekat seperti Nasoro, semangat beribadah tapi tanpa ilmu. Maka ini ibadah, ya, doa yang teragung. Cuma butuh kita konsen aja ketika kita baca doa tersebut. Bahkan kalau mau kita renungkan, dari awal ayat pertama sampai menjelang ayat tersebut, semuanya adalah mukaddimah. Bukankah di antara adab berdoa memuji Allah, iya enggak? Memuji Allah. Kemudian di antaranya bertawassul, lihat. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, pujian sama Allah. Maliki Yaumiddin, juga muji kepada Allah, penguasa hari kebangkitan. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan, itu hanya Engkau yang bisa menolong kami. Ini tawassul semua. Setelah itu baru ihdinas siratal mustaqim. Jadi seakan itu pendahuluan menuju doa ini. Maka ketika doa tersebut, berusahalah kita serius. Karena kalau Allah kabulkan, selesai, kita akan istiqomah. Cuma kita doanya jarang serius. Tahu-tahu, amin. Sudah amin. Saking ngelamun, tahu-tahu, assalamualaikum, sudah selesai. Warahmatullah. Pikiran kemana-mana. Begitu Allahu Akbar, langsung rencana. Nanti kesini, kesini jam sekian, kesini jam sekian. Tahu-tahu, assalamualaikum warahmatullah. Masya Allah. Saking khusyuknya, ya. Makanya ada seorang syekh cerita, waktu dia lagi sholat maghrib, tahu-tahu dia selesai sholat, dia kasih kuis. Jamaah, siapa yang tahu tadi imam baca surat apa pertama, rakaat kedua surat apa? Mungkin ada yang tahu, tapi dia malu jawab. Atau ingat rakaat pertama, rakaat kedua, enggak ingat. Ayo jamaah, ada hadiahnya, enggak ada yang jawab. Ayo jamaah, lupa orang. Akhirnya anak kecil jawab, saya, ayo, rakaat pertama, imam baca apa? Al-Fatihah, katanya.

Rakaat kedua Al-Fatihah juga. Baca surat apa maksudnya surat Al-Fatihah. Cuma antum jangan habis maghrib tadi imam baca apa, antum lupa. Menunjukkan kita pikiran kemana-mana. Karena ada setan datang untuk menggoda kita. Maka penting ketika kita baca inna shiratal mustaqim, ini doa yang sangat manjur. Kalau kita dikabulkan, kita akan istiqomah. Bukan berarti kita istiqomah enggak pernah maksiat. Kita manusia soleh apapun pasti maksiat. Tapi akan kembali. Bukan kembali. Jatuh kembali lagi. Tapi ujungnya indah. Taib. Yang kedua, ya, yang berbahaya juga, yang buat orang banyak tidak istiqamah adalah ujub. Ini ujub, hati-hati. Seorang harus tahu bahwasanya keberhasilan dia semata-mata dari siapa? Allah. Ya. Sampai Ibn Taimiyah mengatakan, panjang lebar, tapi dia mengatakan, bukankah dalam akidah al-sunnah wal-jamaah, semua selain Allah adalah diciptakan oleh Allah? Kita semua diciptakan oleh Allah? Iya tidak. Adakah di antara kita yang bukan ciptaan Allah? Kita semua ciptaan Allah. Dan di antara ciptaan Allah perbuatan kita. Kita perbuatan kita juga diciptakan oleh Allah. Jika seandainya ada keberhasilan, kesuksesan, maka semua murni dari Allah. Yang menyiapkan kita untuk menimbulkan niat kita untuk beramal soleh juga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengilhamkan kita untuk berbuat baik adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menghilangkan halangan dari kita untuk bisa berbuat baik juga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memudahkan kita untuk berhasil melakukan amal baik itu juga Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah pantas kita untuk ujub dengan perbuatan kita? Ini diantara sebab utama buat orang akhirnya terjatuh. Tidak istiqomah lagi. Kenapa dia ujub dengan amal dia? Yang bersedekah ujub dengan sedekahnya, yang dakwah ujub dengan dakwahnya, ya. Yang hafiz Quran ujub dengan Qurannya, ya. Dari Allah. Dan kalau dia meyakini itu semua dari Allah, maka dia akan mudah istiqomah. Karena dia akan minta lagi kepada Allah, ya Allah, aku tidak mampu untuk melanjutkan kecuali dengan izinmu. Maka hati-hati jangan ujub. Yang ketiga, jangan lupa perhatian sama Al-Quran. Ya, jangan lupa perhatian sama Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Dalam surat Al-Furqan. Berkata orang-orang kafir, kenapa Muhammad tidak diturunkan kepadanya Al-Quran sekaligus? Kenapa ayat lagi, ayat lagi? Kami ingin langsung 114 surat. Kenapa turun dikit-dikit? Kata Allah, kadzalika lutsabbita bihi fuadak, kami turunkan pan kepada engkau. Ini dijadikan dalil para ulama bahwasanya baca Quran itu adalah sumber istiqamah, tetapi dipelajari, bukan sekedar dibaca. Karena Al-Quran, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifa'u lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang mau'izah, nasihat dari Allah. Allah kasih nasihat sama kita melalui Al-Quran. Ibaratnya kalau kita kirim nasihat sama anak kita kan tulis serius. Ini Allah kasih nasihat dengan rangkaian firman-Nya melalui Jibril alaihissalam, melalui Nabi Muhammad SAW untuk kita baca, maka kita baca serius. Maka saya bilang di antara hal yang memudahkan kita istiqomah belajar Al-Quran. Baca baik-baik, tadabur. Ini maksudnya apa? Kenapa ayat begini? Kenapa? Terus kaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sibukkanlah diri dengan apa? Al-Quran, kata Allah, linusabbita bihi fuadak, karena Allah ingin mengkokohkan hati Rasulullah SAW dengan menurunkan Al-Quran secara sedikit demi sedikit. Maka jangan lupa belajar Al-Quran. Jadi saya nasihat diri sendiri pribadi dan juga para hadirin hadirat, jangan cuma baca, ya, jangan cuma baca. Satu hari dua ayat tidak ada masalah. Baca aja dua ayat. Maksudnya apa? Baca tafsir. Ada aplikasi Quran Tadabbur. Tinggal baca doa. Itu apa, penjaga kita, penjaga istiqomah. Karena dengan memahami Al-Quran inilah Allah menjadikan kita bisa kokoh hati kita. Kemudian di antara hal yang salah satu pintu kebaikan yang Allah mudahkan bagi kita. Ada orang dibukakan puasa sunnah, ada. Tapi dia sedekah pelit, ada. Ada yang sedekah Masya Allah luar biasa, tapi kalau puasa sunnah susah. Ada orang dibukakan sholat malam, Masya Allah sholat malam luar biasa. Tapi kalau yang amal ibadah lain kurang, ya. Ada orang dibukakan semuanya. Ya, sedekah luar biasa, sholat malam luar biasa. Nah, kalau kita sudah dibukakan, geluti. Ini alhamdulillah saya sudah dibukakan, ya. Nah, kita geluti baik-baik sambil kita berusaha buka pintu-pintu yang lain. Jangan sudah kita asik, sudah dibukakan oleh Allah, dibudahkan, kemudian kita berpaling kepada yang lain. Saya sampaikan kalau ada sebagian orang apa waktu bayangkan umur kita sibuk ngurus masjid, ngurus umat.

ngurus gimana masjid bisa nyaman, ngurus bagaimana AC-nya, ngurus amanah orang kasih uang tidak digunakan tidak benar, itu semua ngurus rumah Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika ada seorang wanita berkulit hitam yang suka bersihkan masjid, kemudian meninggal. Rasul tanya, ke mana dia? Sudah meninggal ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ala adantumuni, kenapa kau tidak kabarkan kepadaku? Para sahabat khawatir menyusahkan Nabi. Karena orang biasa. Tapi bagi Nabi, wanita ini bukan wanita biasa. Karena dia bersih-bersih apa mas? Masjid. Dia ngurus rumah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang kalau sudah terjebak dengan satu kesibukan, dia geluti baik-baik. Itu salah satu sarana istiqomah. Yang ngurus rumah tahfid, seriusin yang ngurus anak yatim, seriusin yang ngurus dakwah, seriusin enggak sibuk dengan dakwah, urus dengan dakwah, seriusin. Ini jalan kebaikan. Allah sudah bukan saya di sini, saya enjoy di situ, saya nyaman di situ, saya bisa totalis di situ, saya punya kemampuan di situ, kerjakan. Yang lain kita lihat dulu. Jangan sampai kita terpalingkan kepada yang lain, belum tentu kita bisa istiqomah. Ini sudah terbukti, saya sudah istiqomah 2-3 tahun, lanjutin. Sampai meninggal dunia. Yang lain belum tentu. Maka ini salah satu cara agar kita bisa istiqomah. Kemudian agar bisa istiqomah penting juga jangan, nah ini yang berat ini, jangan suka lihat medsos. Medsos itu ngabisin umur, ngabisin waktu, buang-buang umur, sehingga kita tidak berkesempatan untuk beramal soleh. Kalau kita sehari medsos nonton 1 jam, coba gunakan baca Quran, hati kita akan bahagia, akan indah. Malaikat juga nyatatnya isinya Quran. Kalau medsos beritanya itu aja dicatat ulang sama malaikat. itu lagi, belum selesai itu lagi, habis waktu, habis umur. Saya kemarin bilang apa? Kalau kita ikuti medsos urusan ijazah, enggak selesai sampai sekarang. Ijazah 1, sekarang ijazah berikutnya enggak selesai lagi. Habis waktu. Seandainya muncul berita kemudian selesai, mungkin penasaran menghabiskan umur kita. Tidak terasa gara-gara kita buang umur kita, akhirnya kita tidak istiqomah. Karena untuk melihat itu banyak hal yang kita lihat. Perempuan lah, apalah, terbuka aurat, fitnah, tuduhan, kebencian, belum tentu benar, banyak isu. Habis otak kita mikirin seperti yang tidak ada faedahnya. Akhirnya potensi kecerdasan kita yang harusnya untuk mikir ayat-ayat Allah, untuk mikir tentang hari akhirat, hilang semuanya. Seandainya kita lakukan medsos sehari 1 jam, bayangkan kalau kita alihkan ke Al-Quran, Masya Allah, tidak terasa kita sudah baca tafsir 1 juz dalam sebulan. Jadi kita masalahnya terlalu banyak lihat medsos. Bukannya dilarang, enggak, silakan. Yang perlu-perlu silakan. Ya. Tapi jangan kebanyakan. Jangan apa? Kebanyakan. Karena fitnah yang luar biasa adalah fitnah medsos. Makanya di antara nasihat Nabi ketika ditanya oleh para sahabat tentang fitnah yang bergejolak, maka Nabi SAW mengatakan, alaika bi khosati amrik wa da'anka amral amah. Hendaklah kau sibuk dengan privasimu dan tinggalkan urusan kebanyakan orang. Sibukkan dengan privasimu dan tinggalkan kebanyakan urusan orang. Nah, sekarang banyak kebalik, ngurusin urusan orang banyak, urusan pribadi tidak diperhatikan. Urusan istri kita banyak yang harus kita urusin. Urusan anak harus banyak. Urusan diri kita, urusan hafalan kita, urusan ibadah kita, banyak privasi kita yang harus kita kerjakan. Saking sibuk, coba kita terapkan, kita sama-sama ya. Kurangi medsos. Kurangi YouTube. Kurangi apa? Facebook. Kurangi apalagi Instagram. Bukannya tidak boleh. Boleh sebagian-sebagian atau yang benar-benar bermanfaat. Adapun berita-berita yang mungkin ada manfaatnya, tapi sedikit, apalagi mudaratnya lebih besar, maka hendaknya kita tinggal. Agar kita bisa istiqomah, beramal sedikit tapi continue. Beramal sedikit tapi continue. Ya. Kita punya program, zikir jangan pernah kita tinggalkan. Zikir pagi petang jangan tinggalkan. Zikir habis sholat jangan pernah tinggalkan. Zikir keseharian, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, masuk WC, keluar WC. Ya. Itu kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, siapa yang melazimi zikir-zikir seperti ini, zikir-zikir yang sederhana, artinya yang merupakan kegiatan keseharian, di antara zikir pagi petang, zikir setelah sholat, zikir aktivitas, masuk WC, keluar WC, memakan, habis makan, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, zikir kalau musafar,

dia termasuk dzakirin Allah katsiran wa dzakirat, termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, laki maupun wanita. Ini di antara cara istiqamah, karena setiap kita berzikir kita ingat Allah dan minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau naik pesawat jangan lupa berdoa. Pulang musafar jangan lupa berdoa. Masuk suatu negeri, satu kota jangan lupa berdoa. Allah min as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku minta kebaikan negeri ini, kebaikan penduduknya, kebaikan yang ada padanya. Lindungilah aku dari keburukan negeri ini, keburukan penduduknya, keburukan yang ada padanya. Insyaallah selamat. Kita masuk kota enggak tahu ada fitnah apa di situ. Enggak tahu. Ya. Enggak tahu tergoda apa, makanya rutinkan zikir-zikir tersebut dan kita benar-benar praktekkan. Meskipun sedikit, tapi kalau continue insyaallah sebab istiqamah. Baca Quran harus ada wirid harian. Meskipun sedikit tapi istiqamah.

duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang lari. Maksudnya jangan dekat-dekati fitnah tersebut. Man istasyrafaha istasyrafathu. Siapa yang dekat-dekat akan ditarik oleh fitnah tersebut. Kalau kita sudah satu jatuh dalam suatu berita fitnah, kita pasti akan terjebak di situ. Apalagi ada algoritma dalam YouTube dan yang lainnya, kita kebawa terus. Itu enggak berhenti-berhenti. Habis waktu, habis umur. Kalau dengar-dengar itu ada syubhat, tinggalkan. Jangan coba-coba. Kalau kita coba-coba, kebawa. Ini ada muamalah. Ini kayaknya bermasalah. Coba dulu, coba dulu. Ketemu rapat. Aman enggak? Aman. Udah, bismillah. Akhirnya masalah ya. Masalah di akhirat ini parah daripada dunia. Ya. Fitnah jauh sejauh-jauhnya. Ada fitnah wanita, jangan buka-buka celah tadi. Juret-juret. Nah, ada juret-juret, tutup jendela. Jangan coba-coba balas. Balas. Oh ya ukhti, siapa tadi? Ya selesai. Dah. Jangan. Jangan buka-buka pintu. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam selamat. Kenapa? Karena tidak kasih celah. Walaqad rawatu an nafsi fasta'sam, kata Zulaikha, saya sudah rayu-rayu dia, goda-goda dia, fasta'sam, dia kekeh, tidak kasih celah sedikit pun. Juraj, kenapa selamat? Dipanggil Juraj, walam yaltafit ilaih, tidak tengok sama sekali. Kalau tengok, ini wanita tercantik di zaman tersebut. Kalau normal, pasti terpengaruh. Kecuali enggak normal. Makanya jangan kasih apa? Celah. Semua fitnah jangan kasih celah, jangan dekat. Makanya orang yang sibuk beribadah di zaman fitnah, dan tidak ada yang ragu kita sedang di zaman fitnah, pahalanya luar biasa. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Siapa yang beribadah di zaman fitnah seperti berhijrah kepada aku. Kenapa pahalanya besar seperti hijrah kepada Nabi? Pahala hijrah luar biasa. Kata Rasulullah SAW, alam ta'ala ya Amr, annal hijrata tahdimu makana qablaha, bahwasanya hijrah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Hijrah pahalanya luar biasa. Siapa yang beramal beribadah di zaman fitnah seperti hijrah kepadaku, hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di musim fitnah orang banyak sibuk ngikutin fitnah. Orang lagi ngikuti berita sana berita sini, nimbrung sana komentar sini, kasih analisa sana analisa sini. Padahal bukan ahlinya menganalisa bagaimana. Dia baca Quran, coba. Dia baca Quran ini, dia meninggalkan itu, maka dia seperti hijrah kepada Nabi. Karena di zaman fitnah banyak orang sibuk dengan fitnah, dia menyendiri. Di antara makna kenapa dikatakan hijrah? Hijrah kepada Nabi karena dia menyelamatkan agamanya. Kenapa sahabat dulu berhijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah? Ingin menyelamatkan apa? Agamanya. Karena dengan menjauh dari fitnah, dia selamatkan agamanya. Dan hijrah itu ada makna pengorbanan. Para sahabat ketika meninggalkan Mekah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kerjaannya untuk bisa hijrah kepada Nabi. Nah, kita ketika beribadah di zaman fitnah, semuanya kita sedang berkorban. Ada kesenangan. Ikut fitnah itu menyenangkan. Jadi bahan tertawaan, jadi bahan candaan, hiburan. Tapi kita enggak. Saya ingin baca Quran. Saya ingin silaturahmi. Ustaz, amal banyak bisa aku kerjakan. Ngurus istri, ngurus anak, berbakti sama orang tua. Telepon kakak, telepon adik, ngurusin ponakan, ini semua silaturahmi banyak sekali. Ngurus tetangga, bikin kue buat tetangga, ngurusin janda, ngurusin anak yatim, banyak mau diurus. Ngurus masjid, ngurus bersih-bersih masjid, banyak mau diurus, amal soleh banyak. Tapi kalau sudah sibuk waktu habis ikut fitnah, makanya siapa yang bisa beribadah di zaman fitnah seperti hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz susah, Ustaz fitnah di mana-mana. Siapa yang bisa selamat, Ustaz? Enggak ada yang selamat. Bisa kalau kau sungguh-sungguh. Dan ingat, Nabi sudah mengabarkan akan hal tersebut. Kata Nabi SAW, ya'ti ala nasi zamanun as-sabiru fihim ala dini kalqabit alal jamar. Akan datang suatu zaman di mana orang yang bersabar, akan datang kepada manusia suatu zaman, orang yang bersabar di antara mereka di atas agamanya seperti memegang bara api. Berat, ya. Ustaz, semua orang begitu ya. Masa saya sendiri enggak begitu? Ya sudah, kau sendirian. Berat, Ustaz. Ya berat. Kata Nabi seperti memegang bara api. Yang memegang bara api ringan, enggak, berat. Butuh waktu lama sampai dia apinya reda. Kalau sudah reda, kau bisa kuat. Tapi awal-awal pasti sangat apa? Berat. Benar. Lingkungan sangat mudah mempengaruhi. Tinggalkan berpegang teguh kepada agama Allah. Dalam hadis yang lain, pahalanya sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna mi waraikum ayyamus sabri lil mutamassiki fihinna yauma idzin bima antum alaihi

0: ajru khamsina minkum. Qalu ya Nabi Allah, awa minhum? Qala bal minkum. Akan datang di belakang kalian hari-hari sabar. Siapa yang berpegang teguh dengan agamanya di hari-hari yang sabar tersebut, hari-hari yang sulit, maka akan mendapatkan pahala 50 amal para sahabat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, maksudnya 50 dari mereka. Kata Nabi, tidak, 50 dari kalian. Tidak tahu itu apakah sudah datang kepada kita zaman tersebut, akan tetapi menunjukkan semakin berat untuk berpegang teguh dengan agama, semakin besar pahalanya. Kalau antum bisa tundukkan pandangan, semua orang tidak tunduk, antum bisa tundukkan pandangan, berat, malah luar biasa. Setiap ada pandangan haram, antum tutup, astagfirullah, antum. Sekarang orang biasa, lihat cewek terbuka urat, biasa aja, gak ada masalah. Siapa yang bisa selamat, Ustaz? Ya ada, memang berat, tapi ada. Yang kalau dia bisa selamat, pahalanya sangat luar biasa. Karena semua orang berguguran. Antum bisa cari harta yang halal, sementara orang semua tenggelam dalam syubhat, tenggelam dalam riba, tenggelam dalam hal-hal yang campur aduk hal halal dan haram, antum bisa yang halal, maka luar sulit, Ustaz, untungnya cuma sedikit, sabar. Pahalanya besar, sementara orang semua sudah berjatuhan dan berkuburan. Sabar. Ada seorang akhwat, semua orang jalan-jalan keluar sana sini, hobinya ke sana, dia sabar di rumah bertakwa kepada Allah. Ada seorang akhwat taat kepada suaminya, yang lain mungkin tidak taat. Apalagi sebagian wanita bangga, oh kalau suami saya nurut sama saya, wis bangga dia, suaminya nurut sama dia. Harusnya seorang akhwat bahagia ketika dia bisa nurut kepada suaminya. Sebagian akhwat, suami saya, oh, gampang suami saya, tenang saya telepon, lihat nih ya. Takut suaminya. Bangga bisa perintah apa? Suaminya. Itu kebanggaan yang buruk. Harusnya seorang bahagia ketika dia taat kepada apa? Suaminya. Biarin wanita bangga, suami takut sama dia. Anti bahagia bisa taat kepada apa? Suami. Berat. Tetapi pahalanya luar biasa. Tapi demikian saja, ikhwan dan akhwat yang hatilah subhanahu wa ta'ala. Sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga Allah anugerahkan kita istiqamah sampai wafat ya. Semoga kita dianugerahkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Apakah ada pertanyaan atau tidak ada? Karena semakin banyak pertanyaan semakin menunda makan siang. Kalau tanya 1-2 silakan. Silakan panitia tunjuk. Ya, silakan berdiri. Yang keras suaranya.
1: Ustaz berenang.
0: Ya.
1: Boleh tidak saya bertanya langsung, Pak?
0: Boleh, ini langsung, boleh.
1: Masih, Ustaz. Tadi awal daripada ceramahnya Ustaz, Ustaz mengatakan nanti kita akan mendapat buku, Pak Ustaz. Ada yang dari kanan, ada yang dari
0: kiri. Rapot, iya.
1: Pertanyaan saya, Pak Ustaz, buku yang dari kanan itu boleh diorientasikan, Pak Ustaz, diperkirakan nanti orangnya akan masuk surga, sedangkan dengan diterimakan dari tangan kiri, otomatis nanti mereka akan penghuni neraka.
0: Iya.
1: Pertanyaan saya kedua, Pak Ustaz, ini bagi saya pertanyaan ini sudah saya siapkan setahun yang lalu.
0: Masya Allah. Mudah-mudahan ada jawabannya. Belum tentu ada jawabannya.
1: Ini, ada sahabat menanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku sayangi, aku hormati? Rasulullah mengatakan, ibumu. Siapa lagi ibumu?
0: Kemudian
1: siapa
0: ayam.
1: Siapa lagi ayahmu? Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu saya mengikuti YouTube-nya Pak Ustaz Piranda mengatakan Rasulullah bertanya tergantung kepada yang menanya. Kalau hubungan antara dia dengan ibunya itu mesra, mungkin ini pertanyaan biasa lah Pak Ustaz. Tapi kalau hubungan itu tidak baik, itu makanya
0: diulang-ulang.
1: Katakan ibumu. Ah, pertanyaan saya Pak Ustaz, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan normal aja Pak Ustaz.
0: Oke.
1: Bagaimana hubungan dia dengan ibunya, hubungan dia dengan bapaknya, hubungan antara istri dengan suami. Norma-normanya dia merupakan surga sakinah mawadah warahmah. Akhirnya kira bagaimana tadi? Kalau memang Rasulullah mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Padahal kok ayahnya kayak yang mati-matian mencari
0: kakak. Iya, iya. Saya setuju Pak. Ya, yang cari duit, yang kasih mahar siapa? Yang kasih mahar, yang kasih makan, bapak. Baik. Iya, iya. Yang pertama, Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي عِشَةٍ رَاضِيَهِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَهِ كُتُفُهَا دَانِيَهِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي أَيَّامِ الْخَالِيَهِ. Adapun orang yang diberikan catatan dengan tangan kanan, maka dia ambil catatan tersebut, raportnya, kemudian dia pamerkan kepada orang-orang di hari kiamat kelak. Kata dia, ha umuqra'u kitabiyah. Coba baca nih, lihat nih. Dia bangga, dia bahagia. Itu hari paling bahagia dia mendapat catatan amal dengan tangan kanan. Maka dia banggakan. Lihat, lihat, lihat. Kenapa saya dapat ini? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya dulu waktu di dunia yakin saya akan dihisab. Saya tahu semua perbuatan saya, perkataan saya, komentar saya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya hati-hati. Fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka dia masuk dalam surga fi jannatin 'aliyah, qutufuha dan seterusnya. Kata Allah, "Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fi ayyamil khaliyah." Makanlah dan minumlah dengan nyaman karena amal solehmu ketika kau di dunia. Amman utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadhiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultani. Adapun orang diberi catatan tangan kiri, ya, maka dia mengatakan, seandainya saya tidak diberi catatan amal, wa lam adri ma hisabiyah, saya tidak tahu bagaimana hisab saya, ya laitaha kanatil qadhiyah, seandainya saya mati sekarang, ma'agna animali, harta saya tidak ada manfaatnya. Harta, anak-anak, jabatan tidak ada manfaatnya sekarang. Wong terima catatan amal dengan tangan apa? Kiri. Maka dia masuk neraka. Khudhuhu faqul dan seterusnya. Jadi kalau terima catatan amal kanan-kanan, maka menunjukkan dia masuk surga. Kalau rapor tangan kiri, kemungkinan maka dia akan masuk apa? Neraka jahannam. Adapun hadis tadi tentang ibu-ibu, para ulama khilaf tentang apakah berbakti kepada ibu 3 kali lipat daripada ayah, ada 2 pendapat. Jumhur ulama berpendapat iya, bahwasanya ibu 3 kali lipat lebih dibaktiin daripada ayah. Dalilnya karena ibu merasakan kesulitan, 3 model kesulitan yang tidak dialami oleh ayah. Di antaranya hamalathu ummuhu kurhan wa da'at kurha. Ketika hamil susah, ayahnya tidak ikut hamil anaknya, tidak mengandung anaknya. Ketika melahirkan, ayahnya juga tidak ikut melahirkan. Yang melahirkan siapa? Ibunya. Wa fisaluhu, menyusui. Jadi ada 3 hal yang lakukan ibu, tidak lakukan ayah. Yang pertama, mengandung. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Sehingga jumhur ulama berpendapat, inilah sebabnya Nabi mengatakan, ummuka, ibumu, baru ayahmu. Ini pendapat. Pendapat sebenarnya ulama tidak. Ayah, ibu sama saja. Bahkan ada dalil yang menunjukkan ayah luar biasa. Seperti kata Rasulullah, engkau dan hartamu milik bapakmu. Engkau dan hartamu milik apa? Bapakmu. Terus kau dinisbahkan kepada siapa? Kepada ibu atau kepada bapak? Kepada bapak, ya. Kepada bapak. Dan Rasulullah mengatakan, kata Allah, wasainal insana biwalidehi ihsana. Allah menggandengkan. Dan kamu wasiatkan kepada seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun ketika Allah menyebutkan tentang khusus ibu, tentang hamil, mengandung, melahirkan, karena ini kenikmatan yang tidak dilihat oleh sang anak. Sang ayah ketika kerja, anak lihat. Tapi ketika mengandung, dia tidak tahu, dia masih janin, dia tidak ngerti. Sehingga Allah turun tangan langsung untuk menjelaskan, mengingatkan hal yang dia lupakan. Bahwasanya ibumu dulu pernah mengandungmu, pernah melahirkanmu, dan pernah menyusuimu. Maka Allah, adapun kebaikan orang tua pergi ke sana berdagang, anak lihat terus. Tapi kebaikan ibu yang krusial di saat itu, anak lupa. Saat dia digendong, disusuin, ini anak anda ingat, ya. Kalau ibu jengkel kasih teh aja, nangis mulu. Ini dia tidak ingat. Padahal itu yang paling penting di saat dia tidak bisa apa-apa. Dia udah besar sedikit, dia lihat ibunya sudah tidak nyusui lagi, tidak gendong lagi. Ini sebab pertama. Kenapa Allah ulang-ulang tentang ibu? Kenapa Nabi ulang tentang ibu? Yang kedua, potensi untuk durhaka lebih besar kepada ibu daripada ayah. Karena ayah dulu karuka digampar sama bapak. Adapun ibu dimaki-maki, ditendang, dimarahin, dia sabar. Maka dari situ pendapat sebagian ulama disebutkannya ibumu mungkin kepada orang yang dia kurang bakti sama ibunya. Mungkin. Atau tadi ada potensi, makanya Rasulullah mengatakan apa namanya? Uququl ummahat. Innallaha apa menyuruh nahaku melarang kalian atas empat perkara, di antaranya uququl ummahat, durhaka kepada para ibu. Padahal durhaka sama ibu juga dosa besar. Cuma dikhususkan durhaka kepada para ibu karena ini potensi untuk apa? Durhaka lebih besar daripada durhaka kepada ayah. Karena ayah macam-macam sama ayah enggak dikasih jajan. Macam-macam sama ayah digampar sama ayah. Tapi potensi durhaka sama ibu lebih besar. Dari situ saya pendapat ini juga kuat. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya Imam Malik, "Ya Imam Malik, ibuku, ayahku menyuruh saya untuk bersafar ke tempat ayah. Sementara ibuku melarangku bersafar ke tempat ayah. Siapa yang saya taati?" Coba. Kalau kita ikut logika, ibu baru ayah, ya kan? Sekarang Imam Ahmad atau Imam Malik ditanya, "Ya Imam, bapakku menyuruh saya untuk bersafar ke tempat dia. Ibuku melarang saya bersafar ke tempat ayah. Apa yang harus saya lakukan?" Jawabannya apa kira-kira? Kata Imam ke Imam Ahmad atau Imam Malik, "Ati abak wala taksi ummak." Kata Imam Malik, "Taat kepada ayahmu, jangan membantah ibumu." Sini maksudnya di isyarat bahwasanya sama sebenarnya, kedudukannya sama. Ya. Karena kadang-kadang seorang ketika di ibu-ibu akhirnya ketika ada masalah dia cenderung bela ibunya daripada apa? Ayahnya. Padahal enggak, itu urusan dalam masalah bakti. Ini khilaf dalam masalah kualitas berbakti. Menurut banyak ulama, ibu tiga kali lipat daripada ayah. Tapi sebenarnya mengatakan seimbang. Wallah alam, saya lebih cenderung kepada insya Allah berbakti lah, yang penting jangan durhaka. Sebagai ayah kalau bisa sama ya. Jadi tadi kita yang cari uang, kita yang bayar mahar, kita yang setengah mati, kemudian ibu tiga kali lipat, ya sama lah insya Allah, sama. Intinya jangan durhaka sama ayah dan ibu. Cuma ibu lebih diperhatikan karena banyak hal. Dia perempuan, dia perasa, dia macam-macam. Ya sudahlah. Bapak, gampanglah bapak. Ingat perkataan ibu bukan ibunya, ada tiga ya, bukan ya. Ibu cuma satu. Ibu yang sama. tadi silakan ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada case Ustaz, semutanya. Jadi case-nya adalah pinjam uang sebanyak 20 juta dengan menggadaikan emas logam mulia 10 gram. Dalam waktu 10 bulan harus lunas dan selama 10 bulan tanpa biaya denda atau apapun. Jika tidak lunas dalam 10 bulan, uang yang sudah masuk dalam cicilan itu dikembalikan oleh si peminjam. Dan logam 10 gram itu menjadi milik yang meminjamkan uang. Contoh, misal dalam 10 bulan sudah masuk 15 juta dalam pinjaman 20 juta. Nah, jika tidak sanggup selama 10 bulan itu, 15 juta dikembalikan dan emas yang menjadi jaminan itu milik yang meminjam. Pertanyaannya,
0: milik yang meminjamkan. Ya, meminjamkan uang ya.
2: Pertanyaannya, apakah ada unsur riba dalam kas ini dan bagaimana solusi untuk emas tersebut jika tidak dimiliki oleh si peminjam uang? Terima kasih Ustaz.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi agak bingung antara meminjamkan yang dipinjam. Tapi intinya, kalau ternyata pinjam, kembalinya lebih harus bayar lebih mahal, itu riba. Misalnya dia taruh uang, taruh emas senilai 20 juta. Terus dia punya pinjam 15. Ternyata emasnya harus habis semua, berarti sudah ada riba. Dan muamalah dalam Islam ada dua. Muamalah cari untung dengan jual beli, ada muamalah tolong-menolong. Di antaranya dengan pinjam meminjam. Pinjam meminjam termasuk dalam muamalah tolong menolong. Allah sangat murka karena ini mencoreng kemuliaan sifat tolong menolong. Ternyata tolong menolong tersebut di balik itu ada mengambil keuntungan. Sampai bukan jangan, bahkan syafaat dalam sebagian riwayat, dalam sebagian hadis larangan seorang bantu orang misalnya telepon, tolong terimakan ini apa ini anak ini apa tetangga saya ini baik ini kerja sama kamu deh. Oh iya kerja. Habis itu dia kasih duit. Enggak boleh terima karena kau sedang muamalah tolong menolong. Apa yang kau lakukan? Cuma telepon doang, terus minta dikasih duit, kau terima, enggak boleh. Ya, maksudnya sebagian orang sampai, maksudnya ketika

0: nilai senilai 20 juta cuma dapat 15 dan endingnya saya cuma dapat 15, 20 juta saya hilang, itu namanya riba. Ya. Solusinya ya solusinya emasnya dijual, kasih kembali 15 juta gitu. Solusinya emasnya suruh jual atau yang pinjam yang tadi jaminan boleh menjual, dia jualkan. Kalau emasnya laku 18, kasih 15, kasih 3 jutanya dikembalikan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita ditalak suami talak dua, belum selesai masa iddahnya, dua hari kemudian ditalak lagi menjadi talak tiga, apakah sah jadi talak tiga? Secara hukum fikih iya. Jadi talak tidak harus rujuk dulu. Kalau talak satu jatuh, kemudian masa iddah jatuh, talak berikutnya jatuh. Tapi ini secara teori, secara praktek ini antum anti harus tanya kepada ustaz langsung diskusi ya. Secara hukum fikih demikian. Suami beri talak dalam keadaan emosi. Memang ada orang talak diam-diam, senyum-senyum, ketawa ketiwi. Orang talak emosi. Cuma emosi seperti apa? Ini diperbahas oleh para ulama. Kalau emosi sampai lupa diri, sepakat ulama. Emosi sampai tidak ingat apa yang dia ucapkan, sepakat ulama tidak jatuh. Kalau emosi masih di awal, ya saya enggak suka sama kamu, kamu saya cerai. Itu emosi, tapi tetap jatuh. Yang hilang tengah-tengah. Ya, agak-agak sedikit tertutup, tapi tidak sampai hilang sama sekali. Jadi emosi, dia masih sadar, tapi kamu banding ini, banding, tapi dia masih sadar. Nah, ini ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak jatuh, karena dia tidak bisa mikir ke depan. Seakan-akan ada sesuatu yang menutup akalnya. Ya, jadi ada merah ada tiga ya. Karena jarang ada orang talak sambil senyum-senyum. Istriku yang saya cintai, kamu saya cerai ya. Oke? Oke? Gak ada masih, cerai pasti marah lah. Jadi kalau marah sampai lupa, enggak tahu apa yang diucapkan, sepakat tidak jatuh. Kalau marah di awal yang dia masih sadar, ya saya tahu kamu membangkang saya ngerti ya sudahlah. Kamu saya cerai. Itu dia marah tapi apa? Tenang, dia kontrol. Ini juga jatuh sepakat. Yang khilaf tengah-tengah. Dia emosi, dia marah banting sana tapi dia masih ngerti apa yang dia ucapkan. Tapi dia tidak pikir nanti bagaimana. Saya pernah ingat cerita, saya lupa, tapi cerita seorang syekh, jadi ceritanya ada seorang punya istri dua, kemudian istrinya ini berkelahi. Berkelahi, akhirnya suaminya masuk, bukan jadi wasit, tapi misahkan. Misahkan, akhirnya dua istri ini serang dia. Diserang sama dua istrinya, akhirnya dia marah, emosi, dia ceraikan dua-duanya. Kurang ajar kan, malah bersatu padu nyerang dia. Akhirnya setelah itu, tapi dia tanya sama seorang syekh, saya bilang, kok marahnya kayak apa cerita? Oh, enggak jatuh. Karena dia emosi sesaat dan luar biasa, karena dia mau diamaikan malah apa? Malah nyerang kerjasama, nyerang dia. Jadi tergantung marahnya seperti apa. Makanya saya bilang, ini anti secara teori ada, cuma kalau secara praktik harus duduk langsung sama ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya, semakin lama semakin makan siang tertunda ya. Sampai sini saja kajian kita. Subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dari bilancang kuning dan udara. Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qal: idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a. وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل

0: قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: قدوات نبوية.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaykal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawat wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih, wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anda punya HP? Nah, siapa yang hidup di zaman ini Ustaz nggak punya HP? Anak TK aja punya HP Ustaz, masa kita nggak punya HP? Betul. Tapi coba Anda bandingkan dengan 20 tahun yang lalu, di mana HP itu hanya dimiliki oleh orang-orang the have, hanya juragan atau bos yang punya HP. Sekarang Masya Allah semua orang punya HP. Bandingkan dulu ketika belum banyak HP, kita mau nelpon kita harus ngantri di wartel. Bahkan kadang-kadang kita sampai sejam ngantri di wartel. Itu pun juga ngomongnya terbatas. Kita hanya duduk di atas kursi yang mungkin sempit. Kemudian juga sudah ditunggu orang di luar. Gak nyaman. Itu pun kalau misalnya orang yang kita tuju ada telepon. Kalau misalnya orang yang kita tuju gak ada telepon. Padahal kita ingin menyampaikan sebuah berita. Yang berita itu sangat penting. Misal bapak sakit parah misal. Apa yang kita lakukan? Kita pergi ke wartel atau ke telkom untuk mengirim telegram yang setiap hurufnya ada harganya. Coba sekarang, Masya Allah, kita ngirim berita hanya dengan 100 perak, 200 perak, atau bahkan bisa gratis pula. Saat ini berita kita kirim SMS, saat itu juga akan sampai. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teknologi yang kita rasakan saat ini, kemudahan yang ada di dalamnya adalah merupakan karunia dari Allah Jalla wa'ala. Yang namanya nikmat seharusnya adalah disyukuri. Dan cara mensyukuri nikmat adalah dengan menggunakan nikmat itu di jalan yang benar. Tapi kenyataannya sekarang, justru betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan gara-gara HP. Jempol ini yang biasa kita gunakan untuk menulis SMS ternyata sering mendatangkan petaka. Betapa banyak sebuah keluarga yang harmonis antara suami istri yang saling mencintai, ternyata kemudian akhirnya biduk pernikahan tersebut harus hancur berantakan gara-gara petaka sebuah jempol. Ketika ada SMS nyasar dari seorang wanita, kemudian ditanggapi oleh sang suami, kemudian terus terjalin hubungan asmara, sehingga muncullah ada wanita idaman lain. Begitu pula, ternyata sang istri juga mengalami hal yang serupa, sehingga dia memiliki pria idaman lain. Rusaklah dan hancurlah rumah tangga tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara petaka sebuah jempol. Ketahuilah, yang berzina bukan hanya kemaluan kita, tapi jari kita juga bisa berzina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan juga oleh Imam Al-Hakim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam asaba min az-zina la mahalah." Setiap anak keturunan Nabi Adam pasti akan terjerumus ke dalam zina tanpa mungkin bisa dia hindari. Wah, masa kami enggak pernah, Ustaz. Kami enggak pernah berzina, Ustaz. Ini kata Nabi loh, Ustaz. Setiap anak keturunan Nabi Adam itu pasti akan terjerumus kepada perbuatan zina tanpa bisa dia hindari. Zina apa dulu? Nabi SAW mengatakan, "Fal'ainu zinahan nazar." Mata berzina. Zinanya apa? Melihat. Melihat sesuatu yang tidak halal. Ya. Melihat sesuatu yang tidak boleh untuk dilihat. Melihat wanita yang bukan mahramnya. Melihat tontonan-tontonan yang tidak seharusnya dilihat. Ini adalah zina. Zinanya apa? Zinanya mata. Jadi mata juga berzina. Iya, mata juga berzina. Kata Nabi SAW, "Fal'ainu zinahan nazar." Kemudian kata beliau, "Wal yadu zinahan lams." Tangan juga berzina. Zinanya apa? Zinanya memegang. Memegang wanita yang tidak halal. Memegang sesuatu yang seharusnya tidak dipegang. Dan termasuk juga mungkin ya, Anda SMS dengan tangan Anda kepada wanita, SMS yang tidak ada maksudnya SMS yang tidak ada kebutuhannya kepada wanita yang tidak halal. Ini mungkin bisa dikategorikan kepada zinanya tangan. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wan nafsu tahwa wa tuhaddits." Setelah mata ini berzina, tangan ini berzina, maka giliran hawa nafsulah yang akan memprovokasi untuk melanjutkan kepada perzinaan yang tingkat berikutnya. Baru kata Nabi SAW, "Wa yusaddiqu dzalika wa yukadzibuhu al-farj." Adapun yang akan mengeksekusi terakhir adalah kemaluannya. Dari mata turun ke hati, dari hati kemudian dieksekusi oleh kemaluan. Dari apa awalnya? Kalau sekarang dari sebuah jempol. Maka berhati-hatilah kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Setiap apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Jalla wa Ala, "Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati kita, semuanya akan ditanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Jadi kita akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat oleh jempol kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh mata kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang didengar oleh telinga kita. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Maka berhati-hatilah dengan teknologi yang telah Allah mudahkan bagi kita. Mari kita gunakan teknologi itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal dalam hal-hal yang mubah yang diperbolehkan oleh Allah Jalla wa ala. Orang banyak mengeluh di zaman kita ini, kenapa HP saya cepat rusak? Kenapa HP saya cepat rusak, baru dipakai ini sudah rusak? Mungkin bisa jadi rusaknya adalah karena Anda gunakan HP tersebut untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasannya nikmat itu akan langgeng seandainya kita syukuri. Manakala Anda menggunakan nikmat tersebut bukan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda tidak mensyukuri nikmat tersebut dan Anda terancam nikmat itu akan dicabut oleh Allah Jalla wa ala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, niscaya nikmat akan aku tambah. "Wala in kafartum." Tapi kalau kalian kufur, kalian tidak syukur nikmat, "Inna azabi lasyadid." Ketahuilah bahwa siksaanku sangat pedih. Hati-hati dari petaka sebuah jempol. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari petaka yang dahsyat tersebut. Wallahu taala a'la wa alam. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومسلمين المسلمات يعني رحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga Allah سبحانه وتعالى mengumpulkan kita di majlis yang berkah ini dengan rahmat dan inayahnya. Mengumpulkan kita di masjid ini, di rumah Allah, menurunkan rizki, menurunkan rahmat, menurunkan kasih sayang, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Ma jalasa qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah." Tidaklah duduk satu kaum dari rumah Allah membaca ayat-ayat Allah, "Wa yatadarasuna fima baynahum," dan mereka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesama mereka, "Illa haffat 'alaihimul malaika," kecuali malaikat akan menaungi mereka, "wa nazalat 'alaihimus sakinah," dan ketenangan turun pada mereka, "wa ghasyiyatuhumur rahmah," dan rahmat meliputi mereka, "wa dzakarallahu fi man 'inda," dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang duduk di majlis ilmu terhadap makhluk-makhluk yang berada di sisinya. Makanya menuntut ilmu adalah keutamaan tersendiri dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala membedakan antara binatang yang berilmu dengan binatang yang tidak berilmu walaupun mereka satu jenis. Lihatlah anjing yang diajarkan berburu dengan anjing yang tidak diajarkan berburu. Bagaimana Allah halalkan makanan buruan yang diburu oleh anjing yang dibelajarkan ilmu kepadanya. Ilmu berburu. Dan lihat bagaimana seseorang atau bagaimana anjing yang tidak diajarkan cara menangkap buruan diharamkan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Disebutkan oleh para ulama, anjing yang diajarkan berburu dihalalkan karena dia berkhidmat kepada tuannya, majikannya. Sedangkan anjing yang tidak diajarkan ilmu, ketika dia menangkap dengan bentuk tangkapan yang sama, gigitan yang sama, tidak dihalalkan makanannya, buruannya, karena dia berkhidmat untuk dirinya. Seorang yang menuntut ilmu, dia berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerti seluk-beluk bagaimana makrifah kepada Allah. Kan tapi seorang yang tidak mengerti ilmu, maka dia tidak mengetahui kecuali hawa nafsunya, kecuali dirinya, kecuali apa yang ada di akalnya. Dan ini yang membedakan antara dakwah ahli sunnati wal jamaah dengan dakwah yang berada di lainnya. Dakwah ahli sunnah adalah dakwah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kepadanya lah kebahagiaan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu berkaitan dengan ilmu yang diketahui tersebut. Maka sesungguhnya yang semulia-mulia ilmu adalah ma'rifah kepada Allah. Karena ilmu untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala berkaitan erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntut ilmu syar'i dialah asyraful ulum, semulia-mulia ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ikatan yang paling hebat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya adalah mengikat seseorang dengan Al-Quran dan Sunnah. Banyak kita lihat firqah, kelompok-kelompok, pergerakan-pergerakan dakwah, mereka mengikat jamaahnya dengan

kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita kali ini membahas tentang masalah ghulu, yang judulnya adalah al-ghuluwu fid-din, sikap berlebihan di dalam beragama, yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abdul Aziz bin Ali Ash-Shibl. Ghulu dari kata-kata ghala, yaitu melampaui batas, mujawazatul had. Dia dikenal juga dengan al-ifrat, berlebih-lebihan. Dan juga dikenal juga dengan ekstrim. Lawan ghulu adalah taqsir, melalaikan, menyia-nyiakan, atau dikenal juga dengan tafriyut. Jika seandainya melalaikan, yaitu taqsir, ada di kalangan pelaku maksiat, orang-orang yang jarang masuk ke dalam kategori agama, orang-orang yang tidak multazim, maka ghulu banyak terjadi di kalangan orang-orang yang cinta kepada agama. Dan begitulah syaitan bermain di dalam dua tempat ini. Pelaku maksiat, pemabuk, orang-orang preman di tengah pasar. Maka syaitan akan membuatnya jatuh ke dalam tafrid, pelalaian, melanggar syariat, melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dilihatnya seseorang taat, melakukan ibadah dengan kontinu, konsekuen, kemudian ada kesintaan terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka syaitan bawa kepada sikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam masalah agama. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kaum muslimin doa setiap rakaat di dalam salat mereka untuk jauh dari sifat ghulu. Dan kita selalu membacanya di dalam Al-Quran, di dalam tasbih, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal seorang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari sifat ghulu 17 kali di dalam satu hari. Dialah doa di dalam surat Ummul Quran. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjukilah kita jalan yang lurus, dialah jalan Islam. As-siratul mustaqim, dialah jalan menengah antara ghulu dengan taksir, antara berlebih-lebihan memahami agama dengan melalaikan agama. Dan ini adalah jalan yang dilalui oleh orang-orang yang telah Allah beri nikmat mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihi. Dialah jalan para nabi dan para rasul, orang-orang saleh, para syuhada, para siddiqin, orang-orang yang mengerti tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan jatuh ke dalam jalan siratal maghdubi alaihim dan siratal dalin, jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan jalan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita lihat bahwa Islam, bahwa agama yang kita anut ini, dia adalah agama yang menengah antara ghulu dengan taksir, antara ifrat dengan tafriyut, antara berlebih-lebihan yang juga diancam terhadap pelakunya neraka, dan juga taksir juga diancam dengan neraka. Nah, yang paling sulit adalah berbuat selalu istiqamah di jalan siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Begitulah kami jadikan kalian umat yang menengah, wasata. Menengah antara ghulu

dengan taksir. Makanya siratal mustaqim yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap hal harus, itulah yang disebut dengan dia oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya, istiqamah di atas din. Istiqamah di atas din. Suatu hari salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kabarkan kepada saya satu amalan yang saya tidak akan bertanya kepada siapapun setelahmu." Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah. Jadi beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang terberat. Untuk tidak ghulu dan taksir itu sangat sulit. Makanya para ulama kita mengatakan cara-cara syaitan untuk masuk ke dalam dua celah kelemahan anak manusia ini dilalui dengan dua hal. Pertama dengan syubhat dan yang kedua dengan syahwat. Biasanya ghulu pintunya adalah syubhat yang ada di dalam pikirannya. Dan biasanya taksir melalaikan agama Islam dilalui melalui syahwat. Melalaikan agama Islam, tidak menunaikan salat, tidak salat berjamaah, melakukan zina, melakukan pelacuran, melakukan semua hal itu karena taksir, syahwat, nafsu. Kemudian ghulu ini akibat dari syubhat yang ada di dalam pikiran. Makanya yang paling sering terjadi ghulu adalah dari orang-orang yang membawa agama. Maka kita tahu orang yang pertama kali atau kelompok yang pertama kali membawa ghulu adalah kelompok Khawarij. Dan mereka adalah orang-orang yang beragama. Nah, apa pentingnya pembahasan ini oleh kita? Pentingnya bahwa kita semua adalah orang-orang yang beragama. Anda mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Anda membaca Al-Quran, membaca hadis. Bisa saja pemikiran-pemikiran kita selama ini ghulu di dalam membahas sebuah permasalahan yang seharusnya tidak begitu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya solusi yang paling terbesar di dalam untuk ghulu ini adalah berilmu tentang apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan setiap harinya kita lewat, kita belajar, membuka dari bab tahara sampai babul hudud, membuka aqidah di dalam bab tauhid, ar-rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, sampai permasalahan yang lainnya, membuka tafsir dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya supaya kita jangan ghulu di dalam berbuat, berucap, bertindak, di dalam akhlak, di dalam ibadah, di dalam muamalah, di dalam akidah, sehingga seseorang bisa berjalan di atas siratal mustaqim. Orang yang tidak diterangi dengan ilmu, maka bisa saja jatuh dia terhadap kepada ghulu atau kepada taksir. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sunnah kauniyah. Sunnah kauniyah yang akan dilalui oleh kaum muslimin, yaitu mengikuti ajaran-ajaran terdahulu. Rasulullah SAW bersabda, "Latattabi'unna sanana man kana qablakum." Kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Hazwal quzzah bil quzzah. Satu jengkal demi satu jengkal. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sampai kalau seandainya kalian, mereka memasuki lubang dab, kalian akan masukin. Di dalam riwayat lain dikatakan, "Ya Rasulullah, faman?" Ya Rasulullah, siapa mereka yang kami ikuti?
Di dalam riwayat lain dikatakan, ya Rasulullah al-Yahudu an-Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faman idhan, siapa lagi kalau bukan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itulah yang berlalu pada umat. Bahwa sedikit demi sedikit, kaum muslimin, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan dan corak beragama yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Makanya di dalam surah Al-Fatihah Allah mengatakan ghairul maghdubi alaihim, dialah Yahudi. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Dan ad-dallin adalah orang-orang Nasrani. Kenapa orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka berilmu akan tapi tidak beramal. Kenapa orang-orang Nasara dalin sesat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesat dan menyesatkan? Karena orang Nasrani mereka beramal akan tapi tidak berilmu. Nah, ini adalah bentuk ghulu yang harus dijauhkan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini diikuti oleh banyak kelompok-kelompok Islam. Lihat satu kelompok bagaimana ibadahnya mereka, masya Allah, akan tetapi lihat ilmunya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ibadahnya masya Allah akan tetapi ketika disejajarkan ilmunya, pertanyaannya adalah pertanyaan anak-anak karena tidak memiliki ilmu. Di satu sisi kelompok lain lihat bagaimana mereka berilmu, akan tetapi mereka melanggar ilmu yang mereka ketahui. Dialah sifat wa fihi syabahun bil yahud. Kelompok tersebut sama dengan Yahudi. Orang yang berilmu, setiap kelompok yang lebih mengutamakan ilmu tanpa amal, maka dia menyerupai Yahudi. Sebagaimana sekelompok yang mengutamakan amal tanpa ilmu, maka dia menyerupai orang-orang Nasrani. Dan Ahlu Sunnati wal Jamaah tidak. Dia menggabungkan antara ilmu dengan amal. Antara ilmu dengan amal. Nah, kita tidak ingin satu dari dua kelompok ini. Bahkan, kita tidak mau kedua-dua kelompok ini. Kita ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar hakikat pertunjukan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ihdinas siratal mustaqim. Lihat bagaimana orang-orang tasawuf dan orang-orang yang di belakang mereka mengikuti gaya-gaya tasawuf dan semacamnya, memfokuskan diri di dalam pentazkiyah diri, mensucikan diri, kan tapi lihat ilmunya. Ketika dia bertanya tentang masalah satu masalah fikih, maka dia tidak bisa menjawabnya. Ini kenapa? Karena penyerupaan terhadap orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Lihat kelompok lain yang berilmu, mempunyai pemikiran, kecerdasan dan semacamnya, akan tapi lihat semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka lakukan, dan semua yang diperintahkan mereka tinggalkan. Dan Ahlu Sunnah wal Jamaah harus menggabungkan hal itu. Harus ada di kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah alim, seorang yang berilmu. Sebagaimana di kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah harus ada yang ahli ibadah. Ahli ibadah, ya ikhwan. Ibnu Qayyim Ibnu al-Jauzi rahimahullah berkata di dalam kitab Sayyidul Khatir. Apa dia mengatakan setelah saya menyelesaikan karangan saya tentang masalah sejarah umat Islam, yaitu kitab beliau yang bernama Muntazam. Maka saya bolak-balik lembaran sejarah salaf selepas dari para sahabat Rasulullah SAW sampai zamannya, maka saya tidak mendapatkan orang yang lebih sempurna di dalam ilmunya dan di dalam amalnya kecuali empat orang. Ibnu Jauzi mengatakan hal itu, empat orang yang bisa menggabungkan antara ilmu dan amal. Dialah Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan yang kedua Hasan Al-Basri, dan yang ketiga Sa'id Ibn Musayyab,
Dan yang keempat, Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Ketika berbicara tentang masalah zuhud, tentang masalah hati, mereka imamnya. Ketika berbicara tentang ilmu hadis, mereka rijalnya. Ketika berbicara tentang fiqih, mereka fuqahanya. Ketika berbicara tentang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pemimpinnya. Memimpin manusia di dalam kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentang permasalahan hal ini, harus kita terangkan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menitip kekuatan di dalam setiap diri manusia dua hal. Dan itu mutlak harus dimiliki seseorang yang ingin berjalan menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ingin meniti jalan siratal mustaqim. Itulah yang disebut oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Pertama yang disebut al-quwwah al-iradiyah, kekuatan keinginan. Atau ditambah dengan tiga hal. Kekuatan keinginan, motivasi. Dan yang kedua, al-quwwah al-ilmiyah, kekuatan ilmu. Yang dengan ilmu tersebut, dia akan terterangi jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan quwwah al-iradiyah, keinginan, dia mendorong, dia bagaikan mesin yang akan mendorongnya ke depan. Dan ilmu adalah rambu-rambu. Dan yang ketiga adalah al-quwwah amaliyah, kekuatan amal yang harus dia mengerjakan sesuatu dari ilmu yang dia telah peroleh. Kalau seandainya seseorang tidak memiliki satu dari hal ini, maka dia tidak bisa berjalan dengan selamat untuk meniti jalan siratul mustaqim. Anda punya motivasi dalam hidup? Anda mempunyai ilmu untuk tentang halal dan haram, mengenal Allah, ma'rifah kepada Allah, mengenal apa yang diinginkan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengenal Rasulullah SAW, dan anda yang ketiga mempunyai amal yang dapat membantu anda untuk bisa menyetar dan menanam pahala sebanyak-banyaknya di akhirat. Tiga hal ini mutlak. Akan tetapi setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing. Sebagian orang ketika di dalam kekuatan ilmu dia kuat, akan tetapi di dalam kekuatan amal dia lemah. Sebagian lagi orang di dalam kekuatan amal dia kuat, akan tetapi di dalam kekuatan ilmu lemah. Akan tetapi mesti ada dan harus sehingga dia bisa berjalan di atas siratal mustaqim. Para ikhwan dan akhwat dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita turunkan beberapa dalil tentang pengharaman ghulu di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ. Katakanlah hai Muhammad, wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlaku ghulu di dalam agama kalian. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. Dan janganlah ucapkan atas nama Allah kecuali yang benar. Dalam ayat lain, لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Katakanlah hai Muhammad, wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlaku ghulu di dalam agama kalian tanpa yang hak, dan janganlah ikuti hawa nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala juga firman, fastaqim kama umirt, istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan, wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu, wa la tatghaw, dan janganlah melampaui batas. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, inna hadzal-din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Walai yushad ahdun illa ghalabah. Tidaklah seseorang memaksakan agamanya kecuali dia akan kalah. Fasaddidu, maka berusahalah untuk benar. Wa qaribu, mendekatlah kepada kebenaran. Wa absyiru, berilah manusia kabar gembira.
wasta'inu bil ghudwah, dan minta tolonglah dengan pagi hari, war rauha, dan sore hari, wa syai'in minad duljah, dan sedikit daripada malam hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, celakalah orang-orang yang mutanatti'un, berlebih-lebihan di dalam agamanya. Hadis ini menunjukkan, dan ayat di atas menunjukkan bahwa agama ini mudah. Inna hadha ad-din yusrun, tidak dipersulit. Agama ini sesuai dengan fitrah. Makanya disebut agama hanif. Sesuatu yang tidak masuk akal bagi fitrah kita dan pikiran kita dan menyusahkan, biasanya bukan dari agama Islam. Dan sesuatu hal yang memudahkan, biasanya itu adalah agama Islam. Inna hadha ad-din yusrun, sungguhnya agama ini mudah. Kemudian wala yusadda hadha ad-din, agama ini tidak bisa dipaksa-paksa kecuali dia akan kalah. Orang yang memaksa dirinya di dalam beribadah, di dalam sebuah pemahaman, kecuali dia akan kalah dengan pemahaman tersebut. Apa yang dimaksud hal ini? Adalah maksudnya, ketika Islam memberikan keringanan, kita tidak boleh memaksa-maksanya. Sebagaimana permasalahan yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin Auf kepada Rasulullah SAW tentang masalah puasa. Apa kata Rasulullah SAW? Engkau cukup puasa 3 hari dalam sebulan. Ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Maka, apa kata Rasulullah? Puasa Senin Kamis. Ya Rasulullah, saya lebih mampu dari itu. Ya udah, puasa Nabi Dawud. Dan itu adalah sebaik-baik puasa. Ya Rasulullah, saya lebih mampu dari itu. Dia menginginkan untuk berpuasa terus-menerus. Puasa dahar. Kan tapi Rasulullah SAW melarangnya. Karena masalah apa? Wala yushadda hadha ad-din illa ghalabah. Tidaklah seorang memaksa-maksa di dalam pelaksanaan agama, kecuali dia akan kalah. Di akhir umur Abdullah bin Amr bin Auf, dia menyesal. Karena dia melakukan hal yang maksimal di dalam berpuasa, yaitu puasa Nabi Daud. Apa katanya, alangkah indahnya kalau seandainya saya mengambil rukhsah keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr masa tuanya, dia terpaksa berpuasa pada sebulan penuh, kemudian dia tidak berpuasa sebulan penuh. Karena sulit memaksa ketika dia sudah mengambil azimah untuk berpuasa terus-menerus, dia tidak boleh longgar. Jadi dia sudah berazam untuk berpuasa terus-menerus, seperti puasa Nabi Daud, ketika tua baru terasa bahwa hal itu sudah sangat berat. Hal itu sangat berat. Makanya Rasulullah SAW katakan, wasta'inu bil ghadwa, minta tolonglah dengan pagi hari, sore hari, dan sedikit dari malam hari. Semua kita di dalam menjalankan agama tidak harus selesai satu hari. Anda ingin belajar menuntut ilmu, Anda katakan bahwa Anda bisa menyelesaikan satu minggu, tidak bisa. Ilmu yang akan kita tuntut akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, menuntut ilmu membutuhkan siang dan malam. Dia tidak selesai dengan satu malam, satu siang. Kan tapi butuh waktu. Anda ingin masuk surga dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, butuh waktu. Makanya kalau seandainya hari ini Anda punya pekerjaan, setelah menuntut ilmu, selesaikan pekerjaan. Nanti lanjut lagi menuntut ilmu. Tolonglah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari, pada pagi hari, dan sedikit pada malam hari. Kalau seandainya ini yang dalam jalankan, maka insyaallah taala tidak ada ghulu di dalam din. Tidak ada ghulu di dalam din. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah ghulu dia lama dengan lamanya masa. Setiap agama mempunyai orang-orang yang ghulu di dalam agamanya. Pada zaman Rasulullah SAW, 3 orang datang ke rumah Rasulullah. Dia bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, mempertanyakan
keseharian Rasulullah SAW. Maka dikabarkan oleh Aisyah tentang keseharian Rasulullah. Apa kata mereka? Itu Rasulullah SAW yang Allah telah ampunkan dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang. Sedangkan kita tidak, Allah tidak menjamin. Maka mereka bertiga maka mengatakan, saya asumu wala uftir. Saya berpuasa dan saya tidak berbuka. Yang satu lagi mengatakan, saya akan tidak akan tidur malam dan saya akan mendirikan malam. Yang satu lagi mengatakan, saya tidak akan menikah. Kemudian Rasulullah SAW marah besar. Kemudian dia naik mimbar. Kemudian dia mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Apa yang dilakukan oleh si fulan yang mengatakan begini dan begini, sesungguhnya aku berpuasa dan berbuka, aku tidur dan salat malam, aku menikah. Barang siapa yang tidak sesuai dengan sunnahku, maka bukanlah dari golonganku. Hikmah dari kisah ini, bahwa seseorang jika seandainya dia melakukan ibadah secara terus-menerus, itu lebih mudah baginya untuk melakukan. Akan tetapi jika seandainya seseorang melakukan ibadah, kemudian terhalangi akan sesuatu, kemudian dia melakukan ibadah, maka di sanalah teruji keimanannya. Di sanalah teruji keimanannya. Misalnya, saya mengenal ada orang yang berpuasa mutih, atau puasa dahar. Puasanya sudah hampir, kalau dia masih hidup sampai sekarang, mungkin sudah hampir 40 tahun puasa setiap hari. Akan tetapi ketahuilah, ketika saya tanyakan kepadanya, puasa dia itu, bagaimana perasaan dia berpuasa? Maka dia menjawab bahwa puasanya karena sudah berlalu puluhan tahun, bahwa dia tidak merasakan itu puasa. Jadi tidak ada beban, tidak ada kesusahan di dalam berpuasa karena sudah terus menerus. Akan tetapi kalau seandainya hari ini dia berpuasa, besok tidak, besok berpuasa, tidak, itu akan lebih berat. Seseorang kalau seandainya tidak menikah, itu jauh lebih mudah menahan hawa nafsunya daripada orang yang menikah, kemudian dia berpuasa untuk tidak menikah. Kemudian dia menikah, kemudian dia berpuasa. Ini lebih berat. Karena seseorang yang sudah tidak menikah, umur yang sudah 50 tahun, 70 tahun, tidak pernah menyentuh wanita, atau sebaliknya juga wanita tidak pernah melihat laki-laki, itu dia kering. Kering ya, seperti kayu yang sudah tidak mempunyai lem lagi, apa namanya itu. Airnya enggak ada lagi. Didorong pun untuk menikah, enggak mau menikah itu. Kecuali dipaksa, baru dia menikah. Nah, kenapa dia tidak mau menikah? Karena tidak ada lagi dorongan. Jadi hal itu sudah baginya sudah hal yang biasa. Akan tapi bayangkan, seseorang yang hari ini menikah, seminggu menikah, kemudian asingkan dia dari wanitanya, dari istrinya. Subhanallah, dia kan mungkin manjat dinding. Ini menunjukkan bahwa inti dari ibadah dan beban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah untuk mencoba. Orang yang selalu melakukan hal sesuatu ibadah selalu terus-menerus, baginya itu adalah hal yang mudah. Akan tapi hari ini dia menuntut ilmu terus terhalangi dari karena pekerjaan sesuatu yang mendesak, kemudian lagi menuntut ilmu, berarti ini yang lebih hebat. Seseorang yang menikah kemudian menahan hawa nafsunya, ini jauh lebih hebat daripada orang yang tidak menikah sama sekali. Jadi itu yang dituntut. Makanya yang paling berat adalah hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau bangun, beliau tidur dan beliau bangun. Karena orang yang selalu bangun itu tidak ada sulit baginya. Akan tapi orang yang bangun di tengah malam, menit-menit ketika dia bangun, itu adalah paling berat dalam hidupnya. Itu hikmah kenapa tidak diperbolehkan kita ghulu di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kelompok yang ghulu terhadap agama adalah khawarij. Ghulu mereka disebabkan syubhat yang ada di pikiran mereka. Maka mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar keluar dari agama Islam.
Maka mereka kafirkan seluruh sahabat Rasulullah SAW. Dan juga gulu yang berikutnya terjadi pada Syiah. Kebalikan dari Khawarij. Kenapa? Karena gulu terhadap Ahlul Bait, kemudian taksir terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Dan yang sebaiknya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawarij melakukan gulu berlebihan di dalam masalah agama. Itu bermula dari kecintaan yang sangat luar biasa terhadap apa yang mereka yakini. Bermula dari kecintaan yang sangat luar biasa. Dan itu bermula dari semangat. Tepatnya lagi bermula dari emosi. Apa dikatakan oleh para ulama kita? Emosi jika seandainya tidak dikekang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan berbalik menjadi angin puting beliung yang menghancurkan orang tersebut. Al-awatif idza lam tulzam bil-Quran wa Sunnah satanqalibul awasif. Itu dikatakan oleh ulama-ulama kita. Jadi mereka bermula belajar agamanya dari emosi. Semangat tinggi akan tapi ilmu dangkal. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sifat mereka. Saya khuruju qawmun hudatha'ul asnan. Akan keluar satu kaum yang mereka masih muda-muda. Sufaha'ul ahlam. Yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang dangkal. Yaquluna min khairil bari min qawli khairil bariyah. Mereka berucap dengan ucapan yang terbaik di atas permukaan bumi ini. Mereka berkata dengan kataan Al-Qur'an. Akan tapi mereka apa? Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Nah, orang-orang Khawarij mereka juga sering menyendiri di dalam berfatwa. Tidak belajar dengan para ulama, mencukupkan diri dari apa yang mereka dapatkan dari Al-Quran dan hadis yang mereka dengar. Padahal pada waktu itu banyak ulama-ulama dari kalangan sahabat, kan tapi mereka tidak pernah belajar. Nah, ini hulunya Khawarij. Dan ini sangat berbahaya di dalam Islam. Bahkan musibah yang cukup besar dialami oleh kaum muslimin adalah musibah dari golongan Khawarij yang mana mereka bersemangat akan tapi tidak berilmu. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hulu pada zaman sekarang ini kita dapatkan banyak dari kelompok-kelompok yang jauh dari ilmu syar'i. Kelompok-kelompok yang jauh dari ilmu syar'i. Lihatlah tentang masalah takfir, pengkafiran. Karena hanya sebatas mengumpulkan beberapa ayat yang zahirnya bisa mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Di antaranya ayat yang sangat masyhur, "Qoman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan begitu seterusnya. Dan lihatlah pemboman, pembunuhan yang disebut dengan tafjir. Itu sebabkan ghulu di dalam diri. Akan tapi itu kaitannya sama orang lain. Kelompok-kelompok yang memang Allah telah butakan mata mereka, Allah telah melencengkan dalam kehidupan mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada untuk mereka. Akan tapi di dalam keseharian kita juga sering kita lihat ghulu di dalam banyak hal. Dan kita katakan bahwa hulu bisa saja terjadi dalam segi pemikiran. Bisa saja terjadi di dalam segi pemahaman. Di dalam segi akidah. Di dalam segi muamalah ibadah. Dan muamalah dan seterusnya. Dan ini sering kita dapatkan dari kalangan orang-orang juga menisbatkan diri mereka kepada salaf. Pada Al-Quran dan Hadis. Akan tetapi mereka
salah memahami Al-Quran dan Hadis dan tidak mengerti tentang maksud syariat. Sebagaimana yang telah terjadi kesalahan pada orang-orang terdahulu dari mereka. Banyak di antara mereka, di dalam banyak pandangan mereka ghulu, berlebih-lebihan di dalam cara berpikir, di dalam cara bermuamalah, dan yang lainnya. Dan ini ghulu di dalam banyak hal. Di dalam contohnya, di antara mereka memasukkan permasalahan yang tidak ada sangkut pautnya dengan manhaj, kemudian dimasukkannya ke dalam manhaj. Dan ini salah. Lihat bagaimana mereka membahas tentang permasalahan yang misalnya seperti menggunakan celana yang digunakan oleh para ikhwan dan yang lainnya, pantalon dan semacamnya. Mereka membahas hal ini, memasukkannya ke manhaj dan tidak mau duduk dan mengaji dengan ustaz-ustaz yang menggunakan celana seperti itu. Hanya alasan karena hal itu nampak aurat ketika salat. Kita katakan bahwa ini tidak ada sangkut pautnya dengan manhaj dan akidah. Ini mutlak pembahasan fikih. Yang bisa saja mereka benar dan bisa saja mereka tidak benar. Kenapa kita hulukan di dalam permasalahan sehingga ini menjadi pemisah antara yang hak dengan yang batil? Dan ini salah besar. Ini adalah permasalahan yang telah dibahas oleh para ulama yang mereka mempunyai ijtihad di dalam permasalahan yang seperti ini. Permasalahan yang juga erat kaitannya tentang masalah bantuan yang datang dari jamiah-jamiah, bantuan sosial. Mereka permasalahkan sehingga ini mereka jadikan manhaj yang seharusnya mutlak ini pembahasan tentang masalah menerima infak kaum muslimin. Jadikan ini menjadi permasalahan manhaj sehingga yang tidak mengikuti mereka keluar dari agama Islam. Ini ghulu di dalam cara memandang pikiran. Di daerah saya, Pekanbaru, 2 minggu yang lalu saya dihubungi oleh salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz, saya ingin bertanya. Di sini ada kelompok yang mengatakan, apa kata dia, tolong sebutkan kepada saya kepastian dari Al-Quran dan Hadis. Apakah daurah-daurah yang dibuat ini bid'ah?" Coba lihat. Daurah-daurah yang dibuat ini bid'ah. Saya katakan, kenapa kok dibilang bid'ah? Dia menjawab, di sini ada kelompok yang mengatakan bahwa daurah-daurah yang diadakan di Indonesia itu bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, tolong sebutkan dari saya dalil dari Al-Quran dan Hadis. Saya bilang, subhanallah. Dari Al-Quran dan Hadis memang tidak ada dalil daurah. Ada antum tahu dalil daurah? Tidak ada dalil daurah, ya akhwan. Akan tapi saya bilang, subhanallah. Lihat dari timur dan barat, selatan dan utara. Lihat ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mulai dari Syekh Bin Baz, sampai Syekh Uthaimin, sampai ulama-ulama besar. Semuanya mengadakan daurah. Kemudian ada orang-orang yang berada di sudut kota, di pelosok desa mengatakan ini bid'ah. Ini haddadiyun. Orang-orang ghulu. Orang yang tidak mengerti agama. Orang-orang yang terkucilkan. Orang-orang yang tidak pernah bermasyarakat. Orang-orang yang tidak pernah mengenal din. Orang-orang yang tidak pernah bersentuhan dengan ulama. Kira-kira beristimbat datang hawa nafsunya, datang iblisnya, datang syaitannya, memberikan waswas bahwa itu bid'ah, kiranya bukan bid'ah. Belum pernah terlontarkan satu dari ulama kita mengatakan bahwa itu bid'ah. Dia mengatakan bid'ah, subhanallah. Terus Ustaz, saya pertama lagi mau tanya. Di sini juga mengatakan bahwa pengajian yang di rumah ke rumah itu juga bid'ah menurut mereka. Subhanallah. Tolong sampaikan kepada saya, kata dia,
dalilnya dari Al-Quran. Subhanallah. Kita katakan bahwa subhanallah, tidak ada halangan masalah belajar dari rumah ke rumah. Bukankah Rasulullah SAW di Makkah berdakwah dari rumah ke rumah? Belum ada Masjid Quba, belum ada Masjid Nabawi, belum ada masjid ini. Semuanya berdakwah mulai dari rumah. Bukankah rumah Arqam bin Arqam sebagai sumber dan markas besar dakwah Islam pada zaman Rasulullah SAW di Makkah? Lihat Mus'ab bin Umair yang dikirim oleh Rasulullah SAW ke Madinah. Berdakwah dari rumah ke rumah, dari kebun ke kebun di suku Aus dan Khazraj. Dan ini Rasulullah SAW mengkhususkan waktunya untuk kajian akhwat, sahabiyat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari tentang pengkhususan waktu dan jadwal tertentu untuk para sahabiyat menuntut ilmu. Bukankah itu di rumah? Semuanya di rumah. Dari mana datang pengharaman dan dari mana datang pemahaman membid'ahkan? Jadi pemikiran yang seperti ini sangat berbahaya. Muncul akibat yaitu jauhnya kita dari ilmu dan dari ulama. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Dan belum lama-lama ini, ketika salaf berkembang, mulai berkembang-kembangnya di Indonesia, bukankah kita lagi melakukan sebuah tren bahwa semua kita berkunyah? Abu Fulan, Aba Fulan, Ummu Fulan, Aba Fulan, Aba Fulan. Kita katakan ya ikhwan, bahwa kunyah baik. Akan tetapi, mencela nama yang tidak dilarang oleh syariat, sebuah hal yang tidak boleh. Jadi tidak semua keadaan Anda harus menukar nama Abu Fulan dan semacamnya. Karena kenapa Islam memerintahkan untuk memberi nama, memberi kunyah dengan cara yang baik? Supaya Anda dikenal. Coba berapa dampak dari pemberian nama seseorang namanya Muhammad, kemudian kunyahnya Abu Muslim. Orang yang tidak mengenal ketika dia memberi kunyah tersebut akan menyebut bahwa si fulan itu dua orang. Dan itu sering terjadi. Seorang duduk, Muhammad, oh Anda Muhammad. Mana Abu Muslimnya ya? Kata dia begitu. Bahwa padahal Abu Muslim dengan Muhammad itu sama. Akan tapi ini hal yang tidak bermasalahan jika seandainya dahulu-dahulunya. Akan tapi sekarang sudah tidak ada lagi hal itu insyaAllah ta'ala di kebanyakan kita. Bahwa tidak ada lagi hijrah yang besar-besaran. Nama saya Armed. Apa artinya Sulaiman? Apa artinya Suhaib? Apa artinya Bilal? Toh mereka menamakan diri mereka dengan hal itu. Jadi inti dari nama adalah untuk dikenal. Untuk dikenal. Nah, kalau seandainya nama hal ini dipaksakan untuk semuanya berkunyah, menurut pandangan saya, wallahu a'lam, mungkin menurut yang lain juga. Coba bayangkan bahwa orang Arab memberikan kunyah Abu Fulan dengan sebutan lengkap. Sekarang saya berangkat di sebuah daerah, saya semuanya cukup menyebutkan Abu. Ustadz Abu. Karena saya tahu, walaupun saya tidak tahu kunyahnya, yang penting dia Abu. Atau Abu, Abu. Saya sebut Abu. Kenapa? Karena kebiasaan di daerah kita menyebut nama itu dengan penggalan nama. Dan itu tidak sama dengan Arab. Ketika namanya Abu Hamidah, maka yang dia dikenal adalah Ustaz Abu, bukan Hamidahnya. Padahal di dalam Islam, mengenal nama itu harus dengan ta'rif, dikenal. Rasulullah SAW tidak suka seseorang yang mengetuk pintu kemudian yang mengatakan, ana, an saya. Satu hari Rasulullah SAW didatangi oleh Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ketika ditanya, siapa namanya? Zainab. Apa kata Rasulullah? Ayyuz Zayanik. Untuk dikenal, bukan untuk disembunyikan. Kecuali Anda ingin menulis surat kaleng, boleh. Tapi Anda ingin disebut oleh Allah. Akan tapi ini salah satu contoh yang bukan sampai kepada yang haram. Saya katakan tidak haram. Akan tapi ini adalah bentuk bahwa
kita salah di

dalam memahami sesuatu hal yang penting, kemudian kita tinggalkan hal yang lebih penting. Sesuatu hal yang penting, mungkin ketika yang lebih penting. Dahulunya juga sering kita mempermasalahkan tentang masalah nisfu sak. Setengah betis. Akan tetapi kita sering, kawan-kawan atau jamaah ikhwan yang menggunakan celananya di atas, maksudnya nisfu sak, tidak merasa, tidak bisa merasa menerima kawan-kawan yang di atas mata kaki. Yang penting intinya apa? Selagi tidak melanggar syariat di dalam menggunakan pakaian, sudah. Anda yang menggunakan pakaian di atas mata kaki maupun nisfu sak, kedua-duanya benar. Akan tetapi yang afdal mana? Itu kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagaimana yang diterangkan. Anda yang melakukan hal yang afdal lebih baik daripada yang melakukan hal yang mubah. Akan tetapi jangan dicela yang mubah. Jangan dicela yang mubah. Karena dia halal. Tidak diharamkan di dalam syariat. Nah, hal itu salah satu bentuk seringkali kita memikirkan suatu hal yang di dalam pikiran kita itu harus kiranya tidak harus. Kenapa? Karena bahwa kiranya syariat yang ia inginkan adalah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya. Kita katakan bahwa hulu terbagi tiga. Hulu di dalam akidah, hulu di dalam ibadat, hulu di dalam akhlak dan muamalat. Mungkin di dalam masalah ibadah, kita telah terangkan di dalam masalah akhlak dan muamalat. Sedikit banyaknya, contoh-contoh pada sekarang ini telah kita terangkan. Masuk kita ke hulu di dalam masalah akidah. Yang mana buku ini menerangkan secara detail bahwasanya ahlu sunnati wal jamaah di tengah antara dua kesalahan, yaitu antara hulu dengan taksir dalam masalah iman. Misalnya bahwa perbedaan antara murjiah dengan khawarij, pemahaman murjiah di dalam masalah iman, orang murjiah memahami bahwa seseorang kalau seandainya telah beriman, maka tidak membahayakan kepadanya apapun. Berbeda dengan khawarij. Orang khawarij, bahwa mereka mengatakan, setiap pelaku dosa besar, keluar dari agama Islam. Dan berbeda dengan Mu'tazilah, yang mengatakan, bahwa, orang yang melakukan dosa besar antara dua manzilah, dua tempat di antara manzilah bainan manzilatan, satu tempat di antara dua tempat. Yaitu gabungan, dia ingin menggabungkan antara pemahaman murji'ah dengan khawarij, kemudian mereka mengkafirkan atau memasukkan dalam neraka orang-orang yang melakukan dosa maksiat. Di dalam qadar misalnya, hulu di dalam qadar juga terjadi antara Jabariyah dengan Qadariyah. Dan yang diberi taufik adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jabariyah mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memaksa manusia untuk berbuat. Jadi manusia itu bagaikan dedaunan yang dibawa oleh angin. Dia mengikuti apa saja. Dia mengikuti apa yang diinginkan oleh angin. Jadi yang berbuat adalah Allah, bukan manusia. Berbeda dengan Qadariyah yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi yang berbuat maksiat, yang berbuat baik adalah manusia itu, tidak Allah. Dan ahlu sunnah wal jamaah mendapat taufik, dia menggabungkan antara dua pemahaman tersebut dan selamat dari kesalahan. Di dalam pemahaman terhadap sahabat, perbedaan antara Syiah dengan Khawarij. Orang Syiah mengkafirkan semua sahabat Rasulullah SAW, kecuali Ahlul Bait, sedangkan orang Khawarij mengkafirkan semua sahabat Rasulullah SAW termasuk Ahlul Bait. Dan Ahlu Sunnah menengah dari hal seperti ini. Begitu kedudukan Ahlu Sunnah wal Jamaah, dia adalah penengah dari dua kelompok yang salah.

Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang kita sebutkan tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan engkau umat penengah. Jadi dari sejarah hulu kita dapat pahami bahwa ahlu sunnati wal jamaah seharusnya mengambil jalan tengah. Mengambil jalan tengah supaya dia jangan jatuh kepada ghulu, maka hendaklah dia benar-benar berilmu tentang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita lanjutkan pembahasan tentang masalah ghulu, yaitu tentang masalah sebab-sebab ghulu. Sebab-sebab ghulu yang pertama, al-jahlu bi ahkamil Islam. Tidak mengetahui tentang hukum Islam. Atau secara umum, ajahal. Kebodohan tentang terhadap hukum Islam. Nah, kebodohan inilah yang sering menjadi permasalahan di dalam masalah agama kita. Dan dia adalah sebab dari sebab ghulu. Lawan dari jahal adalah ilmu. Makanya dakwah ahlu sunnati wal jamaah, dakwah di atas ilmu, supaya kita jangan jatuh kepada ghulu dan tidak jatuh terhadap taksir. Dan ilmu mengobati kedua-duanya, mengobati ghulu berlebih-lebihan dan juga mengobati agar jangan terjerumus kepada maksiat. Sekalipun ilmu yang diajarkan oleh syariat lebih banyak mengobati jatuh kepada ghulu daripada taksir. Jadi maksudnya apa yang kita pelajari supaya jangan jatuh kepada ghulu lebih banyak daripada penglalaian. Kalau tidak, sebenarnya ilmu syar'i adalah penangkal dari tidak jatuhnya kita dari dua sifat yang tercela ini. Dan di sini kita kembali membahas tentang keutamaan ilmu. Pentingnya ilmu bagi setiap muslim. Setiap muslim harus berilmu dengan ilmu syar'i, bersenjatakan dengan senjata syar'i, dengan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah ciri-ciri kelompok yang berada di akhir zaman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini tugasnya adalah menghilangkan ghulu yang terjadi di kalangan orang-orang yang beragama, kemudian mengajarkan din terhadap orang-orang yang tidak mengerti agama. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya memuji kelompok ini di dalam sabda beliau, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Sesungguhnya ilmu ini atau Islam ini dibawa pada setiap generasi adalah orang-orang yang adil. Orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang yang tegak di atas siratal mustaqim. Menimbang dengan mizan hak dengan raca timbangan yang benar. Apa pekerjaan mereka? Yunfauna anhu tahrifal ghalin. Menafikan dari Islam tersebut penyelewengan orang-orang yang ghulu, kesalahpahaman orang-orang yang ghulu terhadap agama. Wantihal al-mubtilin, dan cara pengambilan nas orang-orang yang ingin benar-benar maksud tujuannya buruk terhadap Islam. Wata'wil al-jahilin, dan ta'wilnya orang-orang yang bodoh. Jadi ini tugas At-Ta'ifatul Mansurah. Tugas Al-Firqatul Najah. Tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan di atas pundaknya amanah Islam, yaitu menafikan penyelewengan yang diperbuat oleh orang-orang yang ghulu dan juga membantah orang-orang yang memang bertujuan buruk terhadap Islam. Yang ketiga, mengajarkan orang-orang yang bodoh

terhadap Islam. Jadi di samping At-Ta'ifatul Mansurah mengajarkan agama kepada masyarakat awam, mereka lah kelompok orang-orang yang bodoh, jahilin, orang-orang yang belum mengerti din, agama. Dia juga membantah orang-orang yang punya maksud buruk terhadap Islam. Dari kelompok-kelompok yang sengaja ingin menghancurkan Islam. Dan juga meluruskan orang-orang yang beragama di dalam cara mereka melakukan agama yang hulu. Menunjukkan di sini bahwa kelompok At-Ta'ifatul Mansurah adalah kelompok yang tidak menimbang, yang dia tidak mengukur sesuatu kecuali di atas kebenaran. Mereka yang benar-benar menunaikan amanah ilmu. Menunaikan amanah ilmu. Nah, begini beratnya tugas Ahlu Sunnah wal Jamaah di akhir zaman menuntut kita untuk menambah ilmu pada setiap harinya. Ilmu. Menambah ilmu pada setiap harinya. Ilmu yang kita kaji hari ini dan besok harinya, ilmu yang mencakup tentang Islam semuanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah. Nah, kita membutuhkan orang-orang yang mengajarkan ilmu dan yang menuntut ilmu. Ketika kita mengetahui tentang perintah Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan zahir, kita juga harus mengetahui perintah Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan batin. Ilmu Islam mengatur tentang zahir dan batin. Islam mengatur tentang amal badan sebagaimana Islam juga mengatur tentang amal batin, amal hati. Kita melakukan salat sebagaimana kita juga sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW di dalam kaifiyah mulai dari takbir sampai salam. Kita juga harus juga belajar di dalam Islam bagaimana khusyuk di dalam salat. Bagaimana meningkatkan kualitas salat kita dengan kekhusyuan, dengan mutu yang benar-benar menghadirkan muraqabah kehadiran Allah Subhanahu wa taala kepada kita, penglihatannya, pandangannya kepada kita, sehingga benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya untuk meniru beliau dalam salat benar-benar terlaksana.

dengan keikhlasan dan dengan ilmu. Wala takunu kal ladzina utul kitaba fa qala alaihimul amad. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang seperti ahlul kitab, bertambah kepadanya waktu, faqasat qulubuhum, hati mereka kasat. Jangan menjadi ahlul kitab, semakin lama dia bertambah waktu padanya, semakin jauh dia dari din, dari agama. Hatinya semakin kasat. Dahulunya, di awal dia mengenal ahlus sunnah wal jamaah, masya Allah, salat malamnya terjaga. Ibadahnya masya Allah, pula paling mudah sekali dia tersentuh. Hatinya lembut, begitu mudah dia terenyuh mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, setelah berlalu padanya masa, tidak ada lagi derayan air mata itu. Tidak ada lagi sentuhan ayat-ayat Al-Quran di dalam kalbunya. Kemana dia hilang? Kemana dia pergi? Dia hilang begitu saja karena dia tidak disuburkan. Karena dia tidak dipupuk. Karena dia tidak dibesarkan. Perhatiannya hanya amal zahir. Kan, tapi amal batin hilang. Dan ini sangat berbahaya. Dan ini harus juga diajarkan. Al-jahlu bi-ahkam al-Islam, bodoh. Atau tidak mengetahui hukum-hukum Islam adalah sebab jatuhnya seseorang kepada ghulu terhadap agama. Dan yang kedua, sering agama menjadi korban disebabkan oleh tabiat seseorang yang buruk. Seseorang sering membawa tabiatnya kepada agama, mengatasnamakan agama. Ada sekelompok-kelompok orang yang memang tabiatnya kasar, keras hatinya, tidak tersentuh dengan kesedihan dan kedukaan, kemudian dia membawa Islam, membawa label Islam. Kiranya yang dia bawa adalah tabiatnya. Sehingga orang lari darinya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan itu kepada Rasulnya sambil memberi peringatan. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau keras, ghalidhal qalbi, kasar hatinya, niscaya mereka akan lari dari ini. Akan tetapi dia bawa-bawakan hal ini. Hatinya memang kasar. Dia tidak pernah tersentuh dengan sesuatu yang hal yang mengharukan. Dia tidak tersentuh. Hatinya memang tidak pernah. Dia senang ketika melihat sesuatu yang keras. Nah, akhirnya apa? Dia bawa agamanya kepada sifatnya. Kemudian dia ajak orang kepadanya. Dasarnya memang orangnya tidak suka bergaul. Kemudian dia katakan jangan bergaul dengan ahlul bid'ah itu. Jadi dia sangka orang-orang itu ahlul bid'ah semua dengan dalil kan diturunkannya Al-Quran. Dan ini sangat berbahaya. Seorang suami yang bakhil, dia katakan kepada istrinya, udahlah, engkau kan tidak punya tanggung jawab terhadap orang tua engkau, jangan diberikan. Jadi dia beralasan atas nama agama, akan tapi sebenarnya tabiatnya yang keluar. Dan ini tidak diperbenarkan di dalam syariat Islam. Jadi sifat kasar, keras, yang seseorang terlahir dari lingkungan tersebut, dijadikan sebagai tamang, sebagai standar agama yang itu sebenarnya salah. Dan kita katakan bahwa hal ini tidak dibenarkan. Bahwa di dalam Islam, kasar, lembut, dan semacamnya adalah sebuah keutamaan. Lihat bagaimana kerasnya Umar. Dan bagaimana lembutnya Abu Bakar. Akan tapi kedua-duanya, mereka letakkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kekerasan Umar, dia letakkan kepada orang-orang yang menyeleweng. Dan kelembutan Abu Bakar, dia letakkan kepada kaum muslimin. Sehingga tepat. Jadi pada dasarnya tabiat itu baik jika seandainya sesuai dan diletakkan pada porsinya yang benar. Zaman sekarang ada orang berupaya ingin menghilangkan sebagian sifat. Di antaranya dibilang tidak boleh marah. Kemudian dia berusaha untuk tidak marah. Dan ini salah. Tabiat marah itu harus dijaga. Akan tetapi seseorang yang marah seharusnya dia meletakkan sesuai dengan

posisinya yang benar. Dia boleh marah kalau seandainya hal itu berkaitan dengan hubungan agamanya dan Allah dan Rasulullah SAW. Marah, timbul marah. Kan, tapi dia tidak boleh marah untuk membela dirinya atau dicela dirinya atau semacamnya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW sebagai manusia yang sempurna. Imam Tirmidzi mengarang kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat Nabi, maka dia akan melihat suatu hal yang menakjubkan. Bab, di sana beliau katakan bab tentang menangisnya Rasulullah. Bab tentang tertawanya Rasulullah. Bab tentang kasih sayangnya dan santunnya Rasulullah. Bab tentang murkanya Rasulullah. Ini menunjukkan sifat sempurnanya seseorang. Akan tetapi itu sempurna sifat tersebut dibawakan sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat. Dan itu tidak lain dan tidak bukan harus sesuai dengan ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang sebab ghulu, sebab orang-orang berlebihan kepada agama karena sifat yang dia terbentuk di sebuah lingkungan. Manusia ini tidak lepas dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Dahulunya kita merasakan di dalam berdakwah tidak peduli dengan masyarakat. Karena kita dibesarkan tidak pernah menengadahkan tangan. Kita tidak pernah membutuhkan orang. Dan kita tidak peduli dengan perasaan orang. Sehingga ketika turun kita berdakwah kepada masyarakat, kita juga tidak peduli. Apakah dia menerima atau tidak, terserah dia. Yang penting kita menyampaikan kebenaran. Dan ini salah. Dan tidak benar. Makanya pengaruh tabiat seseorang berpengaruh dengan dakwah dan berpengaruh dengan sikap yang dia perbuat. Seseorang yang tinggal di pedesaan tidak pernah bergaul kecuali dengan cangkulnya, dengan aritnya. Maka, dan dia tidak membutuhkan masyarakat, maka biasanya akan terjadi sifat hulu yang berlebihan. Dia akan melakukan seenaknya, menyampaikan apa yang diinginkan oleh perutnya, tanpa memikirkan maslahat dan mafsadah Islam. Maka dia akan seenaknya mengatakan kafir, muslim, bid'ah, khurafat, syirik. Dia menutup matanya, kemudian dia tidak peduli. Kemudian dia hidup dengan hidupnya. Dan ini sangat berbahaya jika seandainya dia adalah dai. Makanya para rasul salawatullahi wasalamu alaihim, untuk pertama kalinya, sebelum mereka dijadikan sebagai seorang rasul atau seorang nabi, mereka diajarkan dahulu bagaimana mengembala kambing. Layaknya seseorang yang menjual jasa, membuka sebuah perusahaan jasa, kemudian dia berikan semuanya. Akan tapi perbedaannya, orang-orang yang berada untuk usaha jasa, dia memperoleh kenikmatan dunia, sedangkan dakwah dia peroleh adalah kenikmatan akhirat. Bagaimana Anda seorang karyawan bekerja, kemudian dicela, dicaci oleh sang majikan, oleh atasan, dan Anda rela? Kenapa? Karena kita mengharapkan lebih dari itu, yaitu gaji di akhir bulan. Bagaimana seorang bawahan telunjuk kiri, diperintah dengan telunjuk kiri dan semacamnya, dia mengalah. Kenapa? Karena dia mengharapkan. Nah, sama halnya dengan seorang dai. Dia harus mengalah, dia harus tidak marah ketika dia dalam berdakwah, bahwasanya dakwahnya adalah jasa yang dia berikan kepada manusia, akan tapi tujuannya adalah akhirat. Nah, setiap orang mempunyai pengaruh lingkungan dan akan membentuk pribadinya dengan sifat-sifat yang dia dapatkan dari lingkungan tersebut. Nah, yang seharusnya kita lakukan adalah mencocokkan sifat yang kita miliki dengan apa yang diberi tuntunannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab-sebab ghulu adalah sifat yang buruk yang ada di diri kita, pada diri. Dan yang ketiga, pemahaman yang salah tentang maksud syariat. Pemahaman yang salah tentang maksud syariat dan qawaid Islam.
Pada dasarnya Islam itu mempunyai kaedah-kaedah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa hukum-hukum Islam itu bagaikan karung-karung. Tinggal dicocokkan saja di mana posisinya. Jadi yang paling berilmu adalah orang atau ulama yang bisa mencocokkan sesuatu sesuai dengan paket yang telah Allah letakkan. Nah, seringkali kita memahami salah karena kaidah kita tidak mempunyai kaidah yang cukup memahami Islam. Sehingga hukum kita goyah. Sehingga pemahaman kita setiap datang sebuah permasalahan selalu berubah-ubah. Kenapa? Kita tidak mempunyai acuan yang jelas. Kita tidak mempunyai kaidah yang benar. Nah, yang harus kita pahami bahwa Islam mempunyai kaidah-kaidah. Bahwa Islam mempunyai kaidah maslahah dan mafsadah. Islam mempunyai kaidah tentang baik dan buruk. Islam juga mempunyai kaidah tentang kemudahan dan keluasannya. Islam mempunyai kaidah tentang toleransi dan semacamnya. Dan ini harus dicocok. Sering seseorang berbuat ghulu ketika dia tidak memahami kaidah ini. Bahkan ketika dia ingin lari dari taklid, dia jatuh kepada taklid yang berikutnya. Nah, awal-awal kali seorang muslim mengerti tentang agamanya, itu yang dia pemahami, apa yang sampai di dalam pikirannya harus dia tegakkan. Apalagi dia mendengar tentang perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika dia mendengar bahwa gambar lukisan adalah haram, maunya tidak ada satu lukisan di rumahnya kecuali harus bersih. Ketika dia mendengar bahwa rokok itu haram, maka maunya setiap orang-orang yang dia temui di jalan maupun di rumahnya, dia ambil rokok tersebut, kemudian dia patah-patahkan, kemudian dia tepuk dadanya, mau apa engkau? Misalnya begitu. Dan ini bisa dicerna dan bisa dipahami. Karena dia di dalam keadaan iman yang sangat tinggi. Akan tetapi emosi yang seperti ini jika seandainya tidak dikekang dengan kaedah-kaedah syar'i, maka dia akan menghancurkan orang tersebut dan akan membinasakan dakwah yang dia bawa kepada orang lainnya. Berapa banyak orang-orang yang seperti itu, berapa bulan atau berapa tahun setelahnya kiranya dia lebih ganas dan lebih berbahaya daripada orang yang dia larang waktu itu. Berapa banyak pula kita temukan orang yang melakukan hal tersebut, kiranya dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak inginkan. Makanya di dalam Islam ada namanya fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa tidak dari Islam, dari maslahat seseorang yang baru sadar dan baru datang kecemburuannya terhadap Islam, datang dari rumah yang besarnya 14 inci. Akan tapi besok paginya keluar 20 inci. Ini tidak dari hikmah. Dan ini tidak dibenarkan oleh Islam. Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau kaum muslimin dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala mencela Tuhan-Tuhan berhala-berhala Quraisy, supaya jangan orang-orang Quraisy mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sama halnya dengan seorang da'i yang sampai di sebuah masyarakat, dia tidak boleh mencela orang-orang yang berada di luar jamaahnya jika seandainya celaannya tersebut berakibat buruk pada dakwah. Berapa banyak kejadian di daerah kita, ada kejadian bahwa sebuah kelompok berdakwah dengan memulai tahdzir. Berdakwah memulai menyebutkan si fulan, penyelewengan nama. Namanya Karim disebut Karam. Namanya Galim disebut Galam. Pokoknya istilah hal-hal yang menyakitkan hati orang. Kemudian, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi, masjid tersebut dibakar, kemudian Al-Quran diinjak-injak, dan masjid tersebut dibuang kotoran di sana dan semacam. Coba lihat.

Ini dia dari fikih, tidak dari pemahaman yang benar, dan ini adalah bagian dari ghulu terhadap din. Kenapa? Karena tidak memahami kaidah dari kaidah Islam. Kita tidak menghalalkan perbuatan maksiat. Akan tetapi pengingkaran terhadap maksiat harus punya fikihnya, harus punya pemahamannya. Dan seringkali hal ini terjadi ketika belajar di hadapan ulama. Banyak kalangan ikhwan-ikhwan, kalangan kaum muslimin, ketika datang kepadanya hidayah, dia melakukan sesuatu yang kadang-kadang ulama sendiri tidak pernah melakukannya. Ulama sendiri tidak pernah melakukannya. Ketika dia masuk di sebuah ruangan, di sana nampak gambar Bapak Presiden kita. Kemudian dia katakan, turunkan kalau saya tidak mau, tidak akan masuk sana. Dia katakan, turunkan itu kalau saya tidak akan masuk sana. Itu katanya. Padahal ulama-ulama kita memasuki tempat-tempat yang seperti itu, tidak ada ucapan yang seperti itu. Mana mereka dengan ulama, dengan ilmu yang ada pada kita? Tentu mereka diam di atas ilmu. Dan kita berbicara di atas kebodohan. Dan ini yang harus kita jauhi. Dan ini yang harus kita bahas. Sehingga ini menjadi salah satu sebab ghulu adalah yang ketiga ini, yaitu tidak memahami, salah memahami dalam kaidah syariat. Dan yang keempat, kita tidak belajar langsung kepada ulama. Bagaimana mentatbikkannya. Dan ini sangat berbahaya. Orang-orang yang belajar hanya dengan buku, kemudian dia praktekkan apa yang dia baca buku, tanpa dilihat beberapa ulama, maka ini sangat berbahaya. Dan alhamdulillah kedatangan ulama-ulama kita, ulama-ulama murid-murid Syekh Al-Albani rahimahullah, dan juga kedatangan ulama-ulama kita Madinah, akan membuka sedikit banyaknya cakrawala bagaimana pembaharuan yang dibawa oleh mereka. Tidak menggerak-gerakkan jari, hatinya sesak. Kemudian dia katakan, celaka engkau, kenapa engkau tidak gerak-gerakkan jari? Bahwa mereka menginginkan suatu fikih yang sama yang tidak boleh berbeda. Dan ini tidak benar. Dan ini datang dari pemahaman yang tidak benar tentang ilmu. Dan juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau tidak merubah. Beliau tidak akan melarang kemungkaran jika seandainya datang mafsadah yang lebih besar. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama kita adalah penaklukan kota Mekah dan posisi Ka'bah yang telah melenceng Ibrahim itu persegi panjang. Hijr Ismail masuk ke dalam Ka'bah dan pintu Ka'bah harus dua, pintu masuk dan pintu keluar. Akan tetapi pada zaman Rasulullah SAW atau sebelum Rasulullah SAW diutus, dibangun oleh orang-orang Quraisy bahwa Ka'bah tersebut sebagaimana yang sekarang ada. Maka Rasulullah SAW ingin mengubahnya ketika beliau telah menaklukkan Mekah. Kota Mekah berada di tangannya. Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Ya Aisyah, laula qaumuki hadithu ahdin bil Islam laja'altul Ka'bah. Andainya kamu engkau baru masuk Islam, tidak baru masuk Islam, niscaya aku akan jadikan pondasi-pondasi Ka'bah sesuai dengan pondasi yang dibuat oleh Ibrahim. Akan tetapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena permasalahannya adalah Nabi mendahulukan maslahat dari mendahulukan Ibrahim alaihissalam. Itu juga yang terjadi pada zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika penyerangan kaum Tatar. Kaum Tatar, mereka adalah orang-orang pada zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah ada yang masuk Islam. Akan tapi mereka membunuh kaum muslimin. Nah, suatu hari Rasulullah Ibnu Taimiyah dengan para sahabatnya melewati orang-orang Tatar yang sedang mabuk. Apa kata murid-muridnya, ya Imam, kalau seandainya engkau melarang mereka dari mabuk? Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, biarkan mereka mabuk.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun
1: wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Walhaya'u syu'batun minal iman. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub, idza huwa bi rajulin qa'im, fa sa'ala anhu fa qalu Abu Israil nadhara an yaquma fi ash-shamsi wa la yaf'ud wa la yastadhilla wa la yatakallam wa yasum, fa qala an-nabiy sallallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala, man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: Wasta'in billahi wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul

لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguhkan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi ucapkan saja qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya dan apa yang Dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya kata-kata seandainya akan membuka

0: هداية اف ام، إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة، تقدم لكم هذه المادة.
1: Shalla la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul Islam, kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Jami Abu Darda untuk mengikuti kajian bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC hafizallahu taala. Kajian dengan tema adab sebelum ilmu. Kajian terjemah lagi, kita langsung bergabung dari studio. Anda mengucapkan selamat mendengarkan.
2: Kutilang balik lagi ke sini. Yang juara hadiahnya dapat rumah di perumahan Al-Bayyinah. Kira-kira bagaimana? Menarik gak? Hah? Semangat gak? Masya Allah. Ya. Itu kalau hadiahnya ya, perkara duniawi. Gitu ya. Nah, atau hadiahnya Masya Allah. Dan kita ikhwah, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla itnatay asyrata rak'ah fi yawmin wa laylah fil jannah wa fi riwayah qasran fil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang melaksanakan salat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah. Dalam riwayat yang lain, sebuah istana di dalam surga. Antum tahu surga kayak gimana? Hah? Subhanallah. Orang yang terakhir dimasukkan ke dalam surga, orang yang paling terakhir. Dalam hadis Sahih Muslim, orang paling terakhir dimasukkan ke dalam surga daripada penghuni surga. Apa yang ia bayangkan? Artinya semua yang terbayang olehnya daripada kenikmatan dunia diberikan kepadanya 10 kali lipatnya. Ini orang paling terakhir dimasukkan ke dalam surga. Lantas bagaimana yang mewah di dalam surga yang nikmat, yang enggak pernah kebayang oleh kita, itu ada bagi kita setiap harinya. Tapi yang mengherankan adalah banyak dari kita yang zuhud terhadap itu. Ya. Yeah. Jadi bukan zuhud dunia kita sekarang. Zuhud akhirat. La haula wala quwata illa billah. Ya. Yang jadi masalah adalah penuntut ilmu zuhud akhirat. Musibah. Ya. Ayo. Yang. Hah. Wallahi musibah. Ya. Ikhwa fillah rahimanillah wa iyyakum. Al-Quran yang antum hafal itu. Kata Allah Azza wa Jal, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Wala diturunkan daripada Al-Quran yang menjadi penawar, penyembuh bagi dari segala penyakit. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dia tidak menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali apa? Ini orang-orang yang zalim, yang menerima Al-Quran, enggak ada yang bertambah pada dirinya kecuali apa? Kerugian. Entabih. Makanya Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala mengatakan, لَا يَصْلُحُ الْعِلْمُ مَعَ قِلَّةِ الْعَمَلِ. Ilmu itu enggak akan menjadi baik dengan amalan yang sedikit. Ya. Ilmu tidak akan menjadi baik dengan apa? Amalan yang sedikit.

Ya. Karena dengan memperbanyak amal saleh, kita akan semakin membersihkan dan mensucikan diri kita dari segala macam kotoran dan keburukan. Ya. Nah, berapa banyak orang yang hafal Al-Quran, tapi buruk akhlaknya. Berapa banyak orang yang tahu pengetahuan tentang keilmuan agamanya, tentang agamanya, Masya Allah, luar biasa. Akan tetapi, perbuatannya menyelisihi daripada amalannya. Musibah. Apa masalahnya? Karena sedikit amal. Wa iyyakum. Adapun tema kita saat ini masih tentang seputar adab sebelum ilmu. Ya. Syekh rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Minhajul Muslim, adab muslim terhadap sesama muslim lainnya yang ke-21, beliau mengatakan ayyusa'idahu idza ihtaja ila musa'adatihi wa an yashfa'a lahu fi qada'i hajatihi, hendaklah ia berkenan untuk membantunya untuk menyelesaikan kebutuhan dan keperluannya. In kana yaqdiru ala dhalik, apabila ia mampu untuk melakukannya. Apa dalilnya? Liqaulillah ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Kata Allah, dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan jangan kalian saling tolong menolong, ini adalah kaidah yang agung di dalam agama kita. Di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk saling apa? Tolong menolong. Dalam apa? Dalam kebajikan. Dalam ketakwaan. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi dikenal dengan Abu Ibnu Khuwais. Ya. Ibnu Khuwais ini mengatakan وَالتَّعَابُنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى يَكُونُ بِوُجُوهُ. Tolong menolong dalam ketakwaan, ini dilakukan dengan banyak sisi, dengan banyak macamnya. Apa saja kata beliau? فَوَاجِبٌ عَلَى الْعَالِمِ أَنْ يُعِينَ النَّاسَ بِعِلْمِهِ فَيُعَلِّمُهُمْ. Ay, maka wajib bagi seorang yang berilmu untuk menolong orang lain dengan ilmunya. Dengan cara apa? Mengajarkan kepada mereka kebaikan. Ya. Seperti tadi misalnya ada kawan yang kerjaannya bercanda aja, ingetin dia. Gitu kan? Giliran waktunya sholat, dia masih bercanda, ingetin. Tolong dalam kebajikan dan juga ketakwaan. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Asr, kata Allah Azza wa Jalla, wal 'asr innal insana bisabr. Kata Allah Azza wa Jalla, wal 'asr, demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ya. Benar-benar dalam kerugian. Ya. Ya. Kerugian yang paling besar adalah ketika di akhirat orang-orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga sedang dia dimasukkan ke dalam neraka. La haula wala quwata illa billah wal iyadu billah. Itu adalah kerugian yang paling besar. Ya. Taib. Kata Allah, sesungguhnya manusia betul-betul di dalam kerugian. Wa amilus salihat, orang-orang yang beramal saleh.

tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ya. Allah merincikan empat pengecualian ini. Yang pertama adalah orang yang beriman. Ya. Kita tahu bahwasanya iman ada amal perbuatan dengan anggota badan dan juga dengan hati. Ya. Nah, jadi iman itu mencakup semua perbuatan hati, perbuatan lisan, dan juga perbuatan anggota badan. Ya. Nah, taib. Ya. Keimanannya, maka dia mesti ngapain? Beramal soleh. Jadi amal soleh sebenarnya masuk dalam kategori iman. Ya. Ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya di antara termasuk bagian yang paling penting daripada keimanan. Selain yang berkaitan dengan perkara keyakinan, maka iman itu juga berkaitan erat dengan masalah apa? Amal perbuatan. Ya. Ya. Dia ulang-ulang ayat itu tersebut. Gitu kan? Ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah melaksanakan sholat, pantas. Orang yang beriman dari kalangan penuntut ilmu mengucapkan kata-kata tersebut. Ya. Nah, seharusnya dia malu. Ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya apa? Allah Sami'un Basir. Zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Antum mengucapkan itu saat mendengar seruan dari orang yang menyerukan azan hayya 'ala shalah, antum bilang ya salam, udah azan aja. Masih nanggung nih, terus lanjut dulu. Ini diulang-ulang, tapi perintah di dalamnya sama sekali tidak diindahkan. Musibah. Ya. Dan nanti di hari kiamat ternyata Allahu Akbar. Ayat-ayat ini akan datal 'alimta am jahil. Yang paling saya takutkan dan paling saya khawatirkan adalah di hari kiamat ditanyakan, dikatakan kepada saya, kamu tahu atau tidak tahu? Billah. Amirah au zajirah. Illa waja'atni tatlubuni faridataha. Kata Abu Darda, maka tidak ada tersisa satu ayat pun yang ada di dalam Al-Quran yang berisi tentang perintah maupun tentang larangan, melainkan semuanya akan datang kepadaku meminta pertanggungjawabannya. Fataqulul amirah, maka ayat yang berisi tentang perintah, halik tamal, dia bilang, apakah kamu sudah menunaikan perintahku? Wataqulul zajirah halid dajar, ayat yang berisi tentang larangan, dia mengatakan, apakah engkau telah mengendahkan laranganku? Maka dia mengatakan, faaqul a'udzu billahi min 'ilmin la yanfa' wa min, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Jiwa yang tidak pernah merasa puas. Hati yang tidak merasa khusyuk dan doa yang tidak didengar dan tidak diikat bermanfaat. Dia cuma sampai di lisan saja, namun tidak meresap ke dalam hati sehingga tidak menimbulkan dan tidak melahirkan keinginan. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Nah. Ya. Jadi tadi yang disebutkan adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mereka saling nasihat menolong, itu bukan cuma sekedar bantuin ngangkat koper, ya. Bantuin nyusun buku, gitu kan? Bantuin nyapu, bukan cuma sebentar itu. Tapi juga termasuk di dalamnya kita saling menasehati satu sama lain. Ya. Saling menyemangati penyimpangan atau kesalahan. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Naam. Wa qawlihi subhanahu. Dan juga firman-Nya subhanahu wa ta'ala, firman Allah azza wa jalla yang maha suci, may yashfa' yang darinya. Begitu juga sebaliknya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Orang yang memberikan

syafaat yang buruk, maka baginya bagian daripada keburukan tersebut. Si B, dia punya kemampuan untuk membantu si A. Gitu ya. Baik itu dengan hartanya, dengan jabatannya, gitu ya. Atau yang lainnya. Tapi lantas si A datang ke si B, minta bantuan. Tapi si B ini gak mengenal si A. Si A ini siapa? Minta bantuan begitu. Akhirnya si B ini pun terketuk hatinya dan mau membantu si A. Apa yang dilakukan oleh si C ini adalah bentuk syafaat hasanah. Ya. Syafaat yang baik. Ya. Dengan berkat rekomendasi dari dapatkan bantuan dari si B. Ini adalah bentuk syafaat. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada yang memberikan syafaat untuk melakukan keburukan, maka dia juga dapat bagian daripada keburukan tersebut. Al-itsm wal 'udwan. Ya, enggak boleh. Al-itsm adalah dosa, al-'udwan adalah segala macam bentuk kezaliman yang dilakukan terhadap sesama manusia. Nah, ya. Tolong menolong untuk ngumpetin sendal kawannya. Ya. Saling bekerja sama untuk menyakiti saudaranya. Ya. Boleh atau tidak? Maya jus, gak boleh. Ya. Tapi sekarang masalahnya adalah, bukan cuma musibah. Ya. Ikhwatal iman. Rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Seharusnya ya, para penuntut ilmu, apalagi para penghafal Al-Quran, kan, menjadi orang yang paling jauh dari segala macam keburukan. Ya. Kenapa? Karena dia terus bermuamalah dengan apa? Dengan kalam Allah. Dengan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mestinya dia ingat. Ya. Subhanallah. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Harusnya apa? Semangat dia untuk beramal soleh. Gitu kan? Subhanallah. Ada celah terbuka untuk melakukan kemaksiatan. Seharusnya dia langsung ingat ayat-ayat yang di dalamnya terdapat ancaman dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat bagi setiap kali ada celah untuk melakukan kemaksiatan. Ayat-ayat itu datang dan mengingatkan di dalam hatinya. Setiap kali ada kesempatan untuk melakukan amal soleh. Ayat-ayat perintah untuk berlomba-lomba dalam kebajikan itu pun muncul. Ya, hadir di dalam hatinya yang menyemangati dirinya untuk memperbanyak amal soleh. Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allahu 'anhu kurbata saja." Yang menghilangkan dari orang yang beriman kesulitan di antara kesulitan dunia, maka Allah mengganjarnya, maka Allah akan menghilangkan darinya kesulitan di antara kesulitan akhirat. Unzur, balasan dari Allah sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Ketika antum menghilangkan kesulitan dari saudara antum, kesulitan dunia, dia butuh beli sabun, gitu kan? Beli sampo, ini. Antum ada, berlebih bahkan. Ya. Subhanallah. Akhirnya dia bantu saudaranya buat menghilangkan kesulitan tersebut. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla akan janjikan baginya akan dihilangkan darinya kesulitan akhirat. Subhanallah. Cuma ngilangin apa? Kesulitan karena enggak punya sabun, Ustaz. Naam. Ganjarannya dihilangkan kesulitan darinya di akhirat. Iya. Jadi perbuatan ganjarannya sesuai dengan jenis perbuatan yang ia lakukan di akhirat, tidak bisa dibandingkan dengan kesulitan dunia, ikhwah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Naam.

ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. Siapa saja yang memudahkan bagi orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Ya. Ini untuk orang yang memiliki piutang. Ya. Dia pernah minjemin duit atau harta kepada kawannya atau saudaranya. Ya. Saudaranya yang minjem ini janji dia akan mengembalikannya di tanggal sekian. Ya. Ternyata qadarullah, di tanggal yang ia janjikan itu, orang tuanya belum bisa ngirim. Ya. Belum bisa ngirim duit. Ya. Akhirnya, dia gak bisa ngeganti. Ya. Tapi antum yang memiliki piutang terhadap orang ini, kalau antum tangguhkan darinya, tapi gak masalah. Tenang aja, antum gak usah khawatir. Ya. Gak apa-apa, antum bisa bayar ketika antum ada. Maka, perbuatan yang semacam ini, ikhwah, itu diganjar dengan apa? Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Ya. Ini hal-hal yang kelihatannya remeh, akan tetapi luar biasa ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia, oh kalau gitu, hutang antum ana jadikan setengahnya saja. Atau kalau gitu, hutang antum ana bebaskan. Ya subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Seperti apa ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah." Siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Siapa saja yang menutupi aib dari seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Jadi aib itu seharusnya disembunyikan atau diumbar? Disembunyikan. Ya. Antum kalau tahu kekurangannya jangan diumbar. Kalau tahu kekurangannya jangan diumbar. Ya. Allahumma illa kecuali, di sana ada pengecualian. Ya. Kecuali apabila seseorang dimintai persaksiannya di hadapan hakim tentang permasalahan yang berkaitan dengan aib orang tersebut. Ya. Ini udah beda masalah. Orang ini pernah melakukan kekeliruan, kesalahan yang menjadi aib bagi orang tersebut kalau diketahui oleh orang lain. Namun ketika permasalahan itu sudah sampai ke hakim dan dia dimintai persaksiannya di hadapan hakim, ini sudah beda lagi urusannya. Nah, maka ketika itu dia harus menyampaikan apa yang diminta darinya. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu iyyakum. Kalau tidak salah, pembahasan tentang ini sudah kita bahas di pertemuan terakhir sebelum ini. Ya. Nah, ada pengecualian-pengecualian di mana seseorang dibolehkan untuk mengucapkan sesuatu yang sebenarnya aib. Ya. Tapi kondisi khusus. Ya. Enggak di setiap kondisi. Ya. Nah, atau pengecualian yang kedua adalah ketika dia ditanya oleh orang yang apa? Yang dilamar. Ya. Atau orang yang hendak melamar. Ya. Si A mau melamar seorang gadis. Gitu ya. Mau melamar seorang gadis. Antum masih kecil, subhanallah. Pikirannya sudah ke sana. Ayo, khair insyaallah. Ya. Nah, si A ini mau melamar seorang gadis. Gadisnya inisialnya R misalnya. Baik. Maka ketika si A ini datang kepada orang tua si R ini, ya.
Orang tuanya minta ditangguhkan, minta tolong tunggu sekitar satu pekan, ya, baru nanti kita jawab. Akhirnya orang tua si R ini mencari berita tentang bagaimana sebenarnya si A ini. Baik atau tidak, bagus atau tidak orangnya. Tanya ke gurunya, siapa gurunya? Anak di sekolahnya di mana? Oh, di Abu Darda. Tanyain ke Ustaz Abu Darda. Gitu kan? Ustaz Fulan, Ustaz. Kenal sama si A? Oh, kenal, alhamdulillah. Tapi bagaimana si A ini? Ya. Tapi ketika itu, si Ustaz ini, apa yang dia ketahui, maka dia sampaikan. Ya. Kalau dia tahu, oh anak ini baik, walhamdulillah. Ya. Anak ini bagus, walhamdulillah. Ya. Anaknya sopan, Masya Allah. Semangat menghafalnya, Masya Allah, luar biasa. Tapi walhamdulillah. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata, ya, gurunya ini tahu, oh anak ini, orangnya ya, tukang berantem misalnya. Sekolahan tukang berantem. Ya. Di kelas usil sama kawan-kawannya. Aib atau bukan itu? Aib. Akan tetapi sang guru ini boleh menyampaikan hal itu. Ya. Boleh menyampaikan hal itu. Ya. Karena ada maslahat di sana. Ya. Karena dia punya anak gadis dilamar oleh si A ini. Sudah azan. Baik. Kita dengarkan muadzin. Silakan muadzin.

Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Naam. Kita lanjut. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah menolong seorang hamba sebagaimana hamba menolong saudaranya. Nah, ini juga menguatkan akan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal. Ya. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Antum menolong saudara antum, maka Allah akan menolong anda sebagaimana antum menolong saudara. Ya. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian wa qawlihi, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ishfa'u tu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisan nabiyhi ma syaa. Dan berilah syafaat maka kalian akan diganjar. Ya. Dan Allah memutuskan dengan lisan nabinya apa yang ia kehendaki. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memberi syafaat, menolong saudara kita dengan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, walaupun hanya sebatas rekomendasi, bantuin ngomong, maka itu sudah menjadi amalan yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, kita lanjut, tinggal satu lagi, adab muslim terhadap muslim lainnya. Kita akhiri. Kata Syekh, ayyu'idhahu idha sta'adha billah. Adab yang ke-22 adalah dengan memberikan perlindungan kepadanya apabila ia berlindung kepada Allah. Memberikan perlindungan kepadanya apabila ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyu'tiyahu idza sa'alahu billah. Memberi kepadanya apabila dia meminta dengan nama Allah. Dia minta dengan nama Allah. As'aluka billah. Saya minta kepada kamu dengan nama Allah. Tolong berikan saya ini. Tolong bantu saya untuk melakukan itu. Nah, wa ayyukafi'ahu 'ala ma'rufihi aw yad'u lahu. Dan hendaklah ia mengganjar kebaikan yang ia lakukan, yang dilakukan oleh saudaranya tersebut atau mendoakannya. Artinya kalau ada saudara kita yang melakukan kebaikan kepada kita, seharusnya apa? Dibalas. Ya. Dibalas dengan kebaikan yang serupa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal jazaul ihsani illa al ihsan. Ya. Bukankah balasan daripada kebaikan itu dengan kebaikan yang serupa? Nah. Atau dengan mendoakannya. Ya. Kalau dia enggak mampu mengganjarnya dengan balasan materi, ya, atau dengan bantuan yang semisal, maka dia membalas kebaikan orang tersebut dengan mendoakannya. Ya, dia doain tuh. Barakallahu fiik wa fi ahlika wa malik. Ya. Allah wassa'allahu 'alaik. Semoga Allah melampangkan rezekimu, gitu kan? Ya. Macam-macam. Pokoknya dia doain kebaikan-kebaikan untuk saudaranya tersebut. Ya. Nah, وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Yang demikian itu adalah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad serta lainnya dengan sanad yang sahih. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِذُوهُ.
Siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan nama Allah, ya, maka berilah ia perlindungan. Ya. Ini contohnya seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang wanita dari kabilah Al-Juniyah. Ya. Ada seorang wanita dari kabilah Al-Juniyah. Ketika telah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menemuinya, ya, dan hendak menyentuhnya dengan tangannya, maka wanita ini mengatakan, "A'udzu billahi mink." Aku berlindung kepada Allah darimu. Subhanallah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan perempuan ini, Nabi tidak langsung marah, ya kan? Nabi tidak marah di hadapannya. Ya. Dan beliau memaklumi wanita tersebut. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Innama ista'adhti bi Ma'adz. Laqad ista'adhti bi Ma'adz. Ilhaqi bi ahlik." Kata Nabi sallallahu, "Engkau telah berlindung kepada Zat yang Maha memberikan perlindungan." Ya. Maka pulanglah kamu ke keluargamu. Ya. Nah. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Artinya kalau ada orang yang berlindung kepada Allah, ya, dari kita, ya, nah, maka hendaklah kita memberikan perlindungan. Ya. Ini adalah salah satu bentuk pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, namun dalam hal ini, ikhwah, ya, ini ada batasannya. Ada batasan-batasan yang disebutkan oleh para ulama. Artinya, selama dia berlindung kepada Allah bukan dalam perkara yang melanggar syariat. Ya. Bukan dalam perkara yang melanggar syariat. Ya. Artinya, contoh misalnya ada orang yang ditetapkan oleh seorang hakim. Ya, orang ini mencuri misalnya, sampai kepada nisab. Ya. Misalnya di negeri kita ditegakkan hukum syar'i, hukum syariat. Maka hakim menetapkan orang ini dihukum dengan hukuman potong tangan. Ketika dia mau dihukum potong tangan, dia bilang, "A'udzu billahi mink." Saya berlindung kepada Allah darimu, wahai Al-Gojo. Al-Gojonya mesti berhenti? Kata para ulama, tidak. Ya. Tidak diterima. Ya. Nah, dia tetap mesti ditegakkan hukuman atas dia. Ya. Nah, ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Atau dia misalnya melakukan pelanggaran yang lain, tertangkap basah, mau ditangkap dia bilang, "A'udzu billahi mink, saya berlindung kepada Allah darimu." Dibiarin gitu, dilepas, kata para ulama, tidak. Tetap ditangkap. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Artinya dalam perkara yang tidak melanggar syariat. Ini batasan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah selama dia minta perlindungan kepada Allah dalam hal yang kita mampu untuk kita berikan. Ya. Contoh misalnya, ada seorang perempuan misalnya hendak melakukan seperti yang dilakukan oleh wanita Juniyah. Ya. Dia udah saking marahnya sama suaminya, kemudian dia bilang, "A'udzu billahi mink." Saya berlindung kepada Allah darimu. Ya. Gak mau lagi didekati sama suaminya. Ya. Maka ketika itu para ulama, sang suami boleh, ya, mengatakan, "Taib, saya terima isti'adah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya gak akan mendekati kamu, akan tetapi ikhtali'i. Tapi kalau begitu kamu lakukan khulu. Ya. Kalau mau cerai, maka lakukan khulu." Dengan apa? Dengan menebus dirinya dan mengembalikan mahar yang sudah dibayarkan oleh sang suami. Ya. Ayat seperti itu.
Yang semacam ini dibolehkan oleh para ulama. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Taib. Kemudian wa man sa'alakum billahi fa'atu. Siapa yang meminta kepada kalian dengan nama Allah, maka berikanlah ia. Ini juga batasannya sama seperti yang tadi. Ya. Sebagai bentuk pengagungan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, apabila ada orang yang datang kepada kita dengan mengatakan, billahi alaih, atlubuka kada wa kada, billahi alaih, as'aluka an tu'tiani kada wa kada. Dia bilang apa? Dengan nama Allah atasmu, saya minta kepadamu, berikan kepada saya ini dan itu. Berikan kepada saya ini dan itu. Ya. Kalau ada orang yang semacam ini, kalau kita mampu untuk melakukannya, maka lakukan. Ya. Berikan. Ya. Sebagai bentuk apa? Pengagungan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, tadi sudah kita sebutkan. Di sana ada batasan. Batasan yang pertama adalah permintaannya bukanlah permintaan yang melanggar syariat. Ya. Permintaannya bukan permintaan yang melanggar syariat. Ya. Ada kawan bilang ke kawannya, billahi alik. Ya. Tolong ikut ane, anterin ane yuk. Kemana? Ke tempat maksiat misalnya. Ya. Nggak boleh. Ya, meskipun dia bilang billahi alaik 1000 kali enggak boleh dituruti. Ya. Enggak boleh dituruti. Ya. Nah. Ya. Ada perempuan atau ada laki-laki minta ke lawan jenis yang tidak halal baginya dengan mengatakan billahi alaik temani saya ke mall. Ya. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Meskipun dia minta dengan nama Allah billahi alaik 1000 kali, enggak boleh dituruti. Karena permintaannya adalah permintaan yang melanggar syariat. Ya. Nah, kemudian batasan yang kedua adalah permintaan yang dia minta fil maqdur. Masih dalam batasan yang mampu untuk diberikan oleh seseorang. Ya. Artinya kalau ada permintaan yang melampaui daripada kemampuannya, maka enggak perlu dituruti. Ya. Mentang-mentang baru datang, ya, baru belajar kitab tauhid, ya. Yang menyebutkan apa? Bab la yuraddu man sa'ala billah atau bab la yuraddu man sa'ala biwajhillah. Bab tidak ditolak permintaan orang yang meminta dengan nama Allah atau dengan wajah Allah. Ya. Akhirnya dia minta semena-mena, meminta dengan menyebutkan biwajhillah. Ya. Au as'aluka billah. Saya minta kepadamu dengan nama Allah. Berikan kepada saya sepeda motor kamu itu. Ya. Boleh atau tidak? Mesti dituruti permintaannya? Kata para ulama, tidak. Ya. Nggak mesti. Karena dia sudah meminta sesuatu yang mungkin di luar dari batas kemampuan. Kalau dia kasih motor itu. Padahal motor itu adalah alat transportasi bagi dia satu-satunya. Ya. Nah, ya. Gak bisa. Ya. Atau dia meminta dengan nama as'aluka billah, berikan kepada saya uang 1 juta misalnya. Padahal uang di kantongnya cuma tinggal 1 juta aja. Ya. Kalau dia berikan semuanya kepada orang tersebut, gak ada buat keluarganya. Ya. Nah, ya. Padahal dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kafa bil mar'i itsman. Ya. Ai cukuplah dosa bagi seseorang ayyudayya may ya'ul. Ketika seseorang menelantarkan orang yang wajib ia nafkahi. Ya. Artinya memberikan nafkah kepada orang yang wajib ia nafkahi adalah kewajiban. Kalau sampai ia keluarkan hartanya, ya. Dan karena itu maka dia telantarkan orang-orang yang wajib ia nafkahi, maka dia sudah berdosa. Ya. Jadi memperturutkan permintaan orang tersebut maka tidak lagi menjadi kewajiban atasnya karena sudah di luar dari batas kemampuannya. Nah. Wa man da'akum fa ajibuh. Ai siapa saja yang meminta kepada kalian,
Siapa saja yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Apakah semua undangan maka mesti dihadiri dan dipenuhi oleh seorang muslim? Dalam hal ini ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum, ulama membagi macam-macam undangan. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa undangan selain undangan pernikahan, walimatul urs, maka yang demikian itu hukumnya sunnah. Sebatas dianjurkan saja. Undangan menghadiri akikah, undangan menghadiri walimah sunat, macam-macam. Maka ini hukumnya mustahab, dianjurkan saja. Apa dasarnya? Ini kan perintah dari Nabi SAW, seharusnya wajib, Ustaz. Di sana ada dalil lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya Nabi memiliki seorang tetangga dari Persia. Tetangganya ini adalah orang yang pandai membuat kuah lauk yang sedap. Jadi kalau masak lauk, kuahnya sedap. Taib. Lantas orang ini datang kepada Nabi dan mengundang Nabi untuk makan di rumahnya. Saat itu Nabi tengah berada di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dia mendatangi Nabi SAW, mengundang Nabi untuk datang ke rumahnya, maka Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut, wahadihi, bagaimana dengan ini? Dengan istri saya Aisyah. Orang yang mengundang ini mengatakan, la, tidak. Artinya dia cuma mengundang Nabi saja, enggak mengundang istrinya. Lantas Nabi mengatakan, wa ana la. Kalau gitu saya tidak. Ini orang yang ngundang ini mengulang lagi. Ya Rasulullah, saya mengundang kamu untuk datang ke rumahku. Lantas Nabi kembali mengatakan, wa hadhihi. Yang ini bagaimana? Istri saya bagaimana? Dia kembali mengatakan, la, tidak. Maka Nabi mengatakan, la. Kalau gitu saya juga tidak. Maka di ketiga kalinya, dia kembali meminta Nabi untuk hadir di rumahnya. Dan Nabi mengatakan, wahadihi. Orang itu mengatakan, na'am, iya. Maka Nabi SAW akhirnya keluar dari rumahnya bersama dengan ibunda Aisyah, yatadafa'an. Saling mendahului satu sama lain dengan lembut. Maka berdasarkan hadis ini, kata para ulama, boleh seseorang untuk menolak undangan. Na'am, boleh apabila ada sesuatu yang menghalanginya untuk hadir. Selain daripada undangan walimatul urs, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naam. Kemudian, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang membuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah ia. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Apabila kalian tidak mendapati sesuatu yang kalian dapat membalasnya, maka doakanlah untuknya sampai kalian mengira bahwa kalian sudah dapat membalasnya dengan doa tersebut. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ini perintah untuk mengganjar orang yang berbuat baik dengan apa? Dengan kebaikan yang serupa. Jangan sampai kebaikan malah dibalas dengan keburukan. Orang yang beriman adalah orang yang pandai berterima kasih. Orang yang beriman adalah orang yang pandai berterima kasih.

wajib. Ya, wajib. Ya. Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan biidznillah taala. Di sini ada beberapa pertanyaan.

Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum, maafan Ustaz. Ana ada pertanyaan. Apa gunanya doa jika takdir itu telah ada? Masya Allah. Ikhwafillah rahimanillah wa iyakum. Beriman terhadap takdir ini adalah salah satu daripada rukun iman. Ya, rukun iman. Ya. Artinya setiap segala sesuatu yang terjadi dan akan terjadi sampai hari kiamat, ya, semuanya telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Dan Nabi SAW telah mengatakan, Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu telah diangkat. Ya. Dan lembaran-lembaran itu telah mengering. Ya. Artinya sudah ada ketetapannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, lantas kenapa kita berdoa, Ustaz? Yang nyuruh doa kita doa itu siapa? Yang nyuruh kita doa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan takdir, yang memerintahkan kita berdoa juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa adalah sebagai apa? Sebagai bentuk pelaksanaan atas perintah yang Allah tujukan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Khalas, itu salah satunya. Kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian telah berkata, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, niscaya akan aku perkenankan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Jadi doa ini adalah ibadah yang kita diperintahkan untuk melakukannya. Jadi kita berdoa karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doa ini juga merupakan salah satu sebab. Sebab. Ketentuannya sudah ada. Nah, dan Allah ketika menciptakan sesuatu, Allah juga menciptakan sebabnya. Antum sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla hidup di dunia ini sampai sekian tahun. Taib. Hari ini antum ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sehat. Taib. Hari ini Allah menakdirkan antum makan di mat'am. Walhamdulillah. Ya. Nah. Taib. Ustaz, kalau Allah menakdirkan saya tetap hidup. Ya. Kira-kira kalau saya enggak makan, bakalan kenyang atau tidak? Ya. Hah? Kalau saya enggak makan, kira-kira bakal kenyang atau tidak? Enggak. Ya. Nah,

Kenapa? Karena untuk sebab, untuk apa? Untuk bisa kenyang mesti makan. Ya. Makan ini adalah sebabnya. Ya. Nah, meskipun sebenarnya antum makan dan kenyang itu adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aina. Ya. Antum jalan ke dapur, ngambil piring, ngambil nasi, itu takdir semuanya sudah ditakdirkan sama Allah Azza wa Jalla. Antum makan, antum kenyang, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Jadi kita berdoa, kita makan, kita minum, kita tidur, melakukan aktivitas, ini semuanya adalah termasuk apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berdoa dan meminta kepada Allah, ketahuilah itu merupakan sebab kita mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma ngambil sebabnya saja. Adapun hasilnya diijabah atau tidak, kita dapat yang kita inginkan atau tidak, ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bisa nangkep enggak? Ya. Ustaz, bukankah anak keturunan itu, orang punya keturunan atau tidak, itu sudah ditakdirkan atau belum? Sudah. Ya. Kalau orang mau dapat anak, apa yang mesti dia lakukan? Nikah. Betul? Nikah. Ya. Antum mau punya anak, tapi enggak mau nikah. Ya. Subhanallah. Aneh. Ya. Meskipun anak itu adalah takdir, tapi kita mesti apa? Ambil sebabnya. Mau punya anak, nikah. Ya. Ya. Begitu juga dengan harta benda. Ya. Antum mau makan, gitu kan? Antum mau punya uang, mesti apa? Itu takdir atau tidak? Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kita juga diperintahkan untuk mengambil sebabnya. Mau punya uang, kerja. Gitu kan? Mau kenyang, jalan ke dapur, ambil piring, sendok nasi, makan. Gitu kan? Haus, ambil gelas, jalan ke dispenser, nyalakan atau pencet ininya, minum. Yeah. Meskipun kenyang dan hilang dahaga, semuanya adalah takdir Allah, akan tetapi kita diperintahkan untuk mengambil apa? Sebabnya. Jelas? Nah, penghuni surga, penghuni neraka. Ini udah ditakdirkan atau belum? Hah? Yang akan jadi penghuni surga, yang akan jadi penghuni neraka, sudah ditakdirkan atau belum? Sudah. Semua penghuni neraka sudah ketahuan. Siapa? Penghuni surga juga sudah ketahuan. Siapa? Tapi kalau memang sudah ditentukan, kalau gitu kenapa kita mesti beramal, Ustaz? Ya memang begitu sebabnya. Ya. Antum mau jadi penghuni surga, taati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melaksanakan sholat, ya. Meninggalkan kemaksiatan. Meskipun kita enggak tahu siapa di antara kita yang akan jadi penghuni surga dan siapa di antara kita yang menjadi penghuni neraka, wal iyadzu billah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullun muyassarun lima khuliqalah." Masing-masing akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang ia diciptakan untuknya. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Nah.

0: Pertanyaan, apakah boleh kita bertemu dan berbicara dengan yang bukan mahram, tapi dengan HP saja seperti VC dan WA? Musibah. Ya. Itu khalwah. Ya. Sudah berdua-duaan. Meskipun antum gak berdua-duaan di satu tempat, akan tetapi ketika seseorang VC atau chattingan lewat WA, itu sudah terhitung khalwat ikhwah. Ya. Nah, dan banyak kerusakan yang terjadi disebabkan khalwat itu. Ya. Subhanallah. Ya. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wala taqrabuz zina. Ya. Jangan kalian dekati perzinahan. Larangannya sudah dimulai dari mana? Dari dekat-dekat. Allah tidak mengatakan la taznun. Jangan kalian berzina, bukan. Tapi Allah mengatakan la taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perzinahan. Kenapa? Karena kalau sudah dekat-dekat, mesti dia jatuh ke dalam perzinahan tersebut. Mesti. Ya. Nah. Ya. Siapapun Anda. Ya. Bayangkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana muamalah beliau dengan kaum wanita daripada kaum muslimat? Ketika sahabiat datang kepada Nabi hendak berbaiat, apakah Nabi berbaiat dengan bersalaman? Perempuan itu suruh cium tangan kepada Nabi. Tenang aja, Nabi mah udah terjamin begitu kan. Orang paling bertakwa, jadi kalaupun cium tangan maka gak ngefek. Ada seperti itu? Nggak ada. Nabi mengatakan kepada para sahabiat, sesungguhnya aku membaiat kalian bil kalam, dengan perkataan. Tidak bersentuhan tangan. Ini Nabi SAW. Ya. Orang yang paling bertakwa. Ya. Namun beliau ngambil sebab untuk menjauhi yang namanya apa? Az-zina. Ya. Nah. Ya. Ikhwah fillah rahimanillahu wa iyyakum. Jadi mesti hati-hati. Ya. Kalau Nabi saja demikian, apakah ada orang yang setelahnya mengatakan, "Oh, saya udah kiai, maka boleh cium tangan sama kiai. Saya ustaz, maka boleh cium tangan sama ustaz." Atau saya santri Abu Darda, maka boleh cium tangan. Atau salaman sama santri Abu Darda. Chattingan aja gak ngefek insyaAllah. Gitu. Gak ada. Musibah. Ya. Ya, ini kerusakan. Ya. Nah, orang yang diundang untuk menghadiri walimatul arsy, tapi dia gak mampu buat hadir. Kenapa? Karena misalnya di daerah tersebut, kebiasaan yang hadir harus bawa amplop. Dia gak punya amplop. Ya. Kalau amplop aja bisa dibeli di warung. Ustaz. Nah, tapi yang buat ngisi amplopnya itu yang gak ada misalnya. Ya. Maka bagaimana? Dalam hal ini tadi yang sudah kita sebutkan. Ya. Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk memenuhi undangan. Ya. Memenuhi undangan. Ya. Dan undangan walimatul urus. Ini menurut jumhur ulama wajib untuk dihadiri. Namun ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Di antaranya adalah apabila di dalam acara tersebut terdapat kemaksiatan yang tidak bisa diingkari oleh dirinya. Ya. Kalau saya datang di sana ada dangdutan, gitu kan? Ada minuman khamr, ya, nggak bisa saya ingkari. Maka ketika itu dia tidak wajib untuk menghadirinya, ya. Karena ada penyimpangan. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairih. Nah, apabila engkau melihat ada orang-orang yang berbicara ya, mencela ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. Ini orang yang mengolok-olok di dalam majelisnya tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan kemaksiatan yang dilakukan dalam majelis tersebut ya juga enggak boleh kita datangi dan kita bersamai. Ya. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Ini yang pertama, pengecualian yang pertama. Kemudian pengecualian yang kedua adalah ya, apabila di luar dari batas kemampuannya. Ya. Artinya dia enggak mampu untuk hadir di majelis tersebut, di undangan tersebut, bisa jadi karena jaraknya yang jauh. Ya. Ini acara misalnya di Sumbar, ya, di Padang sana. Ya. Sedangkan dia enggak punya kendaraan dan ongkos pun kalau dipakai buat ongkos maka dia mesti puasa di sebulan itu misalnya. Ya. Nah, maka apa yang mesti dia lakukan? Ayo, kalau begitu berarti dia minta izin untuk tidak bisa hadir. Kenapa? Karena sudah di luar dari batas kemampuannya. Di luar dari batas kemampuannya. Adapun yang gak punya isi amplop, sedikit saja pun dia gak bisa misalnya, maka dia minta izin. Minta izin kepada orang yang mengundangnya, bahwasanya dia gak bisa isi amplop. Gitu kan? Nah, kalau bisa, gitu ya. Nah, atau izin kepadanya kalau dia nggak bisa hadir karena ada hal-hal tertentu yang menghalanginya untuk bisa hadir. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, tapi kita cukupkan dulu sampai di sini masalah hutang piutang. Ya, ditanyakan secara pribadi. Barakallahu fikunna jami'an, waffaqakunna Allah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.
1: قدوات نبوية. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. dari أبو هريرة رضي الله عنه, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa, dan apabila dia datang kepadaku
3: dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
3: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. هدى ورحمة للمحسنين.

خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.

واحدة إن الله سميع بصير ألم

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحفيظة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Fa'uhiyyikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyaakum wa baraka fikum bitahiyyati al-islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan tentunya sebaik-baik nikmat dari Allah Jalla wa'ala adalah nikmat agama dan nikmat ketaatan kepadanya. Di dalam riwayat yang sahih, inna Allah yu'ati dunya man yuhib wa man la yuhib, wa la yu'ati din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wala yu'ti din illa man yuhib. Adapun nikmat agama, maka Allah tidak akan pernah memberikannya kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan di dalam surat Yunus, Allah Jalla wa'ala berfirman, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi kita untuk mengatakan kepada para sahabatnya saat itu dan kepada siapa saja yang datang setelah mereka yang mendapatkan nikmat agama dari Allah Jalla wa'ala. Katakanlah, dengan fadlullah dan rahmatnya, hendaknya mereka gembira, bahagia, senang, bukan justru minder, tidak percaya diri, menyesal, kenapa terlalu cepat hijrah, kenapa terlalu cepat mengetahui ini haram, itu haram, sedangkan aku belum memiliki ini dan itu. Falyafrahu, dengan fadlullah dan rahmatnya, hendaknya mereka bergembira. Yang demikian itu, khair mimma yajma'un, lebih baik, lebih mahal, lebih berharga, dan lebih penting daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabukiyah, bahwa telah masyhur di kalangan ulama tafsir salaf, bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat tauhid, nikmat al-Islam, dan nikmat as-sunnah. Dan ikhwanul karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, tiada nikmat yang lebih berharga dan lebih penting setelah nikmat Islam dan as-sunnah selain daripada nikmat ilmu agama. Karena ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ingin mengetahui apakah diri kita termasuk dari orang-orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya ataukah bukan, maka lihatlah apakah kita berada di jalan ilmu agama ataukah tidak. Apakah kita termasuk dari orang-orang yang mencintai ilmu agama ataukah tidak? Standarisasi kebaikan pada seorang hamba adalah tatkala dia berada di jalan ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Tanpa ilmu agama kita tidak akan pernah sampai ke syurga Allah Jalla wa'ala. Karena hanya ilmu agama yang akan menuntun kita sampai ke syurganya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan majelis ilmu agama, dan terkhusus majelis-majelis yang dilaksanakan di dalam rumah-rumah Allah adalah sebaik-baik tempat untuk kita menenteramkan jiwa kita dari hiruk-pikuk dunia di akhir zaman ini. Di dalam hadis yang sama, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajabat ma wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah, membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, mempelajari agama Allah sesama mereka, kecuali akan turun untuk mereka sakinah ilahi. Wa ghasyatumur rahmah, tercurahkan atas mereka rahmat Allah. Wa hasatumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Setiap kali kita hadir majelis ilmu agama, setiap kali itu pula Allah menyebutkan nama kita di hadapan Mikail, di hadapan Jibril, Israfil, dan malaikat-malaikat lainnya yang ada di sisinya. Adakah majelis yang lebih indah daripada ini, jemaah? Adakah sebuah majelis yang seyogyanya kita mengorbankan waktu dan harta kita untuk menghadirinya? Selain dari majelis ilmu agama, kita lihat hari-hari ini betapa banyak manusia rela ngantri dengan anggota keluarganya dan membeli tiket dengan harga yang mahal hanya untuk nonton konser sampai larut malam. Dan pulang dari situ tidak membuat hati lebih tenang dan tenteram. Majelis ilmu agama gratis. Yang hadir di dalamnya akan dituntun sampai ke syurga oleh Allah. Allah mudahkan jalan menuju syurga. Allah turunkan sakinah ilahi. Allah curahkan rahmat. Malaikat-malaikat Allah diperintahkan langsung oleh Allah untuk meliputi mereka. Dan nama-nama mereka disebut-sebut oleh Sang Maha Kuasa, Rabbul Alamin. Di hadapan makhluk yang paling suci, yang tidak memiliki dosa sebutir debu pun, yaitu para malaikat. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون ما يؤمرون. Dan khusus majelis ilmu agama antara maghrib dan isya, jemaah, usahakan kita punya kebiasaan dan rutinitas antara maghrib dan isya bertahan di rumah Allah sambil menuntut ilmu agama, karena itu adalah keutamaan di atas keutamaan. Yang pertama, keutamaan hadir majelis ilmu agama. Yang kedua, keutamaan menunggu waktu salat masuk. Di mana orang yang sedang menunggu masuknya waktu salat setelah melakukan sebuah salat sebelumnya, dia terhitung seperti orang yang sedang melakukan salat, walaupun dia sedang duduk, walaupun dia sedang berbaring. Malaikat Allah mendoakannya, Allah maghfirlahu warham wa salli alaihi. Ya Allah, tolong ampuni dosa dia. Ya Allah, tolong rahmati dia. Ya Allah, pujilah dia. Sampai dia keluar dari rumah Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas pertemuan yang mulia seperti ini, dan mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberkahi pertemuan kita ini. Baik. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Ashru Qawa'ida fi Tazkiyatin Nafs. 10 kaedah penting yang menjelaskan kepada kita prinsip beragama dalam mensucikan jiwa. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan membaca Al-Qa'idatul Thaminah. kaidah yang ke-8. Mari kita simak uraian penulis. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, kaidah yang ke-8 adalah takhayyurul julasa wa intiqa'ur rufaq. Memilih tempat duduk yang tepat. Wa intiqa'ur rufaq. Selektif di dalam memilih sahabat dan teman. Terkadang sebagian orang mengatakan selektif banget sih dalam bergaul. Memang harus, itu perintah kan? Agama. Wajib selektif dalam bergaul. Wajib hukumnya kita selektif dalam berteman, bersahabat. Tentunya sombong tetap selalu haram. Ujub adalah sifat yang selalu Allah murkai. Dan gak ada kaitannya kesombongan dengan memilih teman duduk dan selektif dalam bersahabat. Selektif dalam bersahabat, dalam berteman, dan menjadikan seseorang sebagai teman duduk itu perintah agama. Dan itu prinsip dalam beragama. Berikutnya dalil-dalil yang akan diuraikan oleh Syekh yang menjelaskan hal ini. Di antaranya firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Kahf. Yang sering kali kita bacakan di setiap malam atau siang Jumat. Dengan riwayat-riwayat yang sahih dan disahihkan oleh Imam Muhaddithul Asr Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta." Dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang siang dan malam mentauhidkan Allah, beribadah kepada Jalla wa'ala dengan ikhlas menginginkan wajahnya. Wala ta'du aynaka anhum, dan jangan sekali-kali engkau berpaling dari mereka. Keumuman manusia berpaling dari teman yang saleh enggak ada lain sebabnya kecuali dunia, iya kan? Dia berteman dengan teman-teman saleh. Banyak banget haram-haramnya. Banyak banget yang enggak boleh. Kalau di sini bebas ngerokok bisa, ya. Haram-haram dikit enggak apa-apa, ya. Sesekali ke dugem enggak apa-apa, sesekali karaoke enggak apa-apa. Ya. Bisa traveling ke negeri-negeri Eropa. Kalau sebelah sini mah ngajaknya umroh melulu. Ingatnya mati melulu, kuburan melulu. Ya. Dunia. Itu karena ada tambahan harta. Ini sebab utama manusia berpaling dari teman-teman yang saleh. Nah, kepada teman-teman yang tidak saleh. Makanya Allah katakan, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Jangan sekali-kali engkau berpaling dari mereka ahli tauhid yang siang dan malam mentauhidkan Allah. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menginginkan perhiasan dunia. Berkumpul dengan orang-orang yang siang dan malam dengan maksiat, dengan perkara yang haram, tujuannya apa? Biar mudah dapat jabatan, biar karirnya lancar. Walaupun dengan berlumuran dosa, walaupun harus sering menemani ya leting atau senior ke diskotik, namun senior karaoke bareng, dugem, atau perbuatan-perbuatan haram yang lainnya agar jabatan dapat karir mulus. Uang masuk mudah. Sedangkan kalau sama yang ini, uangnya keluar mulu, bukan masuk. Allah katakan hal ini kepada Nabi kita. Ada yang lebih ikhlas daripada Nabi kita dalam bersahabat? Enggak ada. Ada yang lebih zuhud di dunia ini daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Dan adakah yang lebih bersih hatinya dari kecintaan terhadap dunia daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Bersamaan dengan itu, Nabi diingatkan seperti ini dan Nabi tidak baper. Tidak baper dengan Allah. Dan tidak menjawab, "Ya Allah, kenapa masih seperti ini saya diingatkan? Apakah saya seorang fasik, apakah saya akan murtad, apakah saya begini dan begitu. Lah. Nah. Allah katakan, jangan engkau palingkan dirimu dari mereka. Ahli tauhid, siang dan malam beribadah kepada Allah karena menginginkan perhiasan dunia. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Yang ketiga, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan dari berzikir kepada kami. Zikrullah, kata para ulama, ini mencakup seluruh perintah Allah yang harus kita laksanakan atau larangan-larangannya yang harus kita tinggalkan. Manusia yang paling berzikir kepada Allah adalah mereka yang paling menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan zikir kepada Allah yang paling besar apa? Apa? Zikir yang paling besar? Hah? Salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar, kata Allah. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari fahsya. Dan itu kaidahnya. Orang walaupun dia jahat, nakal, bejat, sebejat-bejatnya orang yang masih salat, ada breaknya. Ada breaknya. Dalam melakukan dosa, dalam melakukan konspirasi, kontra intelijen, dalam ingin membunuh, membantai, bejat-bejatnya muslim dan dia salat lima waktu, ada breaknya dia. Kejam-kejamnya orang yang sholat lima waktu, ada rimnya. Nah, saya pernah diceritakan oleh seseorang dalam suatu dunia lah ya, gak perlu Anda sebutkan. Dia bilang, ketika atasan saya bukan muslim Ustaz, gak sholat, kejamnya dikit-dikit, lenyapkan, hilangkan. Hanya gara-gara masalah proyek, di masa konflik. Tapi kalau dapat atasan yang muslim, sholat lima waktu, walaupun jahat, nakal, masih mau terima haram, masih mau jangkrik sana, jangkrik sono, tapi masih ada breaknya. Ada batasannya. Kenapa? Karena Allah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan fahsya, maksiat-maksiat yang berkaitan dengan syahwat. Karena buruk-buruknya orang sholat, ketika dia sholat minimal dia ingat Allah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Bejatnya orang sholat, ketika dia sujud, ingat enggak sama syurga neraka? Ingat dia. Kalau enggak ingat, enggak mungkin masuk masjid sholat. Ya kan? Makanya ketika ada seorang laki-laki datang kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu curhat, wahai Hudzaifah, aku sangat khawatir diriku ini sebagai munafik karena aku jatuh bangun dalam dosa. Aku sering berbuat dosa. Ketika aku, terkhusus ketika aku sendirian. Apa kata Hudzaifah radhiyallahu anhu? Hal sallaita idza khalau wa hal istaghfarta idza aznab? Apakah engkau sering salat ketika kamu sendirian? Dan apakah engkau selalu beristighfar, bertobat setiap kali melakukan dosa? Dia pun menjawab, iya, wahai Hudzaifah. Maka beliau mengatakan, idhab sallamakallahu minan nifaq. Pergilah engkau. Allah akan menyelamatkan engkau dari kemunafikan. Nah. Maka Allah katakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Maka tidak mungkin dikatakan seorang itu berzikir kepada Allah baik orangnya sedangkan dia enggak salat. Sekarang kaidahnya dibalik. Untuk apa banyak salat kalau enggak bagus akhlaknya? Kalau orangnya enggak baik. Lebih baik orang dia enggak sholat tapi baik banget orangnya. Ya akhi, kebaikan apa yang ada pada seseorang yang tidak mengenal sang penciptanya. Yang durhaka kepada sang penciptanya. Kebaikan apa yang akan kita harapkan kepada manusia, jangankan kepada orang tuanya. Kepada sang penciptanya saja dia tidak cinta, tidak sayang, tidak taat dan tidak setia. Akankah dia setia dengan kita? Bahkan. Walaupun setia dengan kita karena unsur dunia. Begitu dunia yang dia inginkan dari kita telah tiada, kesetiaan pun ikut tiada. Ya. Sekarang kaidahnya dibalik. Untuk apa akhlaknya bagus kalau enggak sholat? Ya akhi, sholat adalah akhlak dengan Allah. Dan akhlak yang paling utama adalah akhlak dengan Allah. Kita berakhlak dengan manusia tidak akan memasukkan kita ke dalam syurga kalau kita tidak berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi ditanya an aktari ma yudkhilun nas al jannah dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Wahai Rasulullah, sesuatu apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga? Nabi menjawab taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Sebelum Nabi menyebutkan akhlak yang mulia, Nabi sebutkan terlebih dulu apa? Takwa kepada Allah. Nah, di sini Allah katakan kepada Nabinya, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti, menyertai orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami. Jadi ingat, salat adalah zikrullahil akbar. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, kalau ada tamumu yang bertamu di rumahmu, tinggal di rumahmu, dan enggak sholat, dan khusus sholat subuh enggak bangun, usir dia. Tidak boleh diterima sebagai tamu. Usir. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, berpendapat yang enggak sholat, tangkap, cambuk, sambil dikelilingi pasar-pasar kaum muslimin. Kemudian diteriaki, ini orang enggak sholat, ini balasannya. Kemudian masukkan lagi-lagi dia ke dalam penjara. Sampai dia mau sholat. Ketika udah mau sholat, baru keluarkan. Itu pendapat Imam Syafi'i. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di awal kitab li as-salah, sebuah kitab khusus membahas tentang sholat. Beliau menyebutkan bahwa telah terjadi kesepakatan di kalangan ulama dari masa ke masa, tanpa ada kesilangan pendapat di kalangan mereka, bahwa orang yang meninggalkan sholat di dalam Islam lebih buruk daripada pembunuh, penzina, bandar narkoba, homo, dan lesbi. Tapi hari ini, banyak orang mau menikahkan putrinya dengan laki-laki yang gak sholat. Yang penting dia tampan, kaya, bukan bandar sabu-sabu, bukan orang yang homo, bukan pembunuh. Padahal kalau mau dibilang mending, lebih mending yang sholat tapi melakukan dosa itu, tapi semuanya gak boleh. Kalau mau dibilang mending. Di dalam Islam, sekali meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada sekali berzina, membunuh, merampok. Lebih besar dosa meninggalkan sholat daripada dosa berzina dengan ibu kandung sendiri. Di dalam Islam. Maka di dalam Islam tidak ada kondisi seseorang boleh meninggalkan sholat. Kecuali selama dia masih ada akal. Kecuali hanya dua golongan. Selama seseorang itu masih ada akal, tidak ada udzur dia meninggalkan sholat. Bagaimanapun kondisi. Kecuali dua golongan manusia. Yang pertama, wanita yang sedang haid. Yang kedua, wanita yang sedang nifas. Makanya kita jamaah tidak boleh berburuk sangka. Kalau antum melihat banyak laki-laki yang enggak sholat, berbaik sangka saja. Mungkin mereka sedang haid atau nifas. Jangan berburuk sangka. Nah, itu kedudukan sholat di dalam Islam. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, la hadza minal Islam liman taraka sholat. Enggak ada bagian sedikit pun dari Islam orang yang meninggalkan sholat. Enggak boleh dan tidak layak dipanggil muslim, dinamakan muslim. Mungkin kalau Umar hidup di hari ini akan dibilang radikal lo. Ya kan? Akan dikatakan radikal ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu kedudukan sholat dalam Islam. Tapi hari ini justru bukan orang yang enggak sholat yang malu dengan orang yang sholat. Justru orang yang mau sholat malu dengan orang yang enggak sholat. Ini fakta bukan di sebagian tempat dan sebagian kondisi.

komentar yang mengesankan. Seolah kita lebih rahmat daripada Allah terhadap manusia. Seolah kita lebih hikmah daripada Allah yang ahkamul hakimin. Dan seolah kita lebih tahu tentang kebaikan dan kejelekan terhadap manusia daripada Allah yang menciptakan mereka. Sebagian manusia kan begitu. Ketika mengomentari hukum Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mengesankan seolah dia lebih rahmat daripada Allah. Ya kan? Lebih hikmah daripada Allah yang ahkamul hakimin. Dan seolah dia lebih tahu tentang kebaikan dan kejelekan terhadap manusia daripada sang pencipta mereka sendiri. Ini aturan dan bimbingan dari Allah. Jangan sekali-kali engkau mengikuti, menyertai orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Setiap duduk pembahasannya kalau bukan perempuan, maka karir. Karir jabatan. Atau siapa lagi yang kita jangkrik bulan ini? Dan di mana TKP-nya? Berapa kau kumpulkan semenjak kamu dapat jabatan kemarin di sana? Berapa? 10 miliar? Saya akan bawa pulang 15 miliar. Sebagian majelis seperti itu pembahasan. Padahal semua di situ muslim. Kalau udah berkumpul, pembahasannya kalau bukan perempuan, karir, jabatan, jangkrik, uang haram, dan perkara-perkara dunia. Gak ada yang bahas tentang kematian. Kalau ada satu orang bahas tentang kematian, dipastikan besok dia tidak lagi di meja kopi itu. Sudah dipanggil ustaz setiap ke kantor. Halo ustaz, dibully habis-habisan. Fakta bukan itu? Hah? Fakta kan hari ini. Dan kita hidup di tengah-tengah yang semua yang ngaku muslim dan cinta Nabi Muhammad SAW. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, silah as-sahihah, ketika mensyarah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bada al-islam ghariban wa sayaudu kama bada ghariba fatuba lil ghuraba. Islam berawal dengan keasingan dan akan kembali menjadi asing, maka syurga untuk orang-orang yang terasingkan karena Islam. Kata beliau, sungguh keasingan Islam hari ini lebih dahsyat daripada keasingan Islam di fase Mekah saat itu. Karena di fase Mekah saat itu yang menolak dakwah Nabi jelas-jelas musyrik, munafik aja enggak ada di masa itu. Munafik baru ada di Madinah, itu pun setelah perang Badar. Baru ada munafik, kata Syekh Utsaimin. Di Mekah enggak ada. Yang memerangi Nabi, yang mencela Nabi dan kaum muslimin, yang membuli Nabi dan kaum muslimin, murni musyrik, Abu Lahab CS. Enggak ada ormas salawat, ormas cinta Nabi, enggak ada. Di fase Mekah saat itu. Tapi hari ini yang memperolok-olok jenggot siapa? Justru muslim. Bahkan di sebagian tempat, kalau petugasnya non muslim, enggak dipermasalahkan jenggot di imigrasi. Begitu petugasnya muslim, diperkarakan. Di imigrasi orang yang berjenggot, celana cingkrang, wanita yang bercadar. Lihat, benar ucapan Syekh Utsaimin tadi. Ya kan? Keasingan Islam justru di tengah-tengah orang yang mengaku Islam hari ini. Ya ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Jauh hari sebelum kita ada dan wahyu masih turun, Allah sudah turunkan ayat ini sebagai bekal untuk Nabi dan para sahabatnya serta kaum muslimin secara umum setelah mereka. Kemudian Allah katakan, wattaba hawa, dan dia pengikut hawa nafsunya. Wa kana amruhu furata. Ini ketetapan Allah yang tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah mampu dirubah oleh siapapun. Apa itu? Wa kana amruhu furata. Dan urusannya selalu dalam kerusakan dan keterpurukan. Siapa itu? Orang yang lalai dari mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsunya. Gak akan pernah baik urusannya. Gak akan pernah bagus urusannya. Coba lihat sebagian orang. Masya Allah memang karirnya, jabatannya, popularitasnya. Tapi rumah tangganya pecah seperti kapal pecah. Bertahun-tahun tidak sekamar tidur dengan istrinya. Atau sekamar tidur tapi gak lagi berhubungan badan. Anaknya pemain sabu. Yang perempuan hamil di luar nikah.

sudah melahirkan sekian anak zina. Ya. Ini fakta atau bukan? Di tengah-tengah Muslim hari ini. Bahkan sebagian mereka, status pernikahan itu hanya sekedar formalitas sebagai status sosial. Kapan bergandengan tangan dengan istri terlihat romantis dan harmonis? Ketika ke kantor, ketika walimahan. Di rumah berantam lagi. Hah? Ketika foto bareng untuk jabatan. Di rumah bertengkar, di rumah gak bahagia, gak sakinah, gak mawadah dan rahmah. Kenapa? Sudah sunnatullah. Hidup tanpa iman dan amal soleh, Allah bahasakan dengan sebuah bahasa yang seandainya itu bukan ayat Al-Quran, mungkin kita akan menganggap terlalu kasar itu bahasa. Apa kata Allah? Ulaika kal an'ami bal hum adallu sabila. Mereka yang hidupnya tanpa iman dan amal soleh akan menjadi kal'an'am, seperti binatang ternak. Bal hum adallu sabila. Dan bahkan mereka akan lebih sesat daripada binatang ternak. Itu bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Adakah yang lebih jujur ucapannya daripada firman Allah? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Dan adakah yang lebih bagus ucapannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan ini ketetapan Allah yang tidak akan pernah berubah. Dan tidak ada yang mampu merubahnya. Dan itu terlihat. Allah katakan akan lebih sesat daripada binatang ternak. Binatang ternak, binatang enggak punya akal. Enggak ikut kajian dia. Iya kan? Enggak ikut kajian dia. Tapi enggak mau betinanya disentuh oleh jantan yang lain. Antum lihat monyet berani mati-matian bahkan membunuh monyet lainnya sampai mati karena menyentuh betinanya. Dan itu ada kejadian di masa jahiliyah dalam Sahih Bukhari disebutkan. Seekor monyet membunuh seekor monyet yang lainnya sampai mati karena menggores kehormatan betinanya. Artinya di masa jahiliyah monyet saya jijik dengan perzinaan. Tapi hari ini seorang rektor melegalkan zina dengan alasan sama-sama suka. Enggak apa-apa kalau sama-sama suka. Atau tulisan itu S3. Ya. Dipuji oleh dosen-dosennya. Di sebuah kampus yang mengaku Islam. Kampus Islam. Kejadian atau bukan? Terjadi atau tidak? Terjadi. Monyet saja di masa Abu Lahab CS, jijik dengan perzinaan. Benar kan bahasa Al-Quran kan? Akan lebih sesat, akan lebih buruk daripada binatang ternak. Binatang ternak enggak punya akal. Betinanya aja jaga. Enggak dia biarkan disentuh oleh jantan-jantan yang lain. Tapi hari ini, istrinya pelukan di depan matanya dengan laki-laki lain, dengan kawan-kawannya dipeluk, dicium pipinya, dia malah bangga, istriku benar-benar moderat hidupnya, benar-benar gaul, luas wawasannya, enggak kaku, enggak ekstrim. Subhanallah, istrinya dijadikan es krim sama ya jantan lain, bangga dia dengan alasan alhamdulillah istri saya sudah ekstrim dalam beragama. La haula wa la quwwata illa billah. Nah. Maka ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Bahasa Al-Quran di atas luar biasa dalamnya. Mereka akan menjadi seperti binatang ternak hidupnya. Atau bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Binatang ternak enggak punya akidah kan. Tapi mau punya anak keturunan. Ya kan? Enggak takut dia betinanya akan rusak badannya, hilang keseksiannya karena beranak keturunan. Buat manusia hari ini, umur udah 50 tahun belum mau nikah. Kenapa? Takut punya anak nanti terikat, enggak bisa bebas. Lahir anak enggak mau dia susui. Kenapa? Bakal rusak nanti tubuhnya. Diberikan susu formula, enggak mau nyusui bayinya supaya menjaga badannya. Mana lebih sesat, binatang ternak atau sebagian manusia hari ini? Itu bahasa Al-Quran. Dalam kan bahasa Al-Quran, mereka akan kal'an'am seperti binatang ternak. Balhum adhallu sabila. Dan bahkan mereka akan lebih buruk, akan lebih jahat, akan lebih kejam, akan lebih sesat daripada binatang ternak. Itu bahasa Al-Quran. Siapa yang berani protes? Siapa yang berani menuduh radikal? Siapa yang berani mengatakan enggak sopan? Ada yang lebih sopan dari bahasa Al-Quran?
Ada yang lebih indah daripada firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Arhamur rahimin, Ahkamul hakimin? Itu bahasa Al-Qur'an. Dan itu sunnatullah yang tidak akan pernah berubah dan tidak ada yang mampu merubahnya. Makanya jamaah, enggak ada jalan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat selain daripada jalan iman dan amal saleh. Kemudian kata Syekh, qala Sa'di rahimahullah. Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di mengatakan tentang ayat dari surat Al-Kahfi tadi yang memerintahkan Nabi untuk selalu sabar dengan ahli tauhid yang mentauhidkan Allah siang dan malam dan jangan berpaling dari mereka karena hanya menginginkan perhiasan-perhiasan dunia dan jangan mengikuti orang-orang yang telah Allah lalaikan hatinya dari berzikir kepadanya dan mengikuti hawa nafsunya karena orang yang seperti itu urusannya selalu dalam keterpurukan. Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di, fihal amru bi suhbatil akhyar. Ayat ini adalah perintah agar kita bersahabat dengan orang-orang yang baik. Artinya jamaah, Nabi saja sih diperintahkan mencari teman yang baik. Padahal teman sehari-hari Nabi siapa? Abu Bakar kan. Kalau kita mau bahasakan teman ngopi, gowes, apa lagi? Toring. Para sahabat semuanya. Dan aktivitas Nabi pun kalau keluar rumah jadi imam sholat lima waktu. Iya kan? Kalau bukan sholat, jihad. Beliau sebagai pemimpinnya. Atau terkadang silaturahim, ziarah, mengunjungi rumah para sahabatnya. Meleraikan pertikaian yang terjadi di antara mereka. Pertikaian rumah tangga, menjenguk orang sakit. Itu aktivitas Nabi di luar rumah. Bersama dengan itu, masih Allah ingatkan. Tentang pertemanan, tentang persahabatan. Cari teman yang soleh. Dan jangan sekali-kali engkau bersahabat, berteman dengan orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingatkan. Apalagi dengan kita jamaah. Hah? Kalau kita melihat ke kanan yang ada Abu Nawas, ke kiri Abu Lahab, ke depan Abu Jahal, ke belakang ya Musailamah Al-Kadzab. Enggak pandai, pandai cari teman, akan hancur kita jamaah. Apabila Nabi saja masih diingatkan oleh Allah tentang pertemanan, tentang persahabatan, apalagi kita yang hidup di akhir zaman. Nah, kemudian kata Syekh, wa in ala wa mujahabatin nafsi ala suhbatihim. Yang kedua, Allah memerintahkan Nabi kita untuk bersabar agar tetap bersahabat dengan mereka. Karena kalau kita enggak punya sifat sabar jemaah, kita enggak bakal punya teman di dunia ini. Setiap ada kekurangan teman, kita perkarakan, kita peributkan. Enggak bakal punya teman di dunia ini. Karena Allah menciptakan manusia beraneka ragam. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang putih, ada yang hitam. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang pendiam, ada yang mulutnya info terkini. Gibah aja kerjaannya. Kayaknya kalau enggak ghibah, enggak bakal masuk surga. Syarat masuk surga untuk dia harus menghibahi orang tiap hari. Sebagian orang kan begitu. Ada sebagian orang bersih, rapi. Ada sebagian orang Allah uji kita dengan badannya yang bau. Ada sebagian orang dari beberapa negara, Masya Allah, kalau kita sempat salat di samping dia, putus nih bulu hidung. Ya? Apalagi terkadang kita udah masuk salat, tiba-tiba datang. Masya Allah, banyak-banyak ingat surga neraka aja deh. Biar sabar. Maka dalam surat Al-Furqan Allah katakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian untuk sebagian yang lainnya. Akankah kalian bersabar? Tetap bersabar di atas tauhid, tetap bersabar di atas sunnah, berusaha untuk tidak berteman dengan pelaku syirik, pelaku bidah dan pelaku maksiat. Wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu Maha melihat. Maka kata Syekh Sa'di, perintah yang kedua dari Allah kepada Nabi dalam ayat dari surat Kahfi ini agar beliau melawan hawa nafsunya agar tetap bersahabat dengan mereka yang baik dan tetap bergaul dengan mereka. Wa in kanu fuqara, walaupun mereka miskin. Nah. Dan itu terkadang jamaah sebuah pemuliaan dari Allah. Allah letakkan sebagian dari kita di sebuah tempat. Dia yang sering traktir, yang membayar daripada yang lain. Kalau memang dia yang paling berdudi di situ. Tapi di lingkungan orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Nabi. Ini kan lebih baik daripada dia berada di sebuah lingkungan, dia selalu gratis.
Tapi di situ tidak ada satupun yang sholat. Setiap bertemu pembahasannya kalau bukan perempuan, maka jabatan, karir, harta haram, dan pernak-pernik dunia yang lainnya. Mana yang lebih mulia? Ini lebih mulia. Allah jadikan dia sebagai pemberi, bukan penerima. Allah letakkan dia sebagai pemberi sedekah, bukan sebagai penerima sedekah. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan, "Wa khairu dinarin dinarun anfaqtahu ala ashabika fi sabilillah." Termasuk belanja yang paling baik yang kamu keluarkan adalah dinar yang kamu keluarkan untuk kawan-kawanmu di jalan Allah. Pergi nuntut ilmu, diam-diam dia duluan yang bayar taksi online-nya. Yeah. Pulang kajian, wisata kuliner makan, yeah, dia duluan yang membayarnya. Berebut jamaah. Jangan justru pura-pura batuk ketika selesai makan. Kalau pulang ke kamar mandi, pura-pura ada telepon. Tiba dan beneran ngantung batuk, seumur hidup. Bersyukur kalau kita menjadi orang yang paling sering yang membayar. Orang yang paling sering traktir. Ya. Dan berbaik sangka saja di manusia. Alhamdulillah yang lain lambat membayarnya. Artinya Allah memuliakan aku. Allah memilih aku untuk masuk syurga melalui sedekah. Melalui sifat dermawan. Jangan justru berburuk sangka. Ini orang gak benar semua nih. Setiap duduk ngopi gua melulu yang bayar nih. Bersyukur nanti Allah jadikan ente yang bayar. Ya kan? Sedekah. Pahalanya Allah lipat gandakan 100 kali lipat. Bahkan bisa lebih dari itu. Ya. Kemudian harta gak akan pernah berkurang. Kemudian Nabi mengatakan sebaik-baik dinar adalah dinar yang engkau keluarkan untuk teman-temanmu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Teman-teman lain setiap kali selesai makan, minum, ada yang batuk, ada yang telepon, ada kamar mandi, berbaik sangka saja. Emang mungkin dia betul-betul batuk. Betul-betul sedang mengikat telepon. Benar-benar memang butuh ke kamar mandi. Bersyukur kepada Allah. Nabi aja diingatkan. Walaupun mereka miskin. Yeah. Walaupun mereka miskin. فَإِنَّ فِي صُحْبَةِ مِنَ الْفَوَيْتِ مَا لَا يُحْصَى. Karena bersahabat dengan mereka orang-orang baik. Walaupun kurang dunianya. Terdapat faedah-faedah yang tak terbatas. Yang tak terhingga. Yeah. Begitu kita duduk dengan ahli dunia. Kita merasa paling miskin, belum punya apa-apa. Begitu duduk sebelah sini, Masya Allah, betapa kufurnya diriku terhadap nikmat Allah saat ini. Betapa rakusnya diriku. Di sana ada yang anaknya sekian, tapi ya ekonominya demikian, tapi tetap sabar, gak pernah mengeluh. Ya, sholatnya terjaga. Sedangkan aku sudah seperti ini, tapi masih kufur nikmat, masih kurang syukur. Jadi di antara faedahnya. Kemudian kata Syekh, faedahnya sangatlah banyak. Tiada yang mampu menghitungnya. Baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Karena waktu isya yang sudah masuk, maka kita cukupkan sampai sini dan kita lanjutkan sedikit lagi. Ba'da isya, jika ada pertanyaan, maka kita bacakan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kita akhiri majlisnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني الكرام وأخواتي الكريمات yang أنا cintai رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Sini ada sebuah pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz, keluarga, jamaah, dan kaum muslimin semuanya. Amin. Walakri bimithlih. Waziyadah. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya memiliki teman-teman kantor yang kurang baik. Selain belum menutup aurat, mereka juga suka bergibah, mendengarkan musik, jauh dari ilmu, dan yang lainnya. Saya belum bisa menghindar dari mereka. Karena saya takut kesepian. Saya akhwat. Kalau akhwat itu 3 orang atau lebih. Ini bahasa Arab orang Indonesia. Ikhwan-ikhwan. Gimana ikhwan itu? Ikhwan itu 3 orang atau lebih. Ikhwan itu udah rame. Di Indonesia ikhwan-ikhwan. Jadi ikhwan itu udah jamak. Udah banyak.
Akhwat, saya seorang akhwat. Nah, saya seorang muslimah, saya seorang ukhtun, boleh. Jadi akhwat ini bukan istilah. Banyak bahasa Arab dijadikan istilah Indonesia sama kawan-kawan di Indonesia. Sama ikhwan-ikhwan perginya, ya akhi, cukup sekali. Sama ikhwan pergi, itu udah jamak. Sama aba-aba. Aba itu udah jamak, para ayah. Cukup sekali aja ikhwannya. Nah, ini saya seorang muslimah, seorang ukhwan. Saya seorang akhwat usia 33 tahun. Mulai serius para jomblo mendengarnya. Yatim piatu. Belum menikah. Cengar-cengir lagi. Dan saya tinggal ngekos sendiri. Selamatkan ya ikhwan. Jadi interaksi saya setiap harinya hanya dengan teman-teman kantor tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz. Apa yang harus saya lakukan dan bagaimana menghilangkan rasa takut kesepian tersebut dan terkadang saya juga merasa saya seperti tidak punya siapa-siapa. Mohon doanya Ustaz, doanya aja. Tenang, enggak ada nomor HP. Antum jangan. Mohon doanya juga Ustaz agar Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya serta istiqomah. Terima kasih, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Yang pertama, barakallahu fik ya akhi. Perintah berteman dengan orang baik dan larangan berteman dan bersahabat dengan orang yang tidak baik bukan berarti kita tidak berinteraksi dengan manusia. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Orang yang bergaul, berinteraksi dengan manusia dan dia bersabar dengan gangguan mereka karena kejahilan mereka. Apalagi kata Syekh Bin Baz, ini zaman-zaman kelemah lembutan karena keumuman manusia melanggar agama Allah karena kejahilan. Ya, karena kejahilan. Nah, apalagi syubhat udah jahil, tambah syubhat dari du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang menyuruh kepada pintu-pintu neraka jahannam. Sehingga manusia, orang awam semakin menjauh dari agama Allah. Nah, Nabi mengatakan orang yang bergaul, berinteraksi dengan manusia dan dia bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dan tidak bersabar atas gangguan manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya ini menjadi pintu surga buat saudari. Dengan mengajak mereka kepada kebaikan dan memperingatkan mereka dari kejelekan. Sebagai sebuah kewajiban atas setiap individu muslim. Wa'mur bil'arfi wa'arif anil jahilin. Nah, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muflihun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna bil kitab. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الدين النصيحة المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Dan dalil-dalil lainnya yang memerintahkan kita untuk menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar dan saling nasihat menasihati di antara kita sesama muslim secara khusus dan kepada keumuman manusia secara umum. Kapan seseorang mulai menjauh dari orang yang tidak baik? Kata Syekh Al-Albani, apabila dia melihat ini orang tidak berubah, tidak bisa diajak, dan dia pun mulai khawatir dirinya akan terpengaruhi. Karena apabila setiap orang baik tidak mau berinteraksi dengan orang yang tidak baik, maka kapan akan membaik orang yang tidak baik? Maka kapan orang yang menyimpang itu akan berada di jalan yang benar? Nah. Masalah teman duduk sahabat itu beda lagi masalahnya ya. Namun memiliki interaksi dengan kafir pun kita enggak dilarang berinteraksi oleh Allah. Dalam surah Al-Mumtahanah Allah Jalla wa Ala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian
karena agama dan tidak mengusir kalian dari daerah-daerah kalian. Allah enggak melarang kalian berbuat baik kepada mereka. Bahkan Nabi pernah menjenguk seorang anak kecil Yahudi yang sakit hampir mati. Nabi jenguk dia. Kemudian mengatakan kepadanya, "Qul la ilaha illallah." Dia pun melihat ke arah ayahnya. Kemudian ayahnya yang Yahudi tersebut mengatakan, "Atii Abul Qasim." Taati Abul Qasim. Dia pun mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati. Kemudian Nabi bersyukur kepada Allah, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Nabi serumah dengan Abu Talib, kafir musyrik, pamannya. Ya kan? Berinteraksi jual beli dengan Yahudi dan Nasrani. Nah. Kemudian ikhwanil karam wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ucapan berikutnya bahwa saya kesepian seperti tidak memiliki siapa-siapa. Ya akhi, seorang mukmin itu tidak pernah kesepian karena dia memiliki sang penciptanya. Ketika kita merasa tidak banyak kawannya, jadikan itu sebagai kesempatan emas untuk sering berkhalwat dengan Allah Jalla wa'ala. Karena terkadang banyak teman pun jadi masalah, ya kan? Karena banyak teman akhirnya sering enggak disiplin salat duha, salat tahajud, enggak nongkrong malam, ya kan? Goes berhari-hari, kajian 15 menit udah kena rematik. Kalau goes ya dari pagi sampai sore rematiknya enggak datang. Itu kajian apalagi pembahasan tauhid baru 10 menit udah datang rematik, asam urat, asam lambung dan sebagainya. Justru terkadang punya teman yang banyak jadi musibah. Jadi malas ngaji, malas ibadah, malah ya kita kurang perhatian sama anggota keluarga. Jadikan kesempatan untuk sering berkhulwat dengan Allah, silaturahim dengan karib kerabat, baca Al-Qur'an, salat duha. Enggak ada istilah seorang mukmin itu bagi seorang mukmin, saya kalau di rumah bingung mau berbuat apa, Ustaz. Apalagi semenjak pensiun ini, terkadang bosan di rumah karena enggak ada aktivitas. Ini ucapan enggak seyogyanya keluar dari seorang muslim. Ya akhi, nabi panglima perang. Setelah beliau sebagai rasul, seorang nabi panglima perang, imam salat lima waktu. Tetapi kalau di rumahnya, apakah beliau bosan? Pandai menciptakan aktivitas. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana fi mihnati ahli. Kalau sedang di rumah, seringkali beliau mengerjakan pekerjaan anggota keluarganya. Kalimat anggota keluarga mencakup istri dan anak-anak. Terkadang Aisyah mengatakan dalam Bukhari dan Muslim, kana yataki'u fi hijri fayaqra al-Qur'an wa ana ha'id. Nabi kalau di rumah sering sekali berada di dalam pangkuanku sambil membaca Al-Qur'an dan aku sedang haid. Ini nikmat yang belum dirasakan oleh kaum jomblo dan semoga Allah memudahkan mereka menikmatinya. Naam. Dan terkadang kata Aisyah, beliau menjahit baju yang sudah robek. Panglima lo, nabi lo, rasul lo, imam salat lima waktu lo, pemimpin nomor satu di dunia dan di akhirat. Ya, penutup para nabi, tokohnya seluruh nabi. Kalau di rumah radang jahit baju yang sudah robek. Menyambung tali sendal yang sudah putus. Terkadang bermain-main dengan cucunya. Banyak aktivitas. Nah, kalau anti sendirian di kos, ambil Al-Quran kesempatan jadi anak tahfil. Ya Allah, ya. Sesekali nelpon kawan-kawan pengajian yang mungkin tempatnya jauh. Gimana kabarnya akhi, barakallahu fi dan seterusnya. Banyak membaca buku. Abdullah ibn al-Mubarak pernah dikritik oleh kawan-kawannya. Karena jarang kumpul sama kawan-kawannya. Nah, jarang kumpul. Apa kata Abdullah al-Mubarak? Karena saya memilih untuk sering duduk dengan Nabi dan para sahabatnya sambil menunjuk tangannya ke arah kitab-kitab hadisnya. Ini kalau jawaban seperti ini hari ini diucap, ah ekstrim banget loh. Suci loh dan sebagainya. Ulama dahulu itu bukan orang-orang yang baper. Sekarang orang mudah baper. Kenapa? Karena memang lahir sudah dalam keadaan micin. Generasi micin. Banyak makan micin, kurang belajar tauhid. Akhirnya baper. Dikit-dikit baper. Dengan ustaz pun beri nasihat, baper. Lihat Abdullah al-Barok. Jawabannya lugas kan? Saya lebih memilih duduk-duduk dengan nabi dan para sahabatnya daripada sama kalian. Abdullah al-Barok. Sambil menunjuk tangannya ke buku hadis beliau. Nah. Artinya, gak ada istilah kesepian bagi seorang mukmin. Justru kesepian
Ketika kita tidak banyak kawan, itu kesempatan emas untuk sering berkhalwat dengan Allah, menangis, mentangisi dosa-dosa kita. Ketika seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apakah pintu-pintu keselamatan itu? Nabi mengatakan, "Kufa 'alaika hadha wa liyasa'ka baituk wa baki 'ala khathiatik." Jaga lisanmu. Enggak dipungkiri jemaah, kalau kita udah duduk ya, sering nongkrong sama kawan-kawan siapapun. Ana, antum, dan seterusnya. Kalau udah duduk, apalagi duduknya agak lama. Dan teman duduknya pun itu-itu aja. Nongkrong ngopi pagi, kawannya itu. Ngopi sore siang lagi, itu juga kawannya. Sore lagi, itu juga. Ba'da isya, itu juga kawan-kawan ngopinya. Jarang lepas dari ghibah. Hah? Jarang lepas dari ghibah. Kalau ustaz gak ada, ustaz yang jadi bahan objek ghibahnya. Maka jadikan itu kesempatan untuk sering menyendiri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tahan lisanmu. Waliyasa'ka baitu, kata Nabi. Hendaknya engkau betah di dalam rumahmu. Terasa luas olehmu rumahmu. Dan yang terakhir Nabi katakan, wabaki ala khati'atik. Sering-seringlah engkau mentangisi dosa-dosamu. Kepada siapa Nabi berkata demikian? Kepada mantan preman, bukan. Kepada orang yang baru hijrah sebagai bandar narkoba, bukan. Kepada owner-owner diskotik, Nabi berkata demikian, lah. Kepada mereka yang sudah difonis masuk syurga oleh Allah. Kepada mereka yang telah turun pujian dari 7 lapis langit dari Allah untuk mereka melalui Jibril alaihissalam. Kepada mereka Nabi katakan, kalau mau selamat, jaga lisanmu. Walisa'ka baituk. Hendaknya rumahmu itu terasa luas olehmu. Mesti betah di rumah. Wabaki ala khati'atik. Dan sering-seringlah engkau mentangisi dosa-dosamu. Itu pesan kepada manusia yang paling paling mulia, yang paling utama di atas permukaan bumi setelah para nabi dan para rasul. Demikian sabda Nabi kepada mereka. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka siapa? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainahu. Adalah seorang hamba yang berkhalwat menyendiri, mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan salat, dengan tasbih, tahlil, tahmid, kemudian dia menangis. Berlinanglah air matanya. Aisyah radhiyallahu anha, setelah terjadi fitnatul jamal, peperangan yang terjadi antara Qubwa Ali dan kaum muslimin bersama beliau dengan kaum muslimin yang ada di barisan Aisyah, Abdullah bin Zubair, dan yang lain-lainnya, karena suatu adu domba yang dilakukan oleh pihak ketiga dan itu sudah menjadi takdir dari Allah Jalla wa'ala, setelah kejadian itu, beliau sekian lama tidak keluar dari rumahnya dan tiap hari menangis mengingat kejadian itu. Artinya kalau kita kesepian, kurang teman, jadikan itu kesempatan emas untuk sering berkhalwat dengan Allah. Memaksimalkan tilawatul Quran, puasa, sunnah, berzikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Naam. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian yang berikutnya, mintalah kepada Allah seorang suami yang saleh. Karena bagaimanapun jamaah, Allah menciptakan wanita itu sehebat apapun, sesempurna apapun dunianya, dia enggak akan pernah lurus kalau enggak punya suami. Sebagaimana Allah menciptakan kaum laki-laki butuh kepada wanita yang merawat, yang mencintai, yang menyayangi dan mengurusinya. Demikian juga seorang wanita. Walaupun dia kaya raya, hebat, punya bisnis ini, itu tetap dia butuh kepada seorang laki-laki yang menjaga, mengayomi, dan mencintainya. Makanya Nabi SAW sebutkan itu sebagai penyempurna agama. Dan terkadang seseorang tidak menyangka
Jodoh datang dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi karena ketakwaannya kepada Allah. Karena Allah berfirman, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikannya solusi dan rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah dia prediksi. Ada sebuah cerita. Ini kejadiannya dengan sahabat Ana. Tahun 2006. 2006 kalau tidak salah. Ya, 2006 atau 2007. Dan kawan ini baru, waktu itu mahasiswa di salah satu universitas Jogja. Ada seorang akhwat di pelosok ujung Indonesia, ujung Sumatera. Ya. Di salah satu pelosok. Dia satu-satunya akhwat yang bercadar dan ngaji di situ. Dan dia berulang kali ditampar oleh abang kandungnya sendiri karena pakai cadar. Dan cadarnya sempat dibakar. Tapi rezeki itu gak akan kemana. Datang James Bond dari Jogja melamarnya. Ini kan kalau dipikir kok dari Jogja sono. Ya? Datang melamar dia. Siapa yang menggerakkan hatinya? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jodoh itu rezeki. Ya kan? Jodoh rezeki bukan? Rezeki. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rizqu kal maut." Rezeki itu seperti kematian. Dimanapun kamu berada dan kemanapun kamu lari, rezeki akan mengejarmu. "Wa ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizqah." Tidak ada seorang pun mati kecuali dia telah menerima seluruh rezekinya dengan sempurna. Kalau dia belum menghabiskan rezeki yang telah dituliskan untuknya, maka dia belum enggak akan mati. Tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya Allah menguji dia sudah sekian lama bertahan di atas ketaatan kepada Allah juga tak kunjung datang jodoh kepadanya, maka hendaknya dia bersabar. Lama dia bertakwa kepada Allah, dia akan selalu berada di dalam kebaikan walaupun dia tidak memiliki dunia. Dan banyak-banyak melihat kepada wanita yang di bawahnya. Betapa banyak wanita di sana justru tersiksa dan hancur kehidupannya semenjak dia nikah. Karena suami yang jahat, suaminya yang kasar, dan seterusnya. Nah, dan kita doakan semoga Allah Jalla wa'ala anugerahkan untuk beliau suami yang salihah. Dan suami yang saleh. Nah, suami yang saleh. Dan mudah-mudahan salah satu dari hadirin yang hadir di sini. Baik, bismillah. Tolong doakan ana agar bisa mendapat kerja yang tetap. Memberi ana waktu untuk kajian rutin. Dan juga mengizinkan ana itikaf di 10 Ramadan. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Masyaallah. Ya. Terkadang jamaah ketika kita mendengar pertanyaan atau curahan seperti ini, renung hati kita, ya kan? Sebagian kita selama ini tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat pekerjaan yang halal. Sebagian orang mencari pekerjaan yang halal dan membuat dia leluasa beribadah kepada Allah. Dan demi pekerjaan yang seperti itu, terkadang sebagian mereka rela meninggalkan pekerjaan yang gajinya lebih tinggi. Nah, maka yang pertama ana katakan, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Innaka lan tada'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awwadahu Allahu khairan min." Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah kecuali Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Kalau Anda jujur memang seperti ini, pasti akan Allah mudahkan. Allah berfirman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Seandainya mereka jujur dengan Allah, maka akan Allah berikan berbagai kebaikan untuk mereka. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat saja, kalau kita jujur menghadapkan suatu pahala dari suatu ibadah, Allah akan memberikannya untuk kita walaupun kita belum melakukannya. Apalagi urusan dunia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man sa'ala Allah ajra syahadah bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyih." Barang siapa yang memohon
kepada Allah. Keutamaan mati syahid. Dia memohon mendapatkan keutamaan mati syahid. Dengan kejujuran dari hati, maka Allah akan jadikan dia dari golongan syuhada walaupun mati di atas tempat tidurnya. Nah, akan Allah mudahkan. Lihat Salman Al-Farisi, karena kejujurannya dalam mencari kebenaran. Setelah kehilangan orang tua, kehilangan harta, kehilangan ketokohan yang beliau miliki sebelumnya, bahkan sempat diperjualbelikan sebagai budak sahaya oleh Yahudi Syam kepada Yahudi Mekah. Setelah itu Allah gantikan semuanya. Allah gantikan semuanya. Dunia dan akhirat yang Allah Jalla wa'ala gantikan dengan yang lebih baik. Maka seandainya kita jujur, insyaAllah Allah akan berikan. Dan kita memohon kepada Allah dengan nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan nama yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengannya, maka Allah mengabulkan permohonan hambanya agar Allah memberikan kepada saudara kita ini pekerjaan yang baik dan yang halal, dan membantu beliau di atas ketaatan kepada Allah. Karena seperti yang Nabi katakan, ni'mal malu salih fi yadi rajuli salih. Sungguh indah harta yang halal di tangan lelaki yang salih. Harta yang halal sangat besar pengaruhnya terhadap istiqomah sebagian orang. Banyak sebagian orang tadinya istiqamah, semangat belajar. Kemudian saking semangatnya akhirnya bermudah-mudahan meninggalkan risen dari pekerjaan yang halal hanya dengan alasan saya ingin fokus belajar. Setelah itu dia enggak sabar, enggak istiqomah, dan tidak saldo sudah habis, menipis. Enggak sabar dengan kemiskinan karena tidak terbiasa hidup sederhana, akhirnya dia berubah lebih buruk, lebih parah daripada sebelum hijrah. Atau sebagian mereka ngutang sana, ngutang sini, ngutang sana, ngutang sini, akhirnya pindah di satu lingkungan ke lingkungan yang lain yang karena namanya sudah buruk. Sebagian mereka nipu sana, nipu sini, ustaz pun ditipu oleh sebagian orang. Jangan bermudah-mudahan meninggalkan pekerjaan yang halal. Pikir panjang-panjang kalau mau resign dari sebuah pekerjaan yang selama ini dengan pekerjaan tersebut Anda bisa sholat 5 waktu, bisa menyelamatkan anak istri dari kelaparan. Dari pekerjaan yang halal. Ni'mal malu salih fi yadi rajuli salih. Harta yang halal, fasilitas sangat besar pengaruhnya untuk istiqomah seseorang di hari ini jamaah. Kenapa? Karena keimanan kita tidak seperti keimanan mereka para sahabat Nabi. Sabarnya kita terhadap kemiskinan tidak seperti sahabatnya mereka para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi bisa sabar. Bertahun-tahun diblokade di dalam lembah Bani Hashim tanpa makanan dan tanpa minuman. Harus memakan dedaunan. Wanita-wanita yang sedang menyusui langsung kering asinya. Tetap bertahan. Kita jangankan setahun. Ya. Hanya sehari saja enggak mampu beli lauk. Satu Jakarta jadi tahu. Kita orang yang paling miskin. Enggak sabar. Ya kan? Makanya jamaah, kalau sudah memiliki pekerjaan yang halal, jangan bermudah-mudahan. Seandainya antum jujur ingin bekerja, cari pekerjaan lain yang lebih dekat majlis, Allah akan mudahkan buat antum kalau antum jujur. Namun tetap nasihatnya, jangan bermudah-mudahan resign, meninggalkan pekerjaan yang telah Allah berikan dan halal. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Fuhaba. Tahu antum artinya? Kaif haluk artinya. Arti kaif haluk tahu? Iya kabari. Nah, bagaimana menyikapi tuduhan jamaah yang eksklusif karena memilih teman? Ya akhi, tuduhan-tuduhan yang seperti ini lagu lama. Kaset lama yang diputar kembali. Ya kan? Nabi dikatakan farraq baina an-nas, pemecah belah manusia. Nabi dikatakan majnun, orang gila. Nabi dikatakan sahir, tukang sihir. Nabi dikatakan syair. Celaan manusia tidak akan menyeretkan kita ke dalam neraka Allah. Sebagaimana pujian mereka tidak akan memasukkan kita ke dalam syurga Firdaus al-A'la. Apa perlu kita peduli hal-hal yang seperti ini? Karena memang jauh hari sebelum Nabi SAW wafat, beliau mengatakan, sayati 'ala an-nas zamanun asabiru fihim 'ala dinihi kalqabidhi 'ala al-jamr, akan datang suatu masa di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya akan merasakan itu seperti menggenggam bara api. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dari Anas radhiyallahu anhu dengan jalan yang banyak sehingga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, dan tidak mungkin seorang istiqamah di hari ini dan dia tidak dianggap eksklusif. Coba.
Coba tunjukkan kepada anak hari ini cara dakwah yang hikmah tanpa menyinggung perasaan manusia. Saya ingin belajar dan ingin menyontoh, akan mencontohkan. Saya akan terapkan. Tolong terapkan dan contohkan cara berdakwah bahas tauhid, bahas syirik, bahas bid'ah, bahas sunnah, bahas haram, ini perintah Allah, tanpa menyinggung manusia. Saya akan ikuti. Bisa enggak kira-kira? Walaupun antum sastra, jurusan sastra bahasa Indonesia, berdakwah bahas tentang syirik, coba. Syekh Bimbas gimana lembutnya? Hah? Dikatakan buta mata dan buta hati sama ahlul bid'ah. Karena memang beliau buta. Katanya buta mata dan buta hati. Kira-kira apa? Bahas syirik, bahas bid'ah. Ya kan? Syekhul Islam dipenjara sampai mati beliau penjara. Beliau dipenjara sampai mati. Apa kesalahan beliau? Tidak ada kesalahannya. Kecuali beliau membahas bahayanya syirikan, kebid'ahan, bahaya filsafat, dan membantah syubhat-syubhat asyairah. Dan terakhir kali beliau dipenjara karena sebuah kitab yang beliau tulis dengan judul hadis Nabi, la tushaddur rihal illa ilal masajid thalatha. Tidak boleh melakukan perjalanan yang jauh dan bersusah payah kecuali hanya ke tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabi, dan Masjid Al-Aqsa. Mengingatkan orang-orang yang suka safar jauh demi kuburan. Gara-gara tulisan ini beliau ditangkap lagi oleh pemerintah dan penjara sampai meninggal. Dan beliau meninggal di saat beliau sedang membaca surat Al-Qamar. Sampai pada ayat fi maqami sidiqin inda malikin muqtadir. Di saat beliau sampai di ayat itu, Allah wafatkan beliau. Yang kedua, kita juga harus introspeksi diri. Terkadang memang benar. Ya akhi, dengan tauhid dan sunnah kita ini sudah cukup asing. Jangan ente tambahkan lagi keasingan dengan akhlak yang buruk. Dengan penampilan yang aneh. Ya? Dengan penampilan aneh yang tidak ada anjuran dari Nabi. Sehingga membuat orang semakin tidak suka terhadap dakwah yang dibawa. Namun secara umum demikian, wallahu taala alam israb. Pak Ustaz, apakah kalau kita menemani teman mabuk-mabuk? Orang mabuk ngapain ditemani? Ente nanti ditampar sama dia, dipukul, ya kan? Jelas mabuk kok ditemani. Ya enggak mabuk baju kok nih. Atau bermain yang salah, apakah kita juga jadi dosa yang sama? Naam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah, wa idza ra'aita alladziina yakhudhuuna fi ayatina fa'rid 'anhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang menyelisih ayat-ayat kami, ya, melanggar agama Allah, berpalinglah engkau dari mereka. Jangan kamu duduk dengan mereka. Innaka idzam mislum. Karena kalau kamu duduk, kamu sama dengan mereka. Itu Nabi loh, bisa jadi sama dengan mereka. Padahal beliau seorang Rasul. Seorang. Nah, kenapa? Karena minimal kita menyaksikan kemungkaran tanpa pengingkaran. Di situ. Tanpa pengingkaran. Dan kita tidak harus duduk di situ. Apa yang mengharuskan Anda duduk dengan orang mabuk? Kecuali memang terpaksa duduk dalam suatu kondisi tertentu. Dan kita tidak mampu mengingkari kecuali dengan hati. Maka Nabi mengatakan, wadhalika adhaful iman. Baik, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Saya tidak mengenal bapak saya. Sejak kecil, karena ibu saya kabur pada saat hamil saya. Setelah dewasa, saya izin mencari dan menemui bapak saya untuk mengenal. Tapi dilarang oleh ibu saya. Pertanyaan, apakah saya wajib mencari mengenal bapak kandung saya? Yang pertama jamaah, ketika kita mendengar ujian-ujian yang seperti ini, apa yang harus kita ucapkan terlebih dulu? Alhamdulillahilladzi afana mimma btala wa fadlana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Nah, dan kita melihat betapa banyak orang di luar sana yang ujiannya jauh lebih berat dari kita. Bahkan ya, ada yang lebih menyedihkan dari ini. Dia penuntut ilmu, bahkan berilmu, sampai hari ini nggak tahu bapaknya. Kenapa? Karena dia lahir di luar nikah, hubungan di luar nikah antara ibunya dengan seorang laki-laki. Hanya saja di rumahnya dia pernah melihat foto seorang laki-laki. Ketika ditanya kepada ibunya, siapa itu ibunya, ya,
seperti bingung mau jawab apa kepadanya. Karena memang dia berada di sebuah lingkungan perzinaan, di lingkungan itu tersebar luas. Karaoke, tempat dugem, prostitusi. Nah, alhamdulillah jamaah. Kalau kita masih mengenal siapa ayah kita, tahu siapa ibu kita, maka kewajibannya wajib mencari. Dan tidak boleh taat kepada ibu dalam hal ini. Karena Nabi mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk kalau harus bermaksiat kepada Al-Khaliq. Tapi berusahalah dengan cara-cara yang menjaga hati seorang ibu. Kan bisa secara diam-diam, ya kan? Kita utuskan dulu kawan, kita biayai, tolong cari ini, ketika sudah pasti tempatnya baru kita datangi. Nah, justru kalau saudara taati perintah ibu dalam hal ini akan menjadi dosa jariah buat si ibu. Nah, dan Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim, apalagi dengan seorang ayah. Karena ini berkaitan dengan nasab. Ya, ketika dia mau dibinkan ke siapa? Kedua, siapa tahu ayahnya juga punya anak dari wanita lain. Yang sampai nanti dia pacaran dengan seorang wanita, kemudian nikah, rupanya itu saudari kandungnya. Ini terjadi apa enggak? Terjadi. Bahkan dalam kitab-kitab fikih seringkali kasus ini disebutkan untuk menjelaskan bagaimana hukumnya. Dan anak yang lahir, apakah dikatakan anak zina ataukah waladus syubhah? Itu dibahas dalam bab fikih. Wajib cari akhi. Karena ini berkaitan dengan nasab, berkaitan dengan darah, berkaitan dengan kemahraman. Jangan sampai nanti kita berantem dengan seseorang di jalan umum, rupanya dia adalah saudara kandung kita sendiri. Rupanya dia ponakan kita, anak kakak kita, anaknya adik kita. Atau dia adalah saudari kandung kita. Hal yang menyedihkan. Wajib dicari. Apalagi zaman sekarang semuanya mudah insyaAllah ya. Dengan teknologi dan media sosial yang ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kiranya ini dapat kita kaji. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: 103,4 di FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu simak dan simak para bergeru himani urahim kaballah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Farhan Abu Furaihan Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan tentang 10 kaidah pensucian jiwa di pertemuan ke-9 dengan tema selektif dalam memilih teman. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita, dan semoga menjadi tambahan ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di pertemuan selanjutnya kita berikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan pembahasan kajian ini. Dengan berakhirnya kajian tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita Ikhwat al-Islam untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 20 Dzulhijjah 20 dan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan pada tanggal 6 Juni 2026. Semoga dari kajian-kajian kita hadirkan dari pagi tadi hingga akan berakhirnya kebersamaan kita untuk edisi hari ini, dari ilmu yang kita telah dengarkan menjadi ilmu yang dapat menyelamatkan kita baik di dunia maupun akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali esok pagi dengan program-program bermanfaat lainnya insyaallah taala. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita, memberikan kita umur yang panjang, dan kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أمكم.
1: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghujat. Apa kata Suhaib al-Rumi? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu? Mereka setuju, karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhir. Apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung berubah. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir.

0: Makanya, di dalam masalah hidup pun, manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lepas. Baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban di amrin mu'min. Amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin. Semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam, tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan, ayat ini menerangkan, وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia, itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
1: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada? Jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi, atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
2: Azkarun Naum.
3: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir

ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: عاصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله، Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi. Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: mu'min.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada Nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Ayol ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali majelis kita, mari kita kembali di kesempatan yang Allah mudahkan kita dengan nikmat yang besar ini. Allah mengingatkan ketika kita diberi oleh Allah nikmat, apalagi nikmat yang langka, apalagi nikmat yang ada hubungannya dengan ridhonya Allah, ada hubungannya dengan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk mensikapi nikmat itu dengan al-i'tisam, berusaha memegang teguh. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berusaha untuk berpegang teguh dengan agamanya Allah, dengan memahaminya, dengan menuntutnya, mencarinya, memahaminya, mengamalkannya, dan menjadikan hidup kita adalah untuk agama Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan itu, doa yang kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, terkandung di dalam doa itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ad-du'a ila sabat. Terkandung di dalam doa yang setiap hari kita baca, wahai Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, adalah meminta supaya diteguhkan oleh Allah, meminta supaya diistiqomahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hari-hari kita ketika kita sekarang dipilih oleh Allah dari satu pilihan kepada pilihan kepada pilihan, dari pilihan orang masih banyak belum diberi oleh Allah hidayah Islam, kita dipilih. Di antara orang Islam masih banyak yang belum diberi taufik oleh Allah kepada sunnah, dan kita dipilih. Di antara orang yang diberi taufik oleh Allah di atas sunnah, belum banyak yang diberi hidayah oleh Allah talabul ilmi. Maka kita ini mendapatkan nikmat khiyar min khiyar min khiyar. Dan itu nikmat besar. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nikmat seorang Nabiullah Yusuf alaihi salam, di mana Rasul menyebutkan khiyar
min khiyar. Orang yang dipilih dari bapak yang dipilih, dari nenek yang dipilih. Dan itu nikmat besar. Karena itu kita harus mengambil sikap sebagaimana sikapnya orang yang dipilih oleh Allah meraih nikmat besar. Sebagaimana wasiat yang diwasiatkan oleh Allah Azza wa Jalla, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena itu sekalipun di hari-hari lapang,